0: hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat CASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
6: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.

0: untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan, dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
1: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
4: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
8: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
9: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
8: Jadi objektif gitu ya?
9: Mudah-mudahan seperti itu.
8: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
10: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
8: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
7: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
11: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
7: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
6: Jurnal MTK Nasional ke-31.
7: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Al-Quran MTK Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTK Nasional ke-31 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
12: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
7: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
6: Jurnal MTK Nasional ke-31.
7: Musabaqoh cabang seni baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan tunanetra Musabaqoh Tilawatil Qur'an MTK tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
6: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
14: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

gimana?

0: keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Pendengar program Satu, di kesempatan kali ini untuk edisi 14 September 2026 ada sesuatu yang spesial karena di tanggal 14 September ini bertepatan juga dengan Hari Kunjung Perpustakaan Nasional 2026. Dan satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa kali ini, masihkah buku menjadi jendela dunia? Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kalau berbincang terkait dengan perpustakaan, ini yang kemudian juga menjadi PR atau pekerjaan rumah, karena kalau berbincang mengenai minat baca di Indonesia ini memang perlu ada peningkatan yang lebih baik begitu, karena memang berkaitan dengan indeks untuk kemudian juga minat membaca ini, kalau kita boleh bilang mungkin secara nasional ini memang belum cukup memuaskan begitu ya. Apalagi kalau berbincang mengenai membaca buku, tidak semua individu, bahkan kemudian mungkin kalau kita bilang anak usia sekolah ini biasanya harus diberikan tugas tertentu, ada kewajiban tertentu untuk kemudian juga berkunjung ke perpustakaan atau menikmati satu buku begitu ya. Secara pribadi ketika kecil saya suka membaca buku, tapi kemudian berjalannya waktu ini mungkin karena kesibukan begitu ya, buku ini biasanya mungkin ditarget begitu ya, membaca misalnya satu minggu satu buku atau bahkan 2-3 hari ini bisa satu buku begitu. Tapi dengan kesibukan yang ada, saya merasa bahwa buku ini semakin lama untuk menyelesaikan membacanya. Nah, ini yang kemudian juga secara pribadi ini menjadi cambuk bagi saya untuk kemudian juga lebih sering membaca buku begitu ya. Secara perkembangan teknologi, kita melihat mungkin banyak generasi saat ini yang memilih untuk kemudian menikmati e-book begitu ya, melalui buku digital begitu, yang lebih mudah kemudian dibaca melalui genggaman tangan, handphone, laptop, atau mungkin melalui tab begitu. Nah, ini yang kemudian juga perlu ada perubahan-perubahan, terobosan, transformasi yang kemudian juga dilakukan. Seperti apa kemudian juga perpustakaan di sekolah ataupun juga perpustakaan umum ini kemudian menangkap peluang yang kemudian juga berkembang di dunia digital. Nanti kita akan bahas, pendengar, masihkah buku menjadi jendela dunia? Kita akan bahas di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti bersama dengan Bapak Dr. Andes Martono Heri Prasetyo MSI, Kepala Balai Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Ibu Dwi Isnawati SPD, Kepala SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta. Tentunya di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Namun sebelumnya dalam opini publik kali ini, kami membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung, tentunya melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya kita nanti akan berbincang-bincang di jam 8 hingga pukul 9 pagi berkaitan dengan Hari Kunjung Perpustakaan 14 September. Ini merupakan hari peringatan Hari Kunjung Perpustakaan Nasional 2026. Tentunya satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kita adalah masihkah buku menjadi jendela dunia di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Nanti kami tunggu juga atensi Anda melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya pendengar bersama dengan Bapak Dr. Andes Martono Heri Prasetyo MSI, Kepala Balai Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Ibu Dwi Isnawati SPD, Kepala SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta. Dan berbincang terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati secara nasional ini setiap tanggal 14 September. Meskipun di tahun ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas ini kemudian juga mengusung tema berkaitan dengan buku merawat ingatan, menggugah kesadaran. Dan memang ada sebuah tujuan utama yang kemudian juga diangkat oleh Perpustakaan Nasional untuk kemudian juga mengangkat tema buku merawat ingatan, menggugah kesadaran, di mana upaya-upaya yang dilakukan untuk juga mengubah paradigma begitu ya, bahwa perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku, melainkan juga ada ruang interaksi. Kemudian juga yang paling penting ini adalah bagaimana kemudian juga melakukan literasi yang bisa diketahui oleh masyarakat. Seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan edukatif yang juga dilakukan di ruang publik atau mungkin pojok baca, taman baca, begitu ya. Ini yang kemudian juga berupaya dikenalkan, tidak hanya kemudian juga perpustakaan ini sebagai tempat menyimpan buku, tapi kita melihat juga ada perkembangan, transformasi yang kemudian juga dilakukan berkaitan dengan perpustakaan. Nanti kita akan bahas pendengar, tentunya kami juga menunggu atensi Anda melalui telepon, WhatsApp, dan juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Tahukah Anda, kayu manis memiliki multi manfaat bagi kesehatan? Menurut ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, Rick Hay, kayu manis memberi nutrisi pada sistem saraf dengan menenangkan kadar gula darah, termasuk bagi para penderita diabetes tipe 2. Penelitian telah menunjukkan bahwa manfaat kesehatan lain dari kayu manis adalah mengurangi beberapa faktor risiko penyakit jantung yang paling umum, termasuk tingkat kolesterol tinggi, kadar trigliserida tinggi, dan tekanan darah tinggi. Kayu manis juga dapat melindungi kesehatan gigi serta menyegarkan napas.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa, namun sebelumnya ada satu informasi yang dihadirkan rekan reporter Karin Anissa berkaitan dengan Bocok Pojok Baca di Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026. Kita simak informasinya berikut ini bersama dengan rekan Karin Anissa.
2: Kita juga turut menggandeng dari DPAD untuk menyediakan juga pojok baca sebagai bentuk
3: berbagai
2: aktivasi.
3: Cara dilakukan untuk meningkatkan kegemaran membaca sekaligus tingkat literasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan pojok baca di berbagai ruang-ruang publik termasuk pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY di lapangan Pemda Sleman pada Minggu sore. Panitia FKY 2026, Imam Nur Hidayat mengatakan pihaknya turut bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam penyediaan pojok baca yang diberi nama Ayo Moco ini. Setidaknya ada ratusan buku berbagai jenis, mulai dari buku budaya, sains, hingga buku fiksi dengan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Imam mengatakan pojok baca ini mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat dan pengunjung justru didominasi oleh anak-anak.
2: Kita selalu menghadirkan pojok baca di setiap event-event, termasuk FKY pada tahun 2026 ini. Mungkin kalau untuk yang Gen Z agak kurang, makanya ini justru malah yang datang-datang itu kebanyakan yang anak-anak. Di satu sisi, dengan kejenuhan mereka dengan setiap hari main gadget terus, itu ada sedikit oasis, ya ada kebosanan sehingga mereka justru malah cenderung buka buku. Cuma tinggal bagaimana kita menyiapkan buku-buku yang memang menarik.
3: Imam mengatakan keberadaan pojok baca ini sejalan dengan tema FKY 2026, yakni bertemakan aksara. FKY 2026 turut mengangkat semangat untuk merajut kebudayaan yang ada di Yogyakarta lewat tulisan dan literasi. Imam menuturkan pojok baca Ayo Moco buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 10 malam di lapangan Pemda Sleman. Sementara salah satu pengunjung, Sutrisno, menyebut keberadaan pojok baca ini bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bacaan gratis di ruang-ruang publik. Menurut warga Pati, Jawa Tengah ini, buku fisik masih sangat relevan untuk menjadi rujukan informasi di tengah gempuran era digitalisasi seperti saat ini.
4: Ya, baca-baca siapa tahu bisa membuka wawasan kita gitu. Ya, sangat bermanfaat. Ya, kita harapkan kayak apa perpustakaan mobil kayak gini penting. Penting sekali dalam acara-acara tertentu gitu.
3: Melalui pojok baca Ayo Moco, diharapkan masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian kegiatan budaya dalam gelaran FKY 2026, tetapi juga sekaligus mendapatkan ruang untuk membaca dan menambah wawasan.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di hari yang spesial 14 September bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan Nasional 2026. Dan di kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat dalam perbincangan dialog Jogja Menyapa adalah Masihkah Buku Menjadi Jendela Dunia? Pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911, dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan Anda kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Sudah terhubung bersama kami pendengar para narasumber kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ini ada Bapak Dr. Andes Martono Heri Prasetyo MSI. Beliau ini Kepala Balai Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Martono, selamat pagi. Assalamualaikum. Kabar baik, Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martono, di hari yang spesial ini, Hari Kunjung Perpustakaan 2026 bertepatan dengan 14 September ini, bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program Mas 1. Terima kasih Pak Martono.
1: Sama-sama.
0: Iya, dan sudah terhubung juga bersama kami Ibu Dwi Isnawati SPD, lebih akrab kita sapa dengan Bu Isna. Beliau ini adalah Kepala SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta. Bu Isna, assalamualaikum. Kabar baik, Bu Isna?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bu Isna, mohon izin, suara Bu Isna ini kami dengar agak kecil ini, meskipun terdengar jelas. Mohon izin, Bu, apakah boleh tanpa menggunakan headset, Bu, bisa langsung menyapanya melalui device, Bu, supaya suaranya terdengar lebih jelas. Mohon izin, Bu. Iya.
2: Baik.
0: Nah, silakan Bu, bisa menyapa pendengar program 1, Bu. Iya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ini, Bu? Mohon izin, mungkin
3: selamat
0: bisa menyapa kembali.
3: Para pendengar RRI yang berbahagia, pagi ini kita akan berdiskusi bersama mengenai topik apakah buku masih menjadi jendela dunia.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bu Isna, suaranya bisa terdengar dengan lebih jelas ini, Bu. Terima kasih sudah menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini di sela-sela kesibukan di sekolah ini, Bu. Terima kasih Bu Isna. Iya, dan pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Martono dan juga Bu Isna melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Martono terlebih dahulu ini, Bu Isna. Pak Martono, kita ingin tahu ini, berbincang terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan, upaya-upaya yang juga dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena tadi saya sempat menyinggung sedikit begitu Pak Martono, kalau kita berbincang perkembangan teknologi, artinya kemudian ini buku juga akan berkembang, bertransformasi begitu Pak. Sekarang itu mungkin kalau secara fisik buku ini masih ada beberapa yang menikmati begitu, tapi di satu sisi mungkin dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian masyarakat ini bisa menikmati melalui e-book gitu ya Pak ya, atau mungkin juga melalui buku digital begitu. Nah, seperti apa perkembangan-perkembangan ini kemudian juga ditangkap oleh teman-teman di Balai Layanan Perpustakaan DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta ini, mengikuti perkembangan yang terjadi

0: beberapa waktu terakhir ini. Silakan Pak Martono.
1: Terima kasih Bu Prima. Selamat pagi para pendengar RRI Jogja. Sebenarnya kondisi sekarang ini selain buku tekstual ya, kami harus apa? Harus mengupdate layanan kami sehingga masyarakat itu senang untuk membaca. Dan pada kesempatan ini Balai Layanan Perpustakaan itu sudah menyediakan selain layanan buku tekstual juga layanan buku digital melalui iJogja. Makanya di tahun 2025 kemarin jumlah pengunjung yang mengakses kunjungan, yang mengakses koleksi kami di Balai Layanan Perpustakaan itu mampu meningkat kurang lebih sekitar 1 jutaan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Ini sangat apa, sangat mengembirakan sekali bagi kami karena kami mampu menyediakan menyediakan kebutuhan masyarakat tidak hanya melalui buku fisiknya saja tapi juga melalui layanan digital berupa iJogja. Selain itu kami juga agar masyarakat masih senang membaca, kami juga Balai Layanan Perpustakaan khususnya kami meningkatkan layanan juga ke Prima. Dari yang semula itu sampai jam 4 sore jam kerja, kami buka sampai sekarang ini buka sampai jam 10 malam dan itu responnya masyarakat sungguh luar biasa. Ini salah satu kiat-kiat kami supaya masyarakat itu senang untuk membaca, senang untuk berkunjung ke perpustakaan sesuai tema pada sesuai kebetulan hari ini adalah hari kunjung perpustakaan dan kami menginisiasi beberapa kegiatan. Insya Allah nanti satu pekan ke depan ini kami akan ada beberapa agenda kegiatan. Pagi hari ini kami mengadakan kegiatan workshop perbaikan buku. Mungkin nanti kalau masyarakat yang berminat misalnya bukunya rusak ringan mungkin bisa dibawa ke tempat kami. Insya Allah nanti kami akan buka sampai jam kerja. Kami tunggu kehadiran pendengar RRI Jogja. Apabila bukunya ada yang rusak ringan, insya Allah nanti langsung bisa kami perbaiki. Tapi kalau rusak berat mungkin nanti masih butuh treatment tersendiri. Maka tunggu Prima.
0: Baik, jadi memang berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan minat baca begitu ya Pak Martono. Pak Martono, kita ingin tahu ini kan tadi disampaikan bahwa memang ada perubahan paradigma dari masyarakat ketika kemudian juga perkembangan teknologi yang ada ini masyarakat juga membutuhkan buku digital atau e-book begitu ya. Nah, salah satunya tadi Pak Martono menyampaikan jam pelayanan pun juga dibuka dengan lebih luas begitu, tidak hanya sampai dengan jam kerja jam 4 sore tapi sampai dengan jam 10 malam begitu Pak. Nah, Pak Martono, kita ingin tahu ini layanan perpustakaan yang juga bisa diakses. Artinya gini, anak-anak muda sekarang itu kan senang banget kongko nongkrong gitu ya Pak ya. Meskipun sebenarnya mereka juga ada interaksi begitu, interaksi antara sebayanya begitu. Nah, apakah kemudian juga di perpustakaan DPAD ini juga memberikan kesempatan kepada teman-teman ini untuk bisa juga seperti co-working space begitu Pak, lokasi-lokasi perpustakaan yang bisa diakses. Seperti apa ini Pak Martono?
1: Iya, ini yang kami tangkap Bu Prima. Ya. Jadi sejak kami diberi amanah untuk memimpin Balai Layanan Perpustakaan di tahun 2025 kemarin kami membuka ruang co-working space, tapi kami di balai ini kami branding menjadi Jogja Litera Space. Jadi kami beda dengan apa, dengan tempat-tempat co-working lainnya. Kalau co-working itu biasanya di kafe itu mereka harus beli minuman atau snack baru mereka bisa mengakses di ruang co-working tersebut. Tapi kami beda, kami menyediakan layanan tersebut tanpa ada syarat. Jadi mereka mau mengakses dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam juga kami persilakan. Dan dampaknya itu ketika kami tidak memberikan batasan waktu, akhirnya kondisi sekarang itu antriannya cukup signifikan untuk memasuk ruang Jogja Literaspace itu. Nah, di Google Review mereka menanyakan bisa nggak sih ruangan ini diperluas lagi aksesnya. Nah, ini kami menjemput bola tersebut, insya Allah di tahun ini nanti kami akan memperluas lagi untuk Jogja Literaspace sehingga nanti masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa yang mau menugas, mau berdiskusi, bahkan sekarang Bu Prima, pengunjung Jogja Literaspace itu tidak hanya berdiskusi, menugas saja, tapi ada beberapa yang memanfaatkan di tempat kami itu untuk bimbingan belajar yang modelnya seperti privat itu. Jadi dua atau tiga anak, kemudian mereka itu melakukan bimbingan belajar tersebut. Ini tentunya juga mengembirakan bagi kami karena mereka lebih bisa nyaman, kayak nyaman untuk mengakses layanan kami. Walaupun sementara ini karena keterbatasan anggaran, kami baru bisa layanan tidak semuanya layanan sampai jam 10 malam, tapi kami walaupun kemarin ada refocusing, ada pengetatan anggaran, tapi kami mampu membuka layanan yang semula itu hanya jam 4 sore, tapi kami bisa membuka sampai jam 10 malam. Mungkin itu problema.
0: Baik. Dan biasanya teman-teman muda itu merasakan kalau semakin malam begitu, semakin syahdu begitu, tapi teman-teman itu biasanya semakin ramai gitu ya Pak ya.
1: Iya, iya. Mereka kadang ini jam khususnya kalau malam minggu itu, maghrib itu sudah full ya. Tapi kalau biasanya itu ada yang mengakses jam 9 malam mereka baru datang. Dan nanti jam 10 kurang 5 menit itu mereka itu satu demi satu sudah ini batasnya sampai jam 10 malam mereka bisa pada pulang masing-masing.
0: Luar biasa ini Pak. Perkembangan-perkembangan ini kemudian juga ditangkap begitu, meskipun dengan kondisi yang kita boleh bilang mungkin ada efisiensi anggaran ini yang kemudian juga tetap berupaya diberikan kesempatan kepada masyarakat lebih luas begitu Pak ya, meningkatkan minat baca. Iya. Baik. Pak Martono, saya beralih ke Bu Isna ini. Bu Isna, kita ingin tahu juga ini, bagaimana skema yang juga dilakukan teman-teman di SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta ini, Bu? Karena saya tadi di awal juga menyampaikan, minat baca anak-anak ini atau bahkan individu di Indonesia ini kan juga tidak lebih baik begitu, Bu, dibandingkan beberapa tahun sebelumnya begitu. Artinya memang perlu ada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan minat baca. Seperti apa yang juga dilakukan teman-teman di SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta ini, Bu? Memanfaatkan perpustakaan untuk kemudian juga jadi tempat idola bagi anak-anak sekolah begitu. Monggo, Bu Isna.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Prima. Mohon izin Mbak Prima tetap pakai headset dulu, ini karena suara laptop saya itu kecil sekali. Iya,
0: tapi ini malah lebih bagus Bu dibandingkan yang pertama tadi Bu.
2: Ini
0: lebih
2: saya
0: bagus. Ganti.
2: Ya,
0: okay.
2: Saya...
0: Siap Bu.
2: Mbak Prima, kalau untuk di sekolah, tadi saya dengarkan dari Pak Martono itu udah luar biasa ya Mbak ya, untuk layanan perpustakaan. Kalau untuk di sekolah, memang kami juga memahami bahwa minat baca anak-anak itu memang belum seperti yang diharapkan. Sehingga ada upaya-upaya dari perpustakaan bersama kami sekolah untuk meningkatkan agar anak-anak itu, murid-murid kami itu minat bacanya bisa meningkat. Nah, salah satunya itu dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu bersama dengan perpustakaan, bersama dengan anak-anak juga, duta pustaka, kemudian ada student librarian dan sebagainya, menciptakan kegiatan-kegiatan yang menarik agar anak-anak itu mau berkunjung ke perpustakaan. Dan tentu kami juga mendesain ruang perpustakaan itu menjadi lebih menarik. Sehingga mungkin pada awalnya anak-anak itu hanya tertarik berkunjung saja karena ruangannya yang menarik, kemudian ber-AC dan sebagainya. Nah, kami berharap lambat laun mereka tidak hanya sekedar tertarik masuk perpustakaan tetapi juga tertarik untuk membaca buku. Begitu diantaranya Mbak Prima. Sementara kalau untuk program-programnya kami itu banyak sekali Mbak. Itu termasuk kami juga punya program unggulan yang kami sebut panelis, itu SMP Negeri 6 Menulis. Ini merupakan program massal yang diikuti tidak hanya murid-murid kami tetapi juga guru dan karyawan. Nah, pada waktu yang bersamaan kami menulis semuanya. Nanti untuk endingnya atau produk akhirnya adalah berupa buku. Nah, buku ini pun nanti kami proses, kami cetak, dan kami tempatkan di perpustakaan lagi sebagai bukti karya dari seluruh warga sekolah. Dan untuk menghasilkan tulisan ini, tentu kami butuh membaca. Sehingga ini pun juga memotivasi anak-anak kami, murid-murid kami, untuk lebih rajin berkunjung ke perpustakaan. Tapi memang sampai saat ini kami masih berbenah, Mbak. Jadi kami masih berusaha untuk membuat terobosan-terobosan baru, membuat program-program yang menarik, sehingga anak-anak kami, murid-murid kami, itu lebih meningkat minat bacanya dan lebih banyak yang berkunjung ke perpustakaan dan meminjam buku. Begitu Mbak Prima.
0: Baik. Bu Isna, kalau tadi disampaikan ini kan ada SMP Negeri 6 menulis, artinya membiasakan literasi menulis ini di kalangan siswa bahkan kepada pendidiknya juga begitu Bu. Dan ini membiasakan untuk membaca mau tidak mau begitu. Nah, apakah kemudian juga ada penambahan Bu dari koleksi-koleksi buku di perpustakaan? Artinya kan ketika kemudian juga kebutuhan anak-anak didik, kebutuhan pendidik juga akan informasi-informasi yang disampaikan melalui buku tentunya juga harus menambah koleksi begitu Bu. Nah, seperti apa ini Bu pengadaan koleksi buku perpustakaan yang kemudian juga dari waktu ke waktu ini pasti juga sangat dibutuhkan oleh anak didik dan para pendidik di SMP Negeri 6. Seperti apa ini Bu Isna?
2: Ya, betul sekali Mbak Prima. Untuk koleksi buku ini otomatis harus ditambah ya. Kami setiap tahun itu mengalokasikan dana dari BOS dan BOSDA itu untuk buku. Dan buku-buku seperti apa yang kami tambahkan, itu kami pun juga memberikan ruang kepada seluruh warga sekolah untuk memberikan masukan-masukan. Baik itu guru, karyawan maupun murid-murid itu sendiri. Mereka butuh buku yang seperti apa. Sehingga kami mengedarkan form, itu Google Form, untuk diisi seluruh warga sekolah untuk usulan-usulan buku yang menarik yang perlu kami tambahkan. Itu menjadi pertimbangan kami dalam menambah koleksi buku perpustakaan. Dan di samping itu juga kami mengadakan kegiatan hibah buku, Mbak. Jadi kepada orang tua itu melalui wali kelas, di grup-grup kelas, juga kepada anak-anak, kami membuka kesempatan untuk hibah buku bagi mereka yang memiliki buku-buku di rumah dan mungkin sudah dibaca begitu, bisa dihibahkan ke sekolah untuk menambah koleksi sekolah.
0: Baik, jadi beramal dengan menghibahkan buku begitu ya Bu ya, sebagai salah satu bentuk juga untuk menambah koleksi begitu. Baik, Bu Isna, satu hal lagi ini sebelum saya beralih ke atensi masyarakat ini. Apakah kemudian juga di SMP Negeri 6 Kota Jogja ini juga ada seperti waktu khusus begitu Bu, di mana mungkin anak-anak ini juga diberikan seperti tugas atau bahkan menikmati satu buku yang bisa mereka ceritakan begitu Bu pada saat jam-jam tertentu yang kemudian juga dilakukan di setiap kelas. Seperti apa ini Bu? Apakah kemudian ada waktu-waktu khusus seperti ini Bu? Misalnya menceritakan kembali storytelling dari buku yang mereka baca. Jadi mau tidak mau anak-anak itu berkunjung ke perpustakaan untuk menikmati buku-buku dalam jangka waktu tertentu. Apakah ada tugas-tugas khusus seperti ini juga yang diberlakukan Bu Isna?
2: Ya Mbak Prima, kami punya program itu untuk kegiatan literasi. Kami ada literasi membaca dan ada literasi numerasi. Nah, untuk literasi membaca ini pada tahap awal itu pembiasaan anak-anak itu membaca buku. Buku yang mereka baca itu bisa buku-buku milik pribadi, bisa juga buku-buku hasil dari pinjam buku di perpustakaan. Nah, ini juga menaikkan minat anak untuk meminjam buku di perpustakaan. Nah, kemudian kami juga ada literasi tahap pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini, anak-anak yang sudah berhasil membaca buku itu kemudian disampaikan melalui sentral pada kegiatan literasi pagi. Jadi kegiatannya menyimak untuk murid-murid yang lainnya, sementara anak yang sudah selesai ini sharing begitu di melalui sentral kepada seluruh murid-murid kami. Dia menceritakan buku yang dibaca itu judulnya apa, berapa halaman, pengarangnya siapa, isi bukunya seperti apa. Sehingga kami berharap dengan kegiatan seperti ini, maka pengetahuan anak-anak tentang buku itu semakin bertambah. Minimal dalam 1 bulan mereka akan bertambah pengetahuannya dengan 4 buku. Karena anak-anak ini akan seminggu sekali itu akan menceritakan buku yang mereka baca. Kemudian kegiatan storytelling itu juga dilakukan di perpustakaan itu secara periodik. Pustakawan kami membuat program untuk anak-anak ini sehingga ada kegiatan storytelling yang didengarkan oleh anak-anak yang lainnya. Kemudian Mbak Prima, untuk kegiatan tadi seperti yang menceritakan buku itu memang sudah kami kelola sudah lumayan lama itu Mbak. Jadi pelaksanaannya di pagi hari. Bahkan ketika hari Kamis Pon, ketika Kamis Pon itu kan kami mengenakan gagrak ya pakaiannya, pakaian gagrak Ngayogyakarta. Kami pun juga menerapkan, mengimplementasikan pendidikan khas kejogjaan. Sehingga dari pagi ketika anak-anak masuk halaman sekolah sudah mendengarkan lagu-lagu berbahasa Jawa, kemudian menyapa Bapak Ibu guru yang salaman pagi dengan bahasa Jawa, dan kegiatan literasinya pun anak-anak menyampaikan dalam bahasa Jawa khusus untuk hari Kamis Pon. Begitu Mbak Prima.
0: Baik, jadi memang spesial begitu ya Bu, PKJ ini yang kemudian juga berupaya menumbuhkan apa istilahnya budaya Jawa ini dalam kehidupan sehari-hari, begitu luar biasa.
2: Iya,
0: menceritakan betul dalam bahasa Jawa ini tidak mudah ini Bu, karena harus betul-betul bisa mempelajari dengan baik.
2: Iya,
0: betul Bu.
2: Iya.
0: Baik.
2: Terutama untuk unggah-ungguhnya itu Mbak, yang diperlukan sekali untuk menumbuhkan karakter-karakter baik pada anak-anak.
0: Baik Bu Isna, luar biasa upaya-upaya yang dilakukan SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta ini. Baik, Pak Martono dan juga Bu Isna, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa ini di hari yang spesial dalam rangka 14 September Hari Kunjung Perpustakaan Nasional 2026. Kita masih membahas terkait dengan masihkah buku menjadi jendela dunia. Saya bacakan terlebih dahulu ini Bu Isna dan juga Pak Martono beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar. Ini yang pertama dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul ini. Pak Hasan menanyakan begini, kalau kita melihat perpustakaan ini kan bisa melestarikan, merawat dan juga menjaga minat baca sekaligus juga buku. Nah, bagaimana Balai Layanan Perpustakaan ini juga memberikan pembinaan kepada teman-teman generasi muda, atau bahkan juga ada pembinaan bagi pustakawan sekaligus pendidik di sekolah, supaya lebih banyak ruang yang disediakan di perpustakaan untuk pojok membaca. Minimal dengan perkembangan media terkini, anak-anak didik juga mengetahui kondisi yang ada melalui perpustakaan. Oke, baik. Ini nanti akan ditanggapi Pak Martono. Apakah kemudian Balaian Pus DPAD DIY ini juga ada pelatihan mungkin untuk teman-teman pendidik, kemudian juga untuk teman-teman generasi muda, supaya ada literasi khusus juga untuk pojok membaca begitu di perpustakaan sekolah misalnya. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Kemudian selanjutnya ini ada Mas Dani di Condong Catur ini, Pak Martono dan juga Bu Isna. Mbak Prima, saya ingin tahu ini, bagaimana kita juga menentukan bahwa informasi dalam sebuah buku ini dapat dipercaya dan bukan hoax begitu. Terima kasih Mas Dani di Condong Catur. Saya sapa terlebih dahulu ini pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi Pak Joni Susanto yang ada di Jalan Kaliurang, Sleman meniko. Silakan ini Pak Joni dengan Bu Isna dan juga Pak Martono. Monggo Pak Joni.
3: Pagi Pak Martono, Bu Isna, salam sehat.
0: Salam sehat Pak Nji.
3: Ini selamat dari perpustakaan ya?
0: Iya. Hari Kunjung Perpustakaan, Pak.
3: Oh, Hari Kunjung Perpustakaan.
0: Iya, Pak Joni.
3: Indonesia ini kan memprihatinkan ya. Karena UNESCO mengatakan hanya 0,001% warga kita yang gemar membaca. Jadi artinya dari 1.051 orang yang senang membaca, saya tidak menyalahkan, karena memang faktor genetik ini mempengaruhi komponen biologis yang mendasari kemampuan membaca. Aspek disleksia ini memiliki keterkaitan genetik yang sangat kuat banget, sekitar 70% diturunkan. Ini memprihatinkan sekali, sehingga kita sulit sekali ya bisa mendapatkan warga masyarakat yang benar-benar kaya literasi, gemar membaca, budaya membaca seperti kayak Finlandia, Australia, Singapura, negara tetangganya juga gemar membaca banget.
0: Ya.
3: Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita harus bekerja keras ya, bagaimana bisa menciptakan generasi ke depan lebih memiliki budaya membaca yang bagus. Kalau dalam keluarga, saya ibunya memiliki genetik membaca yang bagus, mereka akan sangat menurunkan ke anak-anaknya juga gemar membaca. Nah, itu bisa disebut koleksi gen lingkungan pasif. Jadi bagus banget, di rumah ada perpustakaan kecil dan sebagainya sebagainya. Nah, ini yang perlu kita lebih masifkan lagi. Saya rasa itu. Maturnuwun, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Jakal, Sleman. Ini nanti ditanggapi Pak Martono dan juga Bu Isna. Terima kasih sudah bergabung. Satu WhatsApp lagi saya bacakan ini dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Mbak Lala menanyakan begini, Bapak Ibu Narasumber, apakah saat ini buku cetak ini masih penting di era digital seperti saat ini? Apa dampaknya jika seseorang ini jarang membaca? Mohon tanggapannya. Mbak Lala di Jalan Magelang, Mas Dani di Condong Catur, kemudian Pak Hasan di Pleret, dan juga ini ada Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Tapi sebelum ditanggapi Bu Isna dan juga Pak Martono, kita rehat sejenak, Ji. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Nanti Pak Martono dan juga Bu Isna bisa langsung menanggapi beberapa atensi dari pendengar. Tetap terhubung bersama kami, Bu Isna dan juga Pak Martono, melalui kanal Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, penulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa di hari yang spesial 14 September, Hari Kunjung Perpustakaan Nasional 2026. Masihkah buku menjadi jendela dunia? Tema kita di kesempatan kali ini masih bersama dengan para narasumber kami, Bapak Dr. Andes Martono Heri Prasetyo MSI, Kepala Balai Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Ibu Dwi Istawati SPD, Kepala SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta. Saya ke Pak Martono dulu. Pak Martono, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang kemudian juga disampaikan oleh para pendengar. Mungkin nanti kalau ada beberapa yang belum sempat dijawab, akan saya bantu ini Pak, untuk kemudian juga mengingatkan. Monggo Pak Martono.
1: Terima kasih Bu Prima. Tadi yang pertanyaan kedua saya yang belum sempat nulis sudah putus. Yang pertama dari Pak Hasan. Di Pleret. Terkait dengan apa pembinaan perpustakaan, insya Allah Pak, kami dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY melakukan pembinaan dan pendampingan perpustakaan yang sesuai dengan kewenangan provinsi. Kalau di provinsi itu untuk sekolah itu di SMA dan SMK serta Madrasah Aliyah, itu kami melakukan pendampingan baik ketika akreditasi maupun pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan. Juga kami kepada tenaga perpustakaan yang ada di sekolah itu kurun waktu tertentu itu juga ada pelatihan gitu. Pelatihan dan bagi pustakawan yang ada di sekolah, kami ada ikatan profesi gitu, namanya Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Yogyakarta. Ini kurun waktu tertentu juga melakukan pelatihan-pelatihan. Insya Allah dalam waktu dekat ini ada pelatihan bagi pustakawan yang baik itu di instansi maupun di sekolah yang berminat, nanti mungkin bisa menghubungi Ikatan Pustakawan. Coba saya scroll dulu. Yang dari untuk pelatihan pustakawan itu sertifikasi kompetisi pustakawan. Ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 September. Monggo bagi Bapak Ibu pustakawan yang ada di DIY bisa bergabung untuk mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya terkait dengan yang kami mengucapkan terima kasih pada Bu Isna nggih. Tadi banyak kegiatan yang mendukung tingkat kegemaran membaca literasi yang ada di SMP 6 luar biasa Ibu ini. Ada kegiatan bank buku, storytelling. Nah, kalau mau storytelling Ibu mungkin kalau mau kolaborasi pas nanti mungkin anak-anak sekolah libur bisa nanti storytelling di tempat kami. Kami setiap harinya itu menjadwalkan dua kali Bu, jam 10 sama jam 2, jam 1 kalau nggak salah nih, saya lupa. Nanti mungkin kalau anak-anak pingin mengembangkan minat bakatnya nanti bisa menghubungi kami untuk storytelling di tempat kami. Dan
2: siapa Pak?
1: Mungkin itu kalau yang dari Pak Dani Condong Catur tadi apa ya Bu Prima ya?
0: Pak Dani ini tadi menanyakan begini Pak Martono, bagaimana kita bisa menentukan bahwa informasi dalam sebuah buku ini dapat dipercaya dan bukan hoax begitu Pak Martono?
1: Terima kasih. Kalau buku ini kan disusun oleh pengarang gitu. Jadi insya Allah buku itu nanti akan pasti kebenarannya itu sudah diuji, tidak hanya sekedar sumbernya itu dari AI saja, tapi memang itu ide dari penulis gitu. Jadi insya Allah itu nanti, walaupun ada beberapa juga buku yang disusun berdasarkan misalnya terjemahan, tapi kan sumbernya juga ada gitu. Beda kalau kita misalnya mengakses sebuah informasi dari WA atau segala macam, itu kan belum informasinya keabsahannya itu belum belum masih belum apa, di masih diragukan karena yang sumbernya kan belum jelas. Itu Bu Prima.
0: Baik, begitu Mas Dani. Jadi kalau buku itu kan juga ada editornya juga begitu Pak ya. Jadi memang sudah melalui apa seleksi atau apa gitu, ada editornya itu yang kemudian juga dipastikan itu betul-betul bisa dinikmati begitu ya oleh pembacanya. Baik. Nah ini apakah kemudian juga buku cetak ini masih penting Pak saat ini? Ini Mbak Lala di Jalan Magelang. Kemudian apa dampak kalau kita memang itu jarang membaca begitu Pak Martono dari Mbak Lala di Jalan Magelang? Okay. Monggo.
1: Mbak Lala, buku cetak itu ya kondisi sekarang ini masih sangat penting. Ya. Beda nggih. Ya. Kita membaca buku buku cetak sama membaca buku Jogja menurut saya nggih. Jadi membaca buku cetak itu penasarannya itu luar biasa. Jadi kalau belum selesai itu nanti entah itu dilipat atau diberi tanda itu nanti untuk menyelesaikan buku itu nanti apa ada keinginan tersendiri. Walaupun sekarang juga ada buku digital melalui kalau koleksi kami adanya iJogja tersebut. Nah ini juga apa kalau iJogja itu kan kalau kita selesai itu kan bukunya itu kan langsung apa langsung hilang. Tidak bisa kita akses, tapi kalau dengan buku fisik itu tadi kita bisa mengakses buku tersebut, membuka dan keinginan penasaran untuk menyelesaikan itu sangat luar biasa itu.
0: Baik, begitu untuk Mbak Lala di Jalan Magelang. Satu hal lagi nih Pak, tadi juga oleh Pak Joni Susanto, meningkatkan minat baca ini sangat susah begitu di Indonesia, begitu berbeda mungkin di beberapa negara tetangga paling dekat Singapura. Tadi beliau juga menyoroti Finlandia, pendidikan terbaiknya juga begitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk kemudian juga meningkatkan minat baca ini Pak Joni Susanto di Sleman ini tadi, Pak Martono.
1: Terima kasih Pak Joni. Sebenarnya Pak Joni, tingkat kegemaran membaca masyarakat di sini tertinggi se-Indonesia nggih. Ini menurut survei dan survei itu tidak dilakukan oleh dilakukan oleh independen, hanya Perpusnas itu mengkolek data tersebut. Jadi insya Allah survei yang dilaksanakan oleh independen tersebut itu bisa dipercaya. Nah yang selama ini yang kami lakukan di Dinas Perpustakaan untuk mempertahankan tingkat kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia itu posisi sekarang itu ada bedah buku. Jadi bedah buku itu kami kolaborasi dengan anggota dewan. Kebetulan di tahun 2026 ini kami melakukan kegiatan bedah buku itu kurang lebih 200 titik nggih. Satu titiknya itu pesertanya sekitar 150. Kemudian buku yang kita bedah itu adalah buku-buku yang memang yang kalau kami kan tagging-nya itu mengurangi tingkat kemiskinan nggih. Jadi buku-buku yang kita bedah itu yang mempunyai potensi wilayah daripada daerah tersebut. Dan ini dampaknya juga cukup signifikan. Dari tahun 2020 sampai kemarin itu tingkat kegemaran membaca masyarakat Jogja ini masih tertinggi. Kemudian selain bedah buku, kami juga ada kegiatan titik baca. Titik baca ini kami juga berkolaborasi juga Bu Prima dengan anggota dewan juga. Kebetulan di titik baca ini di tahun ini baru menyasar di Kabupaten Bantul. Itu juga upaya kami untuk meningkatkan kegemaran membaca. Dan ada juga kami melakukan sosialisasi kegemaran membaca bagi masyarakat juga. Ini ada 60 titik juga. Ini dari beberapa kegiatan ini kami tidak hanya sekedar meng-SPJ-kan kegiatan itu, tapi kami juga berupaya bagaimana supaya masyarakat itu kembali budaya membaca itu semakin meningkat. Apalagi Jogja ini kan trademarknya itu kan sebagai kota pelajar, kota mahasiswa atau kota kebudayaan. Nah ini kami berupaya untuk merawat tersebut beberapa kegiatan-kegiatan melalui kegemaran membaca itu.
0: Baik, begitu tadi dari beberapa penanya. Nah, saya ini ke Bu Isna ini. Bu Isna, ternyata memang ada kekhawatiran. Kebetulan ini tadi ada Mas Dani, ada Mbak Lala, kemudian juga Pak Hasan dan juga Pak Joni. Ada kekhawatiran ketika kemudian juga individu ini juga mengalami penurunan minat baca begitu. Nah, bagaimana kemudian edukasi yang bisa dilakukan begitu, khususnya juga dari jalur pendidikan begitu. Baik, sebelum ditanggapi Bu Isna, mohon izin ini Bu Isna dan juga Pak Martono, saya sapa ini pendengar yang bergabung melalui telepon. Saya sapa kembali yang bergabung melalui telepon sebelum saya ke Bu Isna ini. Selamat pagi, Jogja menyapa. Oke, baik. Bisa dicoba kembali melalui 580333. Bu Isna bisa langsung menanggapi ini. Bagaimana kemudian juga aspek pendidikan atau edukasi ini menjadi hal penting untuk kemudian juga membiasakan minat membaca di kalangan anak-anak ini. Monggo Bu Isna.
2: Ya, untuk di sekolah kami memang harus membuat program-program yang menarik begitu untuk bisa meningkatkan minat baca dari anak-anak. Tetapi tentu kami memang tidak bisa bekerja sendiri ya Mbak Prima. Laras, karena ini kan harus ada kolaborasi begitu. Jadi kalau dulu itu yang terkenal itu adanya Tri Pusat Pendidikan, itu bahwa pendidikan yang utama dan pertama itu dari keluarga, kemudian dari sekolah dan dari masyarakat. Nah, saya rasa ketiga ini apabila berkolaborasi dan bekerja sama akan mampu meningkatkan minat baca dari anak-anak. Di sekolah sendiri kami berusaha untuk membuat program-program yang menarik agar murid-murid kami itu semakin meningkat minat bacanya melalui berbagai kegiatan, termasuk kami juga menyelenggarakan kegiatan Gebiar Literasi. Nah, untuk Gebiar Literasi ini terdiri dari berbagai macam lomba dan juga pentas seni. Nah, untuk yang cabang yang dilombakan itu termasuk misalnya seperti menulis puisi, menulis cerita pendek. Nah, ini kan juga termasuk bagian dari kegiatan membaca sebenarnya. Untuk bisa menghasilkan karya itu, maka anak-anak itu akan dituntut untuk membaca terlebih dahulu. Nah, ini juga merupakan kegiatan pembiasaan untuk anak-anak, agar murid-murid kami itu meningkat minat bacanya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang kami selenggarakan itu juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Jika dengan guru mata pelajaran itu langsung implementasi di kelas, Mbak. Sehingga guru mata pelajaran itu kami himbau pada setiap kegiatan pembelajaran di kelas itu untuk memberikan kesempatan anak-anak itu untuk membaca, untuk melakukan literasi. Dan yang sudah kami lakukan ini terutama di mata pelajaran bahasa, kami sudah mempunyai banyak karya dari anak-anak seperti antologi puisi, antologi cerita pendek dan sebagainya. Saya rasa itu Mbak Prima yang kami lakukan di sekolah, dan ini kami terus berupaya Mbak agar minat baca itu semakin meningkat. Saya juga masih bekerja sama dengan pustakawan SMP 6 ini untuk membuat program-program yang menarik, bahkan sampai tadi malam kami juga masih diskusi Mbak untuk menambah program-program yang menarik untuk meningkatkan minat baca. Dan apresiasi juga kepada Dinas Perpustakaan, gitu, Pak Martono, itu luar biasa. Dan kami di sekolah juga sudah merasakan, Pak, bagaimana sekolah dilibatkan dalam kegiatan ini. Pustakawan kami, guru-guru kami itu juga diberikan pelatihan oleh Dinas Perpustakaan. Dan ini sangat berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kami di sekolah.
0: Sinergi ini kemudian tidak hanya berhenti bagaimana meningkatkan minat baca, tapi bagaimana kemudian juga meningkatkan kompetensi dari pustakawannya begitu ya, Bu Isna, yang kemudian juga dilakukan.
2: Sekali,
0: baik,
2: Prima, ya.
0: Baik, Bu Isna dan juga Pak Martono, tidak terasa ini 52 menit lepas dari jam 8 pagi. Ternyata sangat menarik perbincangan kita. Masihkah buku ini menjadi jendela dunia? Ternyata memang masih menjadi minat begitu untuk kemudian anak-anak individu ini untuk kemudian juga meningkatkan minat baca. Baik, menutup perbincangan kita di kali ini, kita ingin tahu ada beberapa hal-hal yang bisa menjadi catatan begitu bagi masyarakat berkaitan dengan membudayakan membaca di kalangan masyarakat. Masihkah buku menjadi jendela dunia? Dari Bu Isna dulu, nanti ditutup oleh Pak Martono. Monggo Bu Isna.
2: Saya rasa sampai saat ini buku masih tetap sebagai jendela dunia. Hanya merupakan hanya berbeda bentuknya saja. Kalau dulu berupa lembaran-lembaran fisik yang kemudian dijilid, tapi sekarang sudah mengalami evolusi begitu, sehingga tidak hanya buku cetak, buku fisik, tetapi juga buku elektronik, mungkin jurnal-jurnal elektronik dan yang lainnya. Dan karena membaca buku itu merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, dari membaca buku kita bisa bisa melintas ruang waktu, ya, bahkan kita juga bisa mengetahui bagaimana cara berpikir seseorang, terutama penulis, itu melalui buku yang kita baca. Dan sampai sekarang ini pun buku fisik atau buku cetak itu masih memegang peranan penting, karena ada kelebihan-kelebihan di dalamnya. Ketika kita memegang buku itu ada sensasinya, memegang kertasnya ada bau-bau kertasnya dan sebagainya. Nah, saya rasa kegiatan membaca ini memang perlu untuk ditingkatkan dan semakin ditingkatkan, karena bangsa yang besar itu tidak hanya bangsa yang tahu cara membaca buku, tetapi bangsa yang terus-menerus berupaya dengan lebih baik lagi untuk bisa membaca buku dan memahami isi buku tersebut. Demikian Mbak Prima.
0: Terima kasih sekali Bu Isna, suntikan semangatnya untuk kemudian juga menjadikan bangsa kita bangsa yang besar begitu ya, dengan memahami kualitas buku yang kita baca bersama-sama. Terima kasih Bu Isna. Pak Martono, pamungkasnya menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, silakan Pak Martono.
1: Baik Bu Prima, ya. Buku tetap menjadi salah satu jendela dunia yang paling penting. Meskipun sekarang ini jendelanya tidak hanya berupa buku tekstual saja, tapi ada juga buku digital. Buku memungkinkan kita melihat dunia yang tidak kita alami sendiri, seperti sejarah, kebudayaan, pemikiran tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh negara, pengalaman manusia hingga kehidupan di tempat yang berbeda. Bedanya kondisi sekarang ini sudah ada internet, yeah, ada film, ada media sosial, dan sekarang ada lagi AI. Mm-hmm. Namun kelebihan buku sepertinya sulit untuk digantikan, ya, karena kedalaman konteksnya buku biasanya memberikan ruang untuk memahami suatu persoalan secara utuh, tidak hanya sekedar potongan informasi. Membaca juga melatih konsentrasi, imajinasi, maupun kemampuan berpikir kritis. Jadi menurut saya buku adalah jendela dunia masih sangat relevan, tetapi maknanya berkembang. Tidak hanya satu-satunya jendela untuk melihat dunia, tetapi merupakan salah satu jendela terbaik memahami dunia secara mendalam. Mengatakan Bu Prima.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Martono, tidak hanya menjadi jendela dunia, tapi bagaimana untuk memahami dengan lebih dalam bagaimana kondisi dunia begitu ya, dengan buku ini tadi. Matur sebanuun, Pak Martono, terima kasih Bu Isna sudah bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa terkait dengan buku masihkah menjadi jendela dunia, dan di hari yang spesial, Hari Kunjung Perpustakaan 14 September 2026. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Martono dan juga Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, ini tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan tentunya juga selamat Hari Kunjung Perpustakaan 14 September 2026. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Manusia diberi akal, hati nurani, dan dorongan oleh Sang Pencipta untuk bangkit dari setiap kegagalan dan peristiwa yang begitu menekan. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Tidak ada langkah yang terlalu panjang untuk dijalani. Dan tidak ada orang yang terlalu sulit untuk dihadapi ketika kita mampu menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dengan hati yang jernih dan kepala dingin. Seorang filosof pernah bertutur, kita tidak akan pernah bisa mengukur betapa tingginya sebuah gunung hingga kita sudah berada di puncaknya dan mengatakan bahwa sebenarnya tinggi gunung ini tidak seberapa. Artinya, jangan pernah menyerah sebelum pernah mencoba. Kekuatan terbesar untuk menyelesaikan pekerjaan adalah pada saat kita berani untuk memulainya. Bukankah 1000 langkah ke depan dimulai dari langkah pertama?
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Rono Dipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Rono Dipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Rono Dipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

0: Halo RRI.
1: Semilas 1,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini bersama Ria Agustin ya di Halo RRI di hari Senin 14 September 2026. Dan pastinya ini pendengar Halo RRI hadir gak cuma di hari Senin ya, ada Senin, Rabu dan juga Jumat. Dan seperti biasa pendengar di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan aduan atau juga informasi terkait apapun yang mungkin terjadi gitu ya di sekitar Anda, boleh banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan pastinya nanti juga akan di follow up oleh pihak-pihak yang berwenang melalui Ombudsman Perwakilan Yogyakarta gitu ya. Di hari Senin ini nanti akan kami hadirkan. Jika di hari Rabu juga ada Ombudsman dan juga di hari Jumat, Jumat biasanya hanya aduan, tetapi tetap kita teruskan ke Ombudsman Kantor Perwakilan DIY dan pastinya mendapatkan follow up. Iya pendengar, di hari ini, di edisi ini nampak sudah ada yang bergabung ya. Coba satu kami bacakan. Ini dari Tulipia gitu ya. Ingin menyampaikan aduan terkait kondisi jalanan di daerah Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY. Di sini jalanan banyak yang berlubang dan sangat berbahaya sekali, apalagi kalau malam, kadang lubang tidak terlihat dan lumayan cukup gelap. Nah, ini juga Mbak Tulip ini menyampaikan disertai dengan gambar. Memang di sini terlihat jalan banyak yang berlubang ya, pendengar, dan juga tetapi perlu kita pastikan bahwa apakah ini adalah jalan kampung gitu ya. Kalau memang kampung harus melalui RT RW setempat ya. Tetapi tetap kita tampung. Terima kasih masukannya ya dan aduannya ini Mbak Tulip. Nantinya juga akan kita sampaikan ke pihak Ombudsman. Dan masih banyak kebersamaan kita di edisi hari ini di Halo RRI. Nantinya kita juga akan menghadirkan narasumber dari Ombudsman di jam 9:45 ya, yang pastinya akan menjawab dan juga memfollow up aduan dari pendengar. Masih banyak kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

single utama dari kelompok vokal Warna di album perdananya di Blantika Musik Indonesia bertajuk Dalam Hati Saja tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi lagu-lagu terbaik kelompok Warna.

Terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online, setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan Gedung Kementerian Sosial. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud, merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analitis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos, dan Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Informasi tadi pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda daun kelor bermanfaat bagi perbaikan gizi dan kesehatan? Menurut ahli pangan dari Universitas Sahid Jakarta, Profesor Dr. Hardinsyah, daun kelor sebagai sayuran tinggi vitamin dan mineral seperti kalsium, potasium, vitamin A, dan vitamin C. Daun kelor memiliki klorofil yang di dalamnya terkandung antioksidan penangkal radikal bebas. Bahkan menurut penelitian, vitamin A pada daun kelor 4 kali lebih tinggi daripada wortel dan kandungan vitamin C-nya 7 kali lebih tinggi dari jeruk.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini seperti biasa ya, di Halo RRI Anda bisa menyampaikan informasi terkait apapun, entah itu aduan fasilitas publik mungkin seperti jalan yang rusak, jalan yang berlubang, atau mungkin juga pelayanan publik yang kurang memuaskan, yang dinilai kurang memuaskan dan mungkin juga perlu ditingkatkan gitu ya. Bisa juga Anda sampaikan di sini dan nantinya akan kita follow up, kita tindak lanjuti kepada Ombudsman Perwakilan DIY dan pastinya akan mendapatkan solusi gitu ya. Nah, ini sudah ada dua orang yang bergabung kembali di WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Ini dari Revalina. Masih terkait dengan kondisi jalan yang rusak ini, pendengar. Ada di area Jalan Sepak Bola, Ropoh, Condong Catur, Depok, Sleman. Jalan ini menjadi jalan yang sering dilewati mahasiswa sekitar dan kurang nyaman jika tidak sengaja melewati jalan yang rusak ini ya. Dan ini juga menyampaikan mapnya gitu ya. Cuman ini fotonya belum disampaikan ya, Mbak Revalina ya, seperti apa jalan yang rusak, kondisinya bagaimana, mungkin nanti bisa disampaikan kembali dengan foto gitu ya. Mapnya oke ya, kita terima, tapi juga foto kita juga memerlukan ya. Dan yang ketiga ini dari Anna yang ada di Taman Tirto. Nah, ini menyampaikan mengenai jalan berlubang yang cukup mengganggu dan membahayakan ketika berkendara. Ini ada di Jalan Punta Dewa, ngebel depan H2O Laundry ya. Oke, ini juga mengirimkan Google Map-nya. Dan ini juga ada jalan yang rusak, berlubang lumayan banyak ya, di sisi kanan kiri jalan. Oke, baik. Nanti akan kita tindak lanjuti juga ya, tapi juga kita perlu tahu bahwa ini adalah jalan kota atau kabupaten ataukah jalan kampung gitu ya, pendengar. Kalau memang ini jalan kampung harus melalui RT, RW dan dukuh setempat gitu ya. Jadi memang bukan ranahnya dari teman-teman Ombudsman RI. Tapi tidak mengapa ya, terima kasih yang sudah bergabung di Halo RRI di siang hari ini. Dan nantinya akan kita hadirkan, kita sampaikan kepada Mas Bara Berlian Atmaja selaku asisten muda pemeriksaan laporan Ombudsman RI Kantor Perwakilan DIY sesaat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Anda masih bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa di siang hari ini kita akan bertanya, berbincang sedikit dengan Mas Bara Berlian Atmaja selaku asisten muda pemeriksaan laporan Ombudsman RI Kantor Perwakilan DIY. Halo, selamat siang Mas Bara.
2: Iya, selamat siang Mbak Ria.
1: Iya, kabar sehat ya Mas Bara? Iya,
2: alhamdulillah baik, sehat.
1: Iya, baik. Mas Bara, ini tadi di Halo RRI kali ini ada 3 aduan ya, lebih tepatnya. Dan ini memang masih menyoroti jalan-jalan yang berlubang ini Mas Bara. Seperti iya, seperti yang ada di Jalan Punta Dewa, Ngebel, dan juga tadi ada di sekitar Condong Catur. Cuman kita juga harus memastikan ya Mas ya, ini jalannya ini jalan kota apa jalan kampung gitu kan ya Mas ya?
2: Iya betul, jadi memang gak apa-apa nanti diinformasikan saja keluhannya apa, terus ada foto di foto nanti ketika masuk tim kami juga akan ngecek itu masuk jalan di desa, kabupaten atau masuk provinsi.
1: Oke, baik. Dan seperti juga kita ketahui ya sebelumnya bahwa memang sudah ada yang di follow up dan teratasi ya dari pihak Ombudsman RI ya. Oke, baik Mas Bara. Mas Bara, di hari ini, hari Senin 14 September ini kita ketahui diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan ya. Dan pastinya ini untuk meningkatkan minat baca di kalangan anak muda dan juga masyarakat. Nah, di sini di hasil riset dari lembaga survei Jakpat ini pada semester kedua 2025 ini mencatat persentase aktivitas membaca Gen Z ini hanya sekitar 26%. Jadi termasuk kategori rendah ya nggak sih Mas Bara?
2: Betul.
1: Nah, jangan-jangan nih Mas Bara ya, juga masuk betul. Gen Z ini.
2: Peralihan sebenarnya.
1: Oh, peralihan ya.
2: Ke, ya.
1: Ke milenial.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Yang menarik itu angka soal minat baca itu, karena memang kita lebih tertarik saat ini untuk baca di media sosial seperti itu ya, dibandingkan dengan membaca buku.
1: Benar. Karena memang apalagi Gen Z sekarang ini lebih ini ya Mas ya, daripada buku gitu kan, lebih menarik scroll-scroll handphone gitu nggak sih?
2: Iya betul, dan itu ada terkaitan dengan apa tingkat kita bisa untuk lebih fokus begitu ya. Jadi fokus kita itu semakin hari semakin pendek kalau misalnya hanya membaca media sosial seperti itu. Jadi kalau membaca buku berhalaman-halaman sepertinya sudah nggak betah gitu ya.
1: Iya benar. Jangankan buku ya Mas ya, mungkin novel juga udah males ya, kecuali kalau novel yang online gitu ya.
2: Iya betul. Gak usah baca buku dulu lah, baca opini sajalah kalau di berita gitu ya, betah atau tidak. Mungkin itu sekitar 2000 kata gitu kan.
1: Iya, Mas Bara, kalau selama ini apakah sudah ada aduan terkait dengan mungkin minat baca ataukah juga fasilitas-fasilitas dari perpustakaan yang mungkin perlu mendapatkan perbaikan atau pembenahan gitu Mas Bara?
2: Sejauh ini sampai tahun 2026 di bulan September ini kami memang belum mendapatkan aduan dari substansi yang terkait dengan perpustakaan ya. Seperti itu dari masyarakat begitu. Memang ini salah satu substansi yang hampir jarang sekali ada laporan terkait dengan layanan perpustakaan begitu, Mbak. Begitu.
1: Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan juga ya Mas ya, nggak ada aduan itu karena memang fasilitas di perpustakaan itu sudah bagus atau memang jarang dikunjungi gitu kan Mas ya.
2: Iya, kemungkinan itu selalu ada kan. Kemungkinannya memang bisa jadi layanan perpustakaan untuk konteks di DIY, apalagi di sini kan banyak kampus-kampus begitu ya, yang memang masyarakat kalau misalnya tidak terwadahi di perpus daerah bisa mampir ke perpustakaannya lewat lembaga pendidikan, atau bisa jadi memang layanan untuk mengakses ke sana memang belum teroptimalkan dengan maksimal gitu sih, Pak.
1: Iya baik. Kalau aduan-aduan selama ini yang paling banyak masuk ke Ombudsman RI ini terkait apa, Mas Bara?
2: Iya, sejauh ini yang cukup banyak masih terkait dengan pendidikan, ya di sekolah-sekolah terkait dengan kemarin SPMB begitu ya, kemudian terkait dengan dugaan adanya pungutan itu di sekolah-sekolah. Kemudian laporan soal jalan juga cukup banyak di masuk di Ombudsman DIY, karena memang kami paham betul sekarang itu kan anggaran di daerah itu kan banyak sekali pemotongan. Artinya Pemda ketika menghadapi adanya aduan terkait dengan jalan, begitu memang mereka harus mengoptimalkan mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan itu. Tapi ini DIY menurut saya lebih baik lah daripada di daerah lain, karena bisa mengoptimalkan dari dana keistimewaan juga. Jadi artinya untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur masih bisa tercover gitu.
1: Oke, iya baik. Terima kasih Mas Bara nih, tadi dapat bocoran kalau Mas Bara mau ada tamu gitu ya. Jadi tidak bisa menemani kita hingga usai. Terima kasih waktunya Mas Bara yang sudah menyempatkan di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam untuk teman-teman di sana ya Mas Bara. Iya.
2: Baik, terima kasih juga Mbak Ria. Ini kami catat juga tadi terkait dengan adanya pengaduan di Jalan Puntadewa, Ngebel dan Jalan Catur ya Mbak.
1: Iya.
2: Nanti misalnya ada informasi yang lebih lanjut nanti disampaikan kepada kami terkait dengan identitas atau siapa yang menyampaikan aduannya, biar kami tindak lanjuti segera seperti itu ya Mbak.
1: Iya baik, terima kasih banyak Mas Bara. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita dengan Mas Bara Berlian Atmajaya selaku asisten muda pemeriksaan laporan dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan DIY. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI kali ini. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bersama saya Panji Wojo, tentunya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan untuk siang hari ini, dan tentunya yang akan hadir untuk dialog Jogja siang hari ini akan mengisi pengarusutamaan gender dan inklusi dengan tema kita hari ini, menjaga solidaritas warga menghadapi krisis sosial dan bencana. Nantinya kita juga tidak sendirian, sudah hadir di tengah-tengah kami ada Ibu Listia hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu tentunya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Dan selepas itu segmen Maxi akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti di ujung acara, tentunya yang sudah dinanti-nanti akan hadir Indonesia Banget. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini ya, edisi hari Senin 14 September 2026, pengarusutamaan gender dan inklusi. Hadir di Jogja siang hari ini dengan tema kita hari ini, menjaga solidaritas warga menghadapi krisis sosial dan bencana. Seperti yang Panji janjikan tadi ya, kita tidak sendirian. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Listia. Beliau adalah pegiat pendidikan Perkumpulan Papirus Yogyakarta. Kita langsung sapa beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Listia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Panji.
0: Kabar sehat Bu Listia?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini lagi panas-panasnya nih di Jogja ini, Bu.
1: Betul.
0: agak perjuangan tadi ya, karena memang kita masih menunggu nih hujan kok enggak turun-turun
1: masih
0: dari kemarin.
1: 3 bulan, 4 bulan lagi. Sabar.
0: Sabar. Dan tentunya juga kalau melihat kemarau juga panas kayak gini, di luar apa ya, itu mengubah mood kita, mental kita yang apa ya, harusnya ini kita di jalanan ini untuk bekerja ini lebih harus fresh begitu ya, tapi melihat jalanan dengan kondisi cuaca yang sekarang ini sangat panas ekstrim ini sekarang ini. Nyampe kantor ini udah capek, udah ngos-ngosan, udah ada perjuangan, dan tentu saja juga kemarau ini juga pastinya ada dampak yang begitu besar. Tuh. Di apa ya, di daerah-daerah lain ya, banyak sekali saat-saat ini, akhir-akhir ini bencana kebakaran ini sedang melanda nih di berbagai daerah, dan terakhir juga ada letusan-letusan gunung juga ini, dampaknya juga sampai ke sini juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ini pastinya di kota kita tercinta ini, Bu Listia. Dan ini sebelum kita ke tema kita hari ini nih, mungkin menyapa dulu ini pendengar ini sekaligus memperkenalkan diri ini, karena ini beliau ini adalah pegiat pendidikan Perkumpulan Papirus Yogyakarta. Apa sih papirus ini dan apa saja sih kegiatannya, dan untuk akhir-akhir ini apa saja yang dilakukan ini? Moga silakan Bu Listia.
1: Baik, terima kasih. Saya kebetulan punya perhatian atau concern di banyak hal, tapi khususnya tentang ketidakadilan ya, ketidakadilan sosial dan soal lingkungan hidup, tentang ketidakadilan yang dialami oleh kelompok rentan, perempuan, lansia, anak-anak, disabilitas, ada banyak hal ya yang masyarakat kita tuh belum cukup mampu untuk mengatasi, demikian juga para pengambil kebijakan. Seperti ya kebakaran yang terus-menerus terjadi ya, yang kita alami. Jadi satu muncul, satu diatasi, muncul di tempat yang lain. Nah dari situ saya dari seorang peneliti, fasilitator, akhirnya saya menceburkan diri lebih fokus di bidang pendidikan, karena di sini kita seperti seorang petani ya, kerja keras, tapi kita seperti menanam harapan. Meskipun tidak bisa apa yang kita kerjakan itu bisa kita langsung kita rasakan hasilnya, tetapi fokus pada pendidikan itu buat saya itu seperti menjaga harapan kita ya. Karena kita tidak bisa melakukan semua hal begitu. Jadi saya kalau di non formal sempat bersama anak-anak di kampung 8 tahun gitu, ya merasa kurang berhasil, tetapi ya ada bekas-bekasnya begitu ya, terutama berkaitan dengan menghentikan putus sekolah karena hamil ya, gitu. Untuk itu adalah hasilnya, tetapi keberlanjutannya juga kurang. Kalau di formalnya saya pernah di sebagai direktur operasional di sekolah dan pesantren Bumi Cendekia, dosen tidak tetap untuk Mapel Makul MKDU di Duta Wacana untuk
0: MKDU itu
1: mata kuliah dasar umum HAM dan demokrasi, termasuk di Akpol diajak sama teman-teman Pusam UII misalnya begitu. Di dunia pendidikan pun tantangannya banyak sekali ketika saya masuk di situ ya, tapi tidak bikin saya merasa disitulah ada banyak harapan ya, termasuk saat ini saya masih sebagai dosen juga di Politeknik Bentara. Citra ya, pembelajaran jarak jauh.
0: Waduh, luar biasa sekali. Berarti ini sudah melalang buana ini, melihat nih kondisi pendidikan hingga saat ini. Nah, pasti banyak sekali pertanyaan ketika kita ngobrolin tentang pendidikan. Tetapi kan pendidikan ini tidak serta-merta menjadi tanggung jawab seorang pengajar juga.
1: Betul.
0: Kita tidak sendirian kalau masalah pendidikan. Betul. Ada belakang sana, jauh di sana, jauh di atas. Itu pasti tanggung jawab besar itu ada di tangan pemerintah pastinya ya. Bagaimana arahnya, bagaimana keberlangsungannya, bagaimana tujuannya, dan setelah mencapai tujuannya itu mau ngapain. Nah, ini masih menjadi PR untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya, banyak sekali ini dari mungkin dari teman-teman kita ini yang sudah merengkuh pendidikan, yang mungkin sudah kumulat, sudah berbagai banyak sekali, tetapi masih bingung mau kemana dan di mana, dan ini menjadi PR ini. Tapi untuk saat ini nih, terkait dengan apa ya istilahnya ini, bagaimana sih di dunia pendidikan ini ya, di dunia pendidikan dulu ini, karena dari backgroundnya Ulistian ini kan dunia pendidikan ini. Untuk saat ini nih, sosial sendiri nih, apa ya istilahnya ini, hubungan-hubungan antar peserta didik atau mungkin juga pendidik juga, kalau mungkin dibandingkan untuk zaman dulu, mungkin kalau saya melihat ya, zaman saya masih SD Bu, ini saya curhat sedikit saja ini, mungkin menjadi apa ya istilahnya ini, gender juga istilahnya ini, untuk membuka mata kita ini. Zaman saya kecil itu ketika saya dimarahin oleh guru saya SD Bu, itu saya sampai dipukul pakai apa ya, penghapus tuh. Saya nangis dong, saya nggak terima ya, saya nggak terima dong, saya ngadu ke orang tua saya. Nah, anehnya orang tua saya malah marahin saya. Terus habis itu orang tua saya menemui guru saya dan minta maaf pada saat itu waktu saya SD. Namun sekarang di media sosial terbalik nih Bu, ini banyak sekali peserta didik kita, adik-adik kita ini. Saya merinding ini, saya ceritanya ini agak sedih juga. Karena memang itu cerita nyata Bu. Saya menceritakan ke orang tua saya, kok saya malah dimarahin gitu loh. Dan bahkan saya diajak ke rumahnya gurunya untuk minta maaf gitu. Tetapi untuk saat ini banyak sekali adik-adik kita yang mungkin dimarahin oleh gurunya, itu mengadu pada orang tuanya. Gurunya justru yang menjadi kambing hitamnya, atau bahkan secara hukum nih itu bisa dihukum gitu. Dan ini menjadi pola nih ketika krisis apa ya sosial, atau mungkin dari gender apa, dari apa ya istilahnya, guru ini sekarang ini di titik yang ini agak agak kasihan sih menurut saya ya, karena serba salah ketika kita memberikan pengajaran kepada anak. Pasti guru punya tujuan untuk mengajarkan pada, dan guru itu berbeda-beda. Ini untuk hal semacam ini menurut Bu Listia seperti apa ini?
1: Ya, itu potret dari perubahan sosial yang seringkali menyebabkan krisis di tingkat personal ya, juga sosial. Apa yang saya maksud krisis di sini adalah perubahan dari tatanan hidup bersama, perubahan penghayatan tentang nilai-nilai dan norma, dan bagaimana relasi satu sama lain berkaitan dengan nilai tersebut. Ya, kalau saya merefleksikan dari pengamatan dan pengalaman saya sendiri begitu, melihat bagaimana wali, bagaimana saya mendampingi, kalau di pesantren itu ada istilah musyrif-musyrifah. Saya ingin mengatakan begini, ada banyak sekali orang tua yang sebenarnya belum siap jadi orang tua. Begitu, meskipun juga ada juga para pendidik yang sebenarnya alasan dia menjadi pendidik itu sekedar mendapatkan pekerjaan. Itu juga ada begitu. Jadi tidak bisa satu pihak memang kalau menurut saya dalam hal ini ya. Banyak orang tua yang merasa kalau begitu dia sudah bisa melahirkan anak atau punya anak itu seolah-olah otomatis ngerti dan tahu bagaimana mendidik. Ini problem ketika misalnya ada semacam konflik lah ya di kelas. Kalau dulu orang tua dan guru itu saling percayanya besar, karena tatanannya tuh jelas, nilai-nilainya itu masih saling memahami satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kayak kasusnya Mas Panji itu, yeah, orang tua lebih memilih introspektif begitu ya. Barangkali ada yang salah di saya atau anak saya. Nah, untuk generasi orang tua zaman sekarang, tampaknya itu tidak. Banyak sekali orang tua maupun bukan orang tua yang kadang-kadang membutuhkan validasi, kadang-kadang ingin membanggakan diri, anak juga jadi semacam milik yang menjadi bagian dari sesuatu yang dibanggakan begitu ya. Jadi yeah, ketika berkonflik dan diposisikan sebagai pihak yang salah, itu merasa tidak terima. Jadi tidak ada saling percaya karena retaknya penghayatan tentang nilai-nilai yang sama ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi memang disinilah perubahan sosial itu sangat terlihat ya, dalam bagaimana orang tua mendidik, bagaimana orang tua memberikan kepercayaan satu yeah, dengan yang lain. Saya melihatnya seperti itu. Meskipun saya juga sering memberikan, ketika misalnya saya pas bersama dengan guru-guru, saya banyak sekali ya guru-guru tuh yang misalnya mereka menyalahkan HAM. Wah, ini gara-gara masalah HAM gitu. Karena sosialisasi HAM, anak jadi selalu serba benar begitu dan kita selalu dikorbankan. Tapi saya juga memberikan perspektif bahwa anak-anak zaman sekarang itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Yeah, yeah. Kalau zaman dulu, zaman saya atau mungkin zaman Mas Aji, pengasuhan kolektif itu banyak. Anak tidak hanya dididik oleh orang tua, tapi juga oleh mbah, oleh pak de, bude, mendapatkan perhatian, mendapatkan kehangatan, mendapatkan dukungan. Jadi anak itu tidak caper begitu ya. Mm-hmm. Nah, sementara zaman sekarang itu, kenapa banyak anak caper? Ya, itu bisa dilihat dari dalam rumahnya, bagaimana dia tumbuh di dalam rumah, apakah cukup dukungan, apa cukup mendapatkan kepercayaan, mendapat kasih sayang, dan sebagainya. Dan itu membentuk konsep diri ya, kepribadian dan sebagainya. Itu potret-potret yang kurang lebih juga menunjukkan krisis terkait dengan nilai-nilai itu terasa ya. Orang sekarang banyak menyebutnya sebagai disrupsi sosial, disrupsi kelembagaan. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketidaksiapan itu menjadi tambahan ketegangan
0: begitu ya. Tetapi kalau melihat apa ya, perkembangan teknologi, perkembangan zaman sekarang, melihat adik-adik kita mungkin yang di SD dan SMP ini sudah terlihat bahasanya dan mungkin gerak-geriknya sudah terlihat ya, dewasa sekali ya. Zaman kita dulu, kalau saya sendiri ini SD ya, saya bermain ya. SD saya benar-benar main, saya menikmati masa kecil ya, gitu ya. Sekarang kalau saya melihat nih adik-adik kita ini udah di cekokin berbagai macam les-les private, terus kemana. Dan sebenarnya menjadi pertanyaan saya ini, apakah ini termasuk krisis ini, Bu Listia, ini terkait dengan kompetisi seorang orang tua di dalam prestasi ini?
1: Itu salah satu dampak ya. Dulu itu kan bermain menjadi salah satu cara belajar anak-anak tentang solidaritas, tentang kejujuran gitu ya, tentang integritas. Dan itu jadi kebiasaan. Kalau anak tidak jujur, dia akan disetrap oleh peraturan bermain gitu ya. Itu bermain itu menjadi cara belajar yang menyenangkan gitu kan pada masa dulu. Tapi dengan sekarang semua orang tua, termasuk mohon maaf juga para pendidik, sangat berhasrat sekali untuk terlihat hebat gitu, dan menjadikan anak-anak itu seperti ya, melalui mereka lah kita akan terlihat hebat begitu ya, dileskan yeah, dan tidak ada ruang untuk anak itu merefleksikan, mengendapkan tentang nilai-nilai, memikirkan kembali hubungannya dengan orang tua, dengan teman, lalu mulai belajar tentang batas-batas. Oh, kalau ini salah, oh kalau ini tidak benar gitu. Dan semua berjalan sangat cepat gitu ya. Terus menerus seperti itu. Dan orang tua juga semakin ingin wah anaknya hebat begitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang anak sekolah, anak les, anak di macam-macam itu demi menuruti ambisi orang tua itu kita juga mendapatkan banyak sekali kasus gitu ya. Saya menemui langsung ya kasus-kasus seperti itu dan itu tidak mudah ternyata menyadarkan orang tua, para orang tua coba kita ini ya, bahwa anak-anak itu juga dia pribadi yang utuh, dia bukan milik semata-mata. Jauh-jauh hari itu ya Khalil Gibran itu sudah mengingatkan itu pada para orang tua, anakmu bukan anakmu, dia lahir melalui engkau tapi bukan milikmu. Seperti itu dan seterusnya ya. Anak-anak itu milik kehidupan yang dan seterusnya gitu ya. Bahkan kamu sendiri tidak akan bisa mengetahui bagaimana ke depan meski dalam pikiran atau meski dalam mimpi. Bagus sekali itu. Itu puisi abad 19 tapi pas sekali.
0: Sampai sekarang ini. Sampai sekarang juga tidak lekang oleh waktu.
1: Betul,
0: kata-kata
1: betul.
0: Itu ya. Karena memang apapun itu, anak itu juga manusia. Betul. Dan mereka akan menjadi seperti kita. Betul. Begitu ya Bu Lisdia. Tetapi untuk hal apa ya istilahnya, untuk dunia pendidikan sendiri atau mungkin perkembangan dari anak-anak atau mungkin dari kebanyakan sih untuk saat ini saya melihatnya sih yang dari adik-adik kita nih, dari yang cewek-cewek ini biasanya dipush. Karena mungkin image-nya sangat aneh ketika seorang cewek itu tidak punya prestasi atau mungkin nilai matematikanya buruk atau mungkin nilai bahasanya buruk, tapi untuk yang cowok biasanya dibebaskan ya, kayak gitu. Karena mungkin beda kalau cowok kayak gitu, tapi kalau cewek itu harus pintar kayak gitu. Nah ini apakah udah zaman dari dulu kayak gitu atau cuma dari sekarang atau ini bagaimana seperti ini?
1: Kalau soal apa ya cara pikir bahwa laki-laki lebih unggul itu memang bertransformasi ya. Kalau zaman dulu itu kan kesempatan untuk mendapatkan sekolah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan akses kepada pengembangan diri itu memang lebih banyak ke laki-laki karena pengandaiannya dia akan menjadi pemimpin begitulah. Sementara perempuan ya sudah disalahpahami sebagai kodratnya di rumah begitu. Itu dulu. Nah untuk zaman sekarang mungkin itu sudah tidak lagi ya, tetapi itu bertransformasi sebenarnya. Ada transformasi. Banyak sekali bapak-bapak yang mohon maaf ya, justru karena pandangan bahwa ketika lahir menjadi laki-laki otomatis dia akan hebat, justru itu membuat banyak laki-laki itu lemah. Jadi kalau kita melihat banyaknya kasus perceraian sekarang ini, kalau ditelusuri sebenarnya apa? Banyak laki-laki yang kecewa dengan dirinya sendiri, ternyata aku tidak sehebat sebagaimana dikonstruksi oleh budaya. Ternyata istriku lebih hebat. Nah, di UGM katakanlah ya, yang nilainya rata-rata paling bagus lebih banyak perempuan. Itu juga karena perempuan biasa, karena dia posisi harus berjuang lebih, maka dia kekuatannya jadi lebih gitu ya. Semangat juangnya jadi lebih. Sementara laki-laki yang oleh budaya dianggap dia otomatis akan hebat karena dia laki-laki, dia justru lemah. Nah, ketika dalam pernikahan, nah itu dia. Banyak laki-laki yang kecewa dengan dirinya sendiri, tidak siap, istrinya lebih banyak penghasilannya katakanlah ya, atau mertua-mertua yang ikut campur dia pikir bahwa ya banyak juga perempuan yang dia patriarkis ya. Para mertua-mertua itu, orang tua laki-laki yang seolah istrinya itu ya semacam ya mohon maaf
0: harus
1: gitu lah. Harus melengkapi semua kebutuhan laki-laki termasuk penghasilan. Dan ini yang sering belakangan itu kenapa salah satu ada KDRT, ada banyak lah ya yang menyebabkan perceraian itu tinggi. Dan salah satu itu dampak loh menurut saya. Dampak dari ketika laki-laki menjadi lemah dan dia tidak menerima dirinya, itu dampak dari patriarki bagi laki-laki. Nah, korbannya adalah anak-anak.
0: Korbannya anak-anak.
1: Ya, anak-anak diasuh oleh HP. Nah, kembali tadi itu ya. Jadi konsep diri perempuan itu dia harus putih, cantik, harus berpenampilan begini begitu karena ya tuntutan pasar ya. Karena ya perusahaan mau jualan dan dia harus harus
0: begitu ya.
1: Menciptakan iklan di mana orang yang kulitnya kurang putih dianggap kurang bagus, kurang menarik. Seperti itu ya. Ya banyak perempuan yang
0: itu
1: kritis.
0: Itu lebih kompleks lagi
1: kompleks sekali.
0: Sebagai
1: betul,
0: wanita
1: betul.
0: Untuk saat ini juga
1: tantangan untuk semua pihak menurut saya dalam posisi masing-masing Untuk laki-laki ada tantangannya, perempuan ada tantangannya, demikian juga ya kelompok rentan yang lain itu tantangannya itu paling berat menurut saya. Disitulah solidaritas itu menjadi sangat-sangat dibutuhkan supaya tidak memperluas masalah ya. Karena ya problem atau masalah di seseorang atau dalam keluarga secara tidak langsung juga akan berdampak kepada lingkungan yang lain gitu.
0: Kalau gitu. Untuk masyarakat sendiri nih, kita kan hidup tidak sendirian pastinya ya. Kita punya tetangga, terus kita juga pasti memiliki pergaulan begitu ya. Segala macam di rumah kita ini pasti kita tidak bisa mengandalkan mungkin keluarga atau yang jauh begitu ya. Apapun yang terjadi ini kan pasti tetangga ini akan menjadi salah satu yang pertama kali kita hubungi jika terjadi sesuatu. Untuk hal-hal semacam ini apa sih yang sebenarnya untuk saat ini nih dibutuhkan nih untuk kaum-kaum mungkin rentan? Apakah memang harus ada batasan atau memang ketika apa ya istilahnya ini kerentanan tersebut ini bisa dibangun lewat mungkin sosial-sosial yang ada di rumah kita ini?
1: Kalau keluarga-keluarga yang masih berperan sebagai salah satu pusat pendidikan dan berhasil menanamkan nilai-nilai, umumnya anggotanya tuh punya kepedulian ya, relasi yang baik dengan orang lain. Nah, tantangan kita sekarang ini dengan perubahan cara kerja, perubahan tentang penghayatan nilai-nilai dan sebagainya kan orang makin individualis, makin ya hanya berfokus apa sih yang bisa saya dapatkan dari kalau melakukan ini atau itu. Jadi kepedulian, perhatian pada yang lain itu menjadi sangat-sangat berkurang. Nah ini yang menurut saya penting ya, lembaga-lembaga pendidikan, para pengambil kebijakan, lembaga-lembaga sosial keagamaan itu memberikan perhatian pada ini. Kita sedang berada di tengah krisis sebenarnya ya. Dan kalau kita tidak segera menangani, kemudian ada banyak sekali masalah dengan kesehatan mental karena banyaknya persoalan yang tidak bisa diatasi oleh pribadi, tapi dia juga tidak punya ruang untuk menyampaikan ke siapa. Nah, ini kan jadi masalah dan ya dampaknya akan meluas gitu. Jadi kadang-kadang perspektif yang luas terkait dengan masalah, kenapa juga saya memilih topik ini, karena penting kita punya masing-masing kita gitu ya, punya wawasan yang lebih luas gitu ya. Tidak sekedar harian kita tuh ngapain aja gitu ya, kerja kita apa saja, asal tanggungan kita sudah. Lalu kita cari apalah, seneng-seneng, healing-healing gitu ya. Padahal ya apa sih yang dilakukan, wong rutinitas aja gitu kan. Nah kalau kita memahami lebih luas, barangkali itu cara untuk kita kembali ya kepada seperti zaman dulu. Zaman dulu kan ada misalnya penanaman kepada generasi muda untuk punya rasa tahu diri gitu ya. Tahu diri itu kan maksudnya aku gak bisa hidup sendirian gitu kan. Sehebat-hebatnya aku pasti akan juga punya kebutuhan dengan orang lain misalnya gitu. Bahkan terhadap alam ya kan, pepohonan semuanya itu ada ngerumangsa nih kalau orang Jawa bilang. Tahu diri itu menjadi, nah sekarang itu yang seperti itu kan sangat dengan hidup yang berjalan sangat cepat tadi seperti saya, nggak ada waktu untuk merefleksi, merenungkan berbincang-bincang dari hati ke hati dengan Tuhan gitu ya. Itu tuh bahkan orang beragama pun seringkali sangat formalistis gitu. Ya permukaan. Maksud saya itu permukaan seperti ya sangat ya gitulah ya spiritual gitu ya, sangat religius gitu. Tapi ternyata dia juga mohon maaf gitu ya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum gitu. Nyabu gitu kan ada nih, atau
0: tetap
1: melakukan
0: saja manusia,
1: betul
0: begitu ya,
1: kekerasan seksual. Tapi artinya itu
0: baru-baru
1: ada sesuatu
0: ini juga ini,
1: ya,
0: baru-baru ini juga.
1: Artinya kan ada sesuatu yang belum selesai untuk dikerjakan dengan sepenuhnya gitu ya. Termasuk itu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Tadi saya mengutip nih terkait dengan kepedulian. Sekarang kita sudah masuk ke era digital yang sangat pesat.
1: Betul.
0: Kita tidak hanya setahun atau dua tahun, tetapi kita cuma nunggu 6 bulan aja sudah pergantian kemajuan ini sudah. Tapi ini kita tunggu dulu ini, kita lanjutkan dulu. Nanti sudah ada yang bergabung ini, Bu Listiani sebenarnya ini. Mungkin kita langsung angkat aja dulu ini ya. Selamat siang, Dialog Jogja, dengan siapa di mana? Halo?
2: Panji.
0: Pak John, monggo silakan Pak John. Dengan Bu Listia ini, monggo silakan.
2: Oh, Bu Listia.
0: Iya.
2: Ji, selamat siang Bu Listia, salam sehat.
1: Selamat siang Pak John, salam sehat.
2: Saya nyentil sedikit ya terkait kesetaraan gender ya. Literasi ini. Kan kita prihatin. Indonesia ini di peringkat ke-60 dari 61 negara miskin literasi. Nah, pemicunya ini, kalau sudah miskin literasi akhirnya beruntun korelasinya ada stunting, ada budaya stereotip kesetaraan gender yang tidak pernah tertuntaskan. Jadi semua ujung-ujungnya pemicunya, triggernya ya minus literasi. Dulu zaman Siti Nurbaya itu bertentangan dengan Ibu Kartini. Ibu Kartini menegakkan emansipasi wanita, Siti Nurbaya mempertahankan itu. Artinya apa? Ibu perempuan tidak boleh begini begitu ya kan? Ibu Kartini, perempuan harus bergerak juga seperti soalnya kaum Adam. Jadi kita kalau flashback ke zaman dulu, ya seperti itu fenomenanya. Terkait Bu Sabahajus lupa, Bu Sri ya?
0: Bu Listia.
2: Bu Listia. Spiritual ya. Emang banyak Bu Listia orang paham spiritual agama, nilai-nilai agama, bisa membaca, namun tidak mau memahami. Bisa membaca, tidak memahami, tidak mau memahami, tidak mau menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam bersosialisasi. Demikian juga mengeksternalisasikan nilai-nilai itu. Akhirnya carut-marut semua begini, Bu Lis. Ya memang, ya pemerintahlah paling tidak akhir ya, untuk bagaimana lebih memasifkan masyarakat kita ini memahami literasi di berbagai aspek sosial. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat siang.
0: Terima kasih Pak John, sehat selalu. Baik, ini Pak John ini salah satu pendengar setia kita ini, dan mungkin ini saya setuju sekali ini terkait dengan tadi kita lupa menyepil yang namanya Ibu kita Kartini. Bagaimana perannya, bagaimana beliau ini mengubah cara pandang apa ya istilahnya wanita, dan salah satu menjadi mungkin pahlawan, menjadi pahlawan kita ini. Nah, bergerak dari situ nih, Bu Listia, kita menanggapi yang sudah disampaikan Pak John dan tentunya peran pemerintah juga ini. Monggo silakan, Bu Lis.
1: Baik, terima kasih Pak John. Benar, saya sepakat sekali soal perlunya kita literasi ya. Dalam sejarah, jauh sebelum Ibu Kartini, itu sudah banyak perempuan yang sangat hebat. Tidak hanya di bidang pendidikan seperti itu. Di Aceh, di Samudra Pasai, di itu ada sultan-sultan perempuan itu ya. Lalu ada Laksamana Malahayati. Jadi Kalau ngomong kesetaraan, sebenarnya masyarakat kita itu jauh lebih unggul daripada masyarakat Eropa, gitu ya. Di Jawa ada Ratu Kalinyamat, itu juga punya armada dan mengatur masyarakat kerajaannya itu menjadi kerajaan pesisir yang kuat. Tapi kita produksi sejarahnya sendiri kan juga nggak banyak. Sedikit kita bicara tentang Cut Nyak Dien, tapi tidak memotret bagaimana masyarakat Aceh waktu itu. Bahkan Ratu Kalinyamat tidak muncul dalam sejarah ketika zaman saya sekolah. Saya mengenal Ratu Kalinyamat itu setelah udah kuliah, gitu. Jadi banyak betul di sini, jadi peran pemerintah itu penting untuk menyediakan juga sumber-sumbernya, sumber-sumber literasi begitu ya. Jadi tapi kita memang harus terus belajar berkaitan dengan bagaimana berrelasi dengan yang berbeda. Itu bukan hanya soal gender, tapi antar kelompok itu tidak otomatis. Bangsa-bangsa Nusantara itu orangnya toleran. Tidak otomatis akan selalu seperti itu. Demikian juga soal di Indonesia itu sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah sejarah kesetaraan laki-laki perempuan, peran-peran sosial politik, ilmu pengetahuan itu sebenarnya, tapi juga ada saat-saat di mana ternyata itu jatuh. Dan kajian yang terakhirnya itu kan justru ketidaksetaraan ini kan, ya mohon maaf ya, karena feodalisme dan kolonialisme.
0: Peninggalan yang tidak bisa
1: kolonialisme ini yang kadang kurang disebutkan. Karena misalnya peraturan-peraturan tentang bagaimana kan dulu menggunakan undang-undang kolonial ya. Di sana itu kan perempuan tidak bisa menjadi subjek hukum. Misalnya seperti itu. Padahal di Nusantara bukan hanya menjadi subjek hukum, bahkan hakim pun ada di Halmahera gitu ya. Abad 18 hakim perempuan tuh ada. Tapi kolonial itu dan siapa yang menulis sejarahnya? Itu yang kemudian kita terima. Jadi memang betul sekali. Kita perlu banyak literasi, perlu ruang-ruang diskusi, termasuk di program ini saya kira ya, menurut saya baik.
0: Tentu gitu. Saja ini. Waduh, ini kalau ngomongin literasi ini kan bukan apa ya, yang salah adalah ketika kita menafsirkan literasi ini adalah membaca. Padahal ini literasi ini satu paket. Kita tidak cuma membaca, tapi kita harus memahami juga ini. Dan harus ketika kita memahami ini juga harus diaplikasikan begitu ya. Tetapi melihat fenomena perkembangan digital untuk saat ini, yang sekarang baru-baru aja ini AI segala macam. Terus sekarang adik-adik kita ini sudah terlanjur lebih memilih membaca sebuah reels pendek, video pendek, bacaan pendek, tanpa tidak tahu apa ya istilahnya ini sumbernya dari mana. Yang penting kata-katanya bagus, ngena banget. Tetapi sebenarnya itu untuk Gen Z, terutama Gen Z ini langsung bisa menjadi terapkan ini saya banget. Ini saya banget, kayak gitu kan. Paling pokoknya ini saya banget. Pokoknya dia langsung kayak gitu. Dan banyak sekali saya baca juga kata-katanya sangat baik Mutiara. Waduh, kena banget gitu. Tapi justru ini menjadi efek yang pisau bermata dua. Ketika dia menenangkan diri, memilih untuk memberi makan egonya sampai kenyang, ternyata ini menjadi bom begitu ya. Tapi kan literasi tidak seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, ini menurut Bu Listia sendiri seperti apa ini?
1: Ya, menurut saya sebenarnya kita tidak perlu terlalu kagetan istilah Jawanya ya dengan segala sesuatu yang dari teknologi komunikasi. Kayak misalnya di beberapa negara Eropa, di Finlandia, Swedia banyak yang kemudian beralih kepada buku cetak lagi dan tulis tangan lagi. Karena ketika membaca fisik ya, bukan dari screen atau menulis, sebenarnya itu ada jeda di mana orang bisa menginternalisasikan. Jadi dari sisi neuroscience itu juga lebih tertata gitu ya, enggak ngebut dan akhirnya tidak mengendap gitu. Termasuk juga berkaitan dengan kesadaran diri. Ini kan yang paling penting sebenarnya. Aku ini gimana sih orangnya, pikiranku gimana sih, perasaan gimana. Siapa yang mau peduli dengan diri kita sendiri kalau bukan diri masing-masing gitu ya. Nah, kadang-kadang ya mohon maaf, saya juga mungkin memberikan ya kritik, boleh lah ya, termasuk pemerintah juga jangan terlalu buru-buru lah kepada misalnya coding untuk anak SD gitu. Karena kan mohon maaf, Pak Menteri teman saya berteman baik dengan beliau, orangnya sangat rendah hati, sangat familiar ya. Coding untuk anak-anak itu justru sedang membutuhkan bagaimana cara berrelasi dengan orang lain, cara mengenali diri sendiri. Aku tuh seperti apa, di mana kekuatanku, di mana kekuranganku, bagaimana aku bisa tumbuh dengan potensi yang ada, itu lebih dibutuhkan. Ini bukan kata-kata saya hanya mengutip ya. Sebenarnya saya mengutip ini kata-kata para ahli pendidikan yang di negara mereka memutuskan untuk kembali kepada real ya, pendidikan real, bukan dunia maya dulu. Karena ketika masuk dunia maya itu juga hutan belantara, ya kan? Ada banyak hoax, ada banyak produk AI yang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan AI yang punya kepentingan yang tidak berpihak kepada anak-anak juga. Pasti kepentingan adalah kepentingan perusahaan. Nah, seberapa para orang tua, para guru bisa memberi apa namanya ya, tuntunan, itu kan gak mudah, karena kita gak bisa memantau terus-menerus anak kan. Nah, ini literasi digital itu penting gitu ya. Literasi digital itu mendesak sekali. Jadi daripada kita langsung anak-anak harus bikin coding, kasih dulu lah literasi digital dulu gitu. Kasih dulu mapnya ya, petanya itu seperti apa
0: untuk apa begitu.
1: Dan yang dasar dari paling dasar adalah pemahaman diri, pengertian tentang diri, mensyukuri diri, itu dasar paling dasar. Supaya kamu mau jadi orang macam apa, dia ngerti, bukan ditentukan oleh industri AI atau oleh perusahaan iklan apa begitu ya. Seperti tadi Mas Panji, anak-anak sekarang udah pada, maaf ya, misalnya menor atau apa, penampilan
0: di Bali gitu. Itu sangat parah. Saya membaca ketika kemarin foto SDP-nya segala macam ini sangat terbuka sekali. Ini tidak mencerminkan anak SMP seperti
1: itu. Ya itu tadi, karena itu anak-anak sudah langsung dibiarkan masuk ke dalam hutan dengan rawa-rawa dan hewan-hewannya tanpa adanya panduan literasi digital itu seperti apa, tanpa adanya pemahaman tentang diri, apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini misalnya. Itu pun nggak ngerti begitu, nggak punya orientasi hidup, gimana mau mengarungi belantara seperti itu. Jadi lalu kita barulah seperti pemadam kebakaran ketika misalnya anak sudah punya masalah kesehatan mental. Nah, ini udah rusak semuanya secara neuron science. Itu kita disuruh memperbaiki sesuatu yang sudah jadi nasi, sudah jadi bubur ya. Nah, yang begini-begini ya, saya kira sikap tanggap kita itu penting. Dan saya berharap Kementerian Pendidikan itu lebih mengacu kepada apa yang menjadi kebutuhan anak, bukan kebutuhan orang dewasa. Saya berharap begitu. Karena kalau kebutuhan anak pertama-tama itu tadi ya, mengenali diri, menerima diri, tahu apa yang jadi tujuan hidupnya, itu dia semuanya akan ini ya, anak lebih berkembang nyaman, lebih cepat
0: dan karena nyaman begitu.
1: Betul ya. Dan boleh kita bisa berharap ini lebih selamat lah gitu di lautan jadi belantara itu.
0: Tapi memang benar sih, pendidikan ini mungkin baru gembira loka ketika pendidikan ini akan digunakan di dunia kerja. Itu baru kita akan masuk hutan sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang kita pelajari selama ini itu untuk apa? Saya juga masih bingung ketika kenapa dari dulu, apa memang settingan dari dulu guru matematika itu di style galak gitu ya? Atau memang rumus matematika akar kuadrat ini sebenarnya untuk apa? Kayak gitu. Kan ini kan masih apa ya istilahnya, untuk apa sekarang kayak gini? Mungkin nantinya akan ada kejuruan sendiri dari sejak dini atau apa begitu. Tapi kan kalau ngomongin pendidikan ini gak habisnya ini. Gak ada habisnya ini. Bu Listia ini. Tapi Masukkan aja Bu Listia nih.
1: Iya.
0: Terkait dengan apa ya istilahnya di dunia pendidikan, dan mungkin kita juga sedang menghadapi yang tema kita hari ini, bencana bukan cuma bencana alam, tetapi bencana itu juga bisa merupakan yang selama ini kita pegang.
1: Betul.
0: Kotak kecil ini bisa menjadi sebuah bencana. Betul. Juga sudah menjadi, sekarang itu orang ketipu itu bukan karena dia itu salah langkah, tapi salah angkat.
1: Betul. Iya.
0: Cuman salah angkat, salah baca, salah klik aja. Betul. Dia sudah kena tipu berapa juta, berapa puluh juta. Betul. Begitu. Nah, ini kan perkembangan zaman ini sangat cepat, sangat terbuka. Nah, sebenarnya sih peran pemerintah nih untuk saat-saat ini nih dalam melindungi lah, yang jelas kita langsung gamblang aja, melindungi. Bukan cuman untuk kaum rentan, tetapi untuk kita semua. Karena kalau melihat kita berhadapan dengan handphone, kita semua rentan, Bu. Saya jujur aja, kita semua mau sepintar apapun, mau seahli apapun, kita rentan. Ini apa sih peran pemerintah untuk melindungi kita nih sebenarnya, kalau menurut Bu Listia?
1: Iya, saya harus balik dulu ke bidang pendidikan ya. Jadi kalau para pengambil kebijakan itu pertama-tama sebenarnya perlu mengassess ya, memperhatikan, mempelajari apa sih yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan. Jadi bukan programnya dulu dari atas lalu yang di bawah harus tergopoh-gopoh mengikuti. Nah, itu yang seringkali jadi tidak menjawab masalah. Gitu kan, kalau menurut saya, termasuk juga dalam bidang pendidikan ini. Sebenarnya apa sih hal-hal apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, oleh generasi muda kita? Itu dulu yang di-assess. Nah, tapi kalau misalnya pengambil kebijakan melihatnya dari kepentingan mereka dulu, ya itu mohon maaf, masyarakat akan berjuang sendiri pada akhirnya. Dan malah jadi kadang-kadang harus berkonflik ya dengan pemerintah, guru-guru menjadi merasa terbebani begitu ya. Kan banyak nih guru-guru yang aduh kok beban administrasi itu. Kalau kita baca di media itu kan istilah beban administrasi itu sudah membuat guru-guru berhenti belajar karena sibuk, waktunya habis untuk urusan-urusan administrasi. Padahal di menghadapi situasi sekarang ini, guru, orang tua, para tokoh itu harus belajar terus-menerus. Gitu, karena ini yang terjadi adalah perubahan. Perubahan itu kan hal baru. Hal baru itu harus dipelajari supaya kita bersikap dengan pas, dengan tepat, dan tidak memberi resiko pada orang lain. Nah, sekarang kan nggak begitu. Ya, jadi keharapan saya kepada pemerintah, ya mohon begitu. Pertama-tama, apa yang menjadi kebutuhan dulu. Pahamilah masyarakatnya, apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga cita-cita berdirinya negara itu ya jadi tercapai gitu ya. Negara ini untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan, untuk memberi rasa aman. Nah, apakah sudah seperti itu? Atau rakyat merasa sendiri menghadapi beban-beban hidup, dan ketika menghadapi masalah kesehatan mental dan resiko yang lain.
0: Nah, seperti itu. Tamparan sekali ini ya. Pertanyaan sekali ini ya untuk kita semua.
1: Ya, ini apakah bentuk cinta kita terhadap tanah air kan. Kita harus memberikan masukan, memberikan kritik.
0: Karena ini bukan, sebenarnya bukan buat kita, tetapi mungkin buat adik-adik kita.
1: Betul, anak-anak untuk generasi kita yang akan datang.
0: Jujur sekali, tapi betul, sudah tidak terasa ini.
1: Waktu kita habis.
0: Waktu kita mau habis ini. Sebelum kita tutup ini, mungkin 2 atau 1 menit aja ini, terkait dengan apa saja pesan Bu Listia nih terhadap generasi-generasi muda ini untuk berkontribusi sesuai dengan bidangnya melalui inisiatif-inisiatif terkait dengan inklusi sosial ini. Jadi tadi, dari tadi kita ngomong harus tepat, harus ini, harus ini. Nah, ini masukan untuk anak muda generasi sekarang ini seperti apa?
1: Iya, kalau anak muda adalah anak-anak di usia di bawah 18 tahun ya, kurangi waktu screen-nya. Itu pertama. Tapi yang lebih dari secara umum, anak-anakku itu penting sekali kita itu, Anda itu punya tujuan hidup yang jelas. Jadi dalam waktu pendek ini, apa yang ingin Anda capek, waktu menengah itu seperti apa, jangka panjang itu seperti apa, bagaimana menghadapi berbagai tantangan, apa yang akan kalian lakukan, apa kalian sudah paham tantangan di depan itu seperti apa dan bagaimana menghadapinya. Berani mendengarkan, berani mengevaluasi itu adalah kunci ya. Kesuksesan itu bisa dengan berbagai cara, karena ya sebenarnya dengan kreativitas dan kompetensi kita bisa menciptakan banyak ya, banyak hal. Jadi tidak usah khawatir berkaitan dengan persoalan ekonomi kalau itu tadi ya, tujuan hidup benar-benar ditetapkan, mau berjuang, mau mendengar, mau memperbaiki diri, itu saya kira
0: luar biasa sekali.
1: Perlu terlalu khawatir.
0: Mungkin ini menjadi PR untuk kita bersama ini, karena mungkin generasi-generasi muda yang sekarang kita lihat masih kecil, masih baru berjalan, suatu saat nanti 20, 10 tahun lagi mereka akan berjalan sendirian tanpa adanya kita.
1: Ya.
0: Jadi jangan sampai menunda-nunda waktu ya, jangan sampai menyia-nyiakan waktu ya, Bu Listia. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi.
1: Baik, amin.
0: Baik pendengar, demikian tadi dialog Jogja siang hari ini bersama dengan Ibu Listia ya. Salah satu beliau ini adalah pegiat pendidikan dan perkumpulan Papirus Yogyakarta. Dan tetap bersama kami, sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 91,1 FM, RRI Pro 1, Yogyakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Kurtiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana, meskipun sempat unggul 3-0.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Je prononce cet arrêt. Si je dois. Thank you.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resepsi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan beliau juga menegatif dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga tidak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan...
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi, selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum bahwa di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub. Dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters coming to the stadium.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We gave more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Rayanderson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosira. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus mendaki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadde Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi tentunya di Jogja siang hari ini di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Panji Wojo. Dan setelah tadi kita sudah menyimak dinamika olahraga, saatnya Panji memberikan informasi terkait dengan azan zuhur untuk hari ini 14 September 2026 akan berkumandang tepat pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu Islami.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini tepat pukul 11.38 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Di tengah riuhnya aktivitas siang hari, azan zuhur hadir sebagai jeda yang menyejukkan. Rehatkan pikiran, luruskan niat, dan kembalilah mengumpulkan energi melalui sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita bantu bangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betapa menenangkannya hadis ini. Saat kita memudahkan orang lain, Allah sedang menyiapkan kemudahan untuk kita. Saat kita meringankan beban orang lain, Allah sedang meringankan langkah hidup kita. Menolong tak selalu soal uang. Kadang mendengar cerita teman yang sedang lelah sudah menjadi pertolongan. Kadang memberi waktu, memberi tenaga, atau sekedar menguatkan dengan kata-kata adalah bentuk kebaikan yang sangat berarti. Anak muda sering berpikir, nanti kalau sudah sukses baru bantu orang. Padahal untuk berbuat baik tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu punya segalanya. Bahkan saat kita punya sedikit, kita tak bisa berbagi. Senyum, doa, perhatian, ilmu, semua bisa menjadi amal. Maka jangan takut kehilangan karena membantu orang lain. Kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru seringkali jalan hidup kita dipermudah melalui tangan yang pernah kita bantu. Karena hidup yang paling indah bukan ketika kita berdiri sendiri di puncak, tetapi ketika kita bisa mengajak orang lain naik bersama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita selalu membantu orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah selalu merahmati setiap langkah hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ala Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen Maxi menemani santap siang Anda ya. Dan kali ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan harga-harga komoditas pokok di seputaran kota Yogyakarta.

Pergerakan harga bahan pangan pokok di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat fluktuasi pada beberapa komoditas per 14 September 2026. Berdasarkan data yang dilansir, ya, pasokan kondisi pasokan logistik dari daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas sebagian besar barang pokok. Perubahan harga paling signifikan terjadi pada komoditas bawang bombay yang melandai sebesar 3,03% menjadi Rp35.200 per kilogram atau turun Rp1.100 dari harga sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh melimpahnya hasil panen raya serentak serta kelancaran jaringan tol laut tanpa terkendala faktor cuaca. Selain bawang bombay, beberapa komoditas sayuran dan pangan lainnya juga mencatatkan penurunan harga eceran. Tepung terigu terkoreksi turun Rp200 menjadi Rp12.100 per kilogram. Kentang melandai Rp400 menjadi Rp17.700 per kilogram dan tomat mengalami penyesuaian turun Rp100 menjadi Rp13.900 per kilogram. Sebaliknya, kenaikan harga tipis dicatatkan oleh komoditas wortel yang menguat Rp200 menjadi Rp13.300 per kilogram. Kenaikan harga wortel ini dipengaruhi oleh siklus pengiriman mingguan serta dinamika tingkat permintaan konsumen harian di pasar setempat. Dinas Pasar Lokal terus memantau pergerakan harga komoditas pangan ini guna mengantisipasi disparitas harga yang berpotensi mempengaruhi

Ibu daging sapi paha depan 1 kilogram 150 ribu rupiah. Daging sapi paha belakang 1 kilogram 153 ribu rupiah. Dan kenaikan terjadi di daging ayam ras karkas 1 kilogram 41 ribu rupiah, naik 5%. Dan yang penurunannya justru ada di cabai merah keriting 1 kg turun 11%, Rp40.000 per kilogram. Bawang merah 1 kg turun 14% menjadi Rp30.000 per kilogram. Bawang merah turun 5% menjadi Rp21.000. Dan cabai rawit merah 1 kg ya, turun 8% menjadi 60 rupiah per 1 kg. Demikian informasi harga-harga komoditas untuk hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan masih menemani santap siang Anda ya, tentunya di segmen Maxi. Kami akan menghadirkan informasi, saat ini kita akan memberikan informasi terkait dengan informasi dari Palang Merah Indonesia. Kali ini kita bersama dengan Mas Asvan, Staf Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sudah tersambung bersama kami via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Asvan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji.
0: Kabar sehat, Mas Asvan? Sehat,
1: Senin. Alhamdulillah, sehat, Mas Panji.
0: Tetap semangat ya, panas-panas di luaran sana ini.
1: Wah, luar biasa ini, Mas.
0: Ada info apa ini di jadwal donor darah? Saya kemarin sempat donor darah ini, Mas Asvan ini. Oh, iya, kemarin iya, banget di... tuh, karena acaranya RRI juga sih. Datang nih.
1: Iya. Di Pro 2 ya Mas ya.
0: Alhamdulillah saya lulus. Iya, alhamdulillah saya lulus. Tapi banyak sekali nih teman-teman yang ternyata enggak bisa donor darah nih. Biasanya kendalanya apa sih, Mas Asvan? Kalau enggak bisa donor darah tuh kendalanya biasanya apa sih kalau ditolak gitu?
1: Ya, kalau misalkan memang gagal donor darah atau harus ditunda, itu memang itu berkaitan dengan kebanyakan itu berkaitan dengan kondisi fisik kita, Mas Pak. Jadi ada mungkin tidurnya kurang gitu ya, atau mungkin HP-nya rendah atau ketinggian, itu berkaitan juga dengan pola hidup kita, Mas Panji ya.
0: Tensi
1: ketika
0: ya.
1: Kita menjaga,
0: tensi juga, gitu tensi. Ya. Alhamdulillah sih.
1: Jadi dengan menjaga pola hidup yang sehat itu kan kita tetap bisa nih melakukan donor darah pun kapanpun. Nah, sesuai waktunya 2 bulan ke depan nih, nantikan Mas Panji dijaga kesehatannya, nanti di bulan 2 bulan ke depan nanti donor darah lagi.
0: Jadi 2 bulan ya Mas, jedanya ini kalau udah donor darah nggak boleh tiap minggu, nggak boleh tiap hari ya Mas ya?
1: Nggak boleh Mas Panji.
0: Nggak boleh ya.
1: Sekarang batas minimalnya adalah 60 hari Mas Panji.
0: 60 hari berarti sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan ya. Ini udah dirasa aman begitu ya. Tapi HB sendiri tuh apa sih Mas? Kok bisa kadang HB-nya kok ditolak tuh apa sih Mas?
1: Ya, kalau HB sendiri itu memang kaitannya dengan ini ya Mas. Kadang mungkin kondisi kita baru letih gitu ya. Jadi letih atau mungkin baru apa namanya makannya kurang gitu. Itu bisa juga mempengaruhi. Karena kurang istirahat itu akan mempengaruhi dari HB sendiri. Jadi kadang pas pada saat kita mau melakukan apa namanya donor darah itu kan yang pertama kan dilakukan ini ya checklist, form penyataan gitu ya. Habis itu kan dicek kesehatannya, HB-nya sesuai atau tidak,
0: tensinya
1: itu kan dicek dulu. Nah, kalau misalkan itu nggak memenuhi kan nanti harus ditunda dulu seperti itu.
0: Nah, itu tuh teman-teman saya juga merasa sedih katanya nggak ikut donor darah nih. Oke, deh Mas Asvan udah ditunggu nih informasinya ini terkait dengan jadwal donor darah dan tentunya stok darah dari Palang Merah Indonesia untuk seputaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silakan diinfokan Mas Asvan.
1: Baik Mas Panji dan juga pendengar, yang kami informasikan untuk hari ini kebetulan tidak ada kegiatan di luar kantor PMI Mas Panji ya, tapi pendengar juga bisa melakukan donor darah di unit donor darah PMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan juga pendengar tetap bisa melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Dan juga untuk PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, ini pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8:30 malam. Nah, informasi ini juga bisa didapatkan di instastory-nya PMI DIY di @PMI_DIY yang update setiap hari untuk stok darah dan juga kegiatan darah di setiap hari. Nah, tentunya bisa dicatat untuk informasi kegiatan di esok hari, pelayanan donor darah di luar kantor PMI di hari Selasa tanggal 15 September 2026, ini tercatat ada beberapa kegiatan ini pendengar nih ya. Yang pertama ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, ini di UPK DBM 1 Hati, ini di Pelayan Tumpak Ngawu, Kecamatan Pelayan Gunung Kidul, ini pada pukul 8 pagi. Dan juga selanjutnya bersama unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, ini bersama PT Purwita Citra Prima di Jalan Sampaan Berbah nomor 88 Tegal Tirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Ini pada pukul 14.00 atau jam 2 siang ya. Dan juga selanjutnya bersama unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Ini di Pulang ke Utara. Nah, ini di Utara Icon Apartment di Jalan Kaliurang nomor 72 Manggung Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Ini juga pada pukul 1:30 siang ya. Lalu di Kapanewon Cangkringan, ini di Jalan Pakem Kalasan Jaranan Algor Mulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, ini pada pukul 7:30 pagi. Selanjutnya di unit donor bersama unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, ini di Ditlantas Polda DIY di Gipromoter ya, di Jalan Rairut Utara Sanggrahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, ini pada pukul 8 pagi. Dan yang terakhir ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, ini di Pendopo Kapanewon Giri Mulyo, ini juga bersama dengan PMI Kapanewon Giri Mulyo, ini di Jalan Gua Kiskendo nomor 16 Ngelengkong Giri Purwo Kecamatan Giri Mulyo Kabupaten Kulon Progo, ini pada pukul 8 pagi. Demikian untuk informasi kegiatan donor darah di luar kantor PMI untuk hari esok Selasa 15 September 2026. Dan Mas Panji, siang ini kita informasikan untuk stok darah di hari ini, hari Senin 14 September 2026, ada WB, PRC, dan TC, WB, walaupun berisi semua komponen darah, PRC, peritoneal sel bersih sejarah darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, untuk golongan darah A, WB, 3, PRC, 125, TC, 12, golongan darah B, WB, 3, PRC, 127, TC, 17, golongan darah O, WB 3, PRC 122, TC 15. Golongan darah AP, WB 2, PRC 31, TC 8. Nah, pendengar juga tetap bisa melakukan donor darah. Atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimen Sucentri Harjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02748-69909. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo untuk golongan darah A, PRC 3, TC 5, golongan darah B, WB 1, PRC 0, TC 4, golongan darah O, WB 6, PRC 25, TC 3, golongan darah AB, WB 0, PRC 2, TC 4. Nah, pendengar yang sedang berada di sekitar Kulon Progo atau warga Kulon Progo, dan juga untuk bergolongan darah AB dan juga AB, pas banget nih juga untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Surut Pengasih, Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02747732444. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Untuk golongan darah A, WB 36, PRC 28. Golongan darah B, WB 29, PRC 28. Golongan darah O, WB 43, PRC 13. Golongan darah AB, WB 8, PRC 0. Nah, pendengar nih yang terutama untuk golongan darah AB berlintas atau berdomisili di Gunung Kidul, pas banget juga ini untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743945500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A, WB 5, PRC 50. Golongan darah B, WB 10, PRC 142, TC 4. Golongan darah O, WB 5, PRC 61, TC 2. Golongan darah AB, WB 0, PRC 5, TC 0. Nah, Anda juga yang bergolongan darah AB, pas banget juga untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Ini di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-281-0022. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, untuk golongan darah A, WB 0, PRC 27, TC 13, golongan darah B, PRC 60, TC 29, golongan darah O, PRC 34, TC 25, dan golongan darah AB, B, PRC 87, TC 5. Nah, Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Yogyakarta, ini juga untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, Di Jalan Tegal Kendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-372-176. Mas Panji.
0: Ya Mas Asvan, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu Mas Asvan.
1: Siap, sama-sama Mas Panji. Pokoknya semuanya sehat selalu, tetap semangat.
0: Siap, salam-salam buat teman-teman di situ ya. Ada Mbak Yani dan Mbak Pingkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama Asvan Toko, staf Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nantikan saat lagi tentunya informasi menemani makan siang Anda ya. Saat lagi kami akan hadirkan informasi dari Pusdal Ops BPBD DIY.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen Maxi, memberikan informasi seputaran kota Yogyakarta. Dan saat ini kita akan beralih terkait dengan informasi kebencanaan terkini dari Pusdal Ops BPBD DIY.

Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 14 September 2026, bahwa seramum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 13 September 2026, yang pertama kejadian pohon tumbang terjadi di Jetis, Sogan, Wates, Kulon Progo pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, menimpa atap rumah warga. Yang kedua kejadian kebakaran bangunan di Jalan Kabupaten Nusupan Trihanggo Gamping Sleman pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat menyebabkan bangunan bekas milik Jambon Resto terbakar. Kebakaran diduga akibat dari pembakaran sampah. Yang ketiga kejadian kebakaran lahan di Jalan Kebun Agung Tegal Merayen Sendangan di Melati Sleman pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menyebabkan lahan seluas 5 x 50 meter persegi terbakar dan satu korban meninggal dunia. Yang keempat, kejadian kebakaran lahan di Kegunung Bumi Rejo Lendah Kulon Progo pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, kebakaran diduga karena pembakaran sampah. Yang kelima, kejadian kebakaran rumpun bambu di Dusun Jurugan Bangun Kerto Turi Sleman pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Enam, kejadian kebakaran lahan di Ngeprin Pakem Binangun Pakem Sleman pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang ketujuh, kejadian laka laut terjadi di Pantai Jungwo, Cepitu, Giri Subo, Gunung Kidul pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, menyebabkan 4 orang tenggelam, 3 orang dapat diselamatkan, dan 1 orang meninggal dunia. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 17 kali ke arah barat daya, yaitu Kali Sat atau Putih dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 5 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Sat atau Putih dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian terdapat informasi dari BMKG mengenai prospek cuaca 3 harian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta berlaku tanggal 13 hingga 15 September 2026. Cuaca cerah berawan dan tinggi gelombang laut 2,5 hingga 4 meter, yaitu kategori tinggi. Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan saat cuaca panas dengan cukup minum, membatasi aktivitas siang hari, dan menghindari risiko kebakaran. Waspada gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta, tanggal 13 hingga 15 September 2026. Wisatawan dihimbau tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai serta mematuhi arahan petugas. Perbarui informasi cuaca berkala melalui situs resmi BMKG. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02744x85, di WA 02744x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY, melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
2: Tahukah Anda, bawang putih ternyata bisa membuat tubuh lebih kebal terhadap flu. Selain itu, orang-orang yang teratur makan bawang putih beresiko lebih kecil terjangkit kanker usus besar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bahwasanya kalau dengan digital itu mereka bayar kris, itu kita mengurangi resiko, Mas, resiko keselamatan.
1: Mudah-mudahan ini juga menjadi modal untuk warga masyarakat bisa mengerti Sleman, kemudian kunjungan ke Sleman bisa meningkat.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Bantul didorong untuk mulai menggunakan kris. Mengusung tema bahasa dengan tajuk Aksara, ajang FKY tahun 2026 ini resmi dibuka kemarin. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Bantul didorong untuk mulai menggunakan fasilitas pembayaran digital kris. Berita selengkapnya bersama Aji Permono Nanda.
1: Kita sediakan pembayaran melalui kris, walaupun masih opsional gitu ya.
2: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong upaya digitalisasi pasar tradisional di wilayahnya. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS bagi para pedagang. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menyatakan, langkah tersebut demi memberikan kemudahan pembayaran bagi konsumen dan pedagang. Meski begitu, penerapan digitalisasi tersebut masih terbilang lamban. Faktor usia menjadi salah satu tantangan, karena sebagian pedagang maupun pembeli masih belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital. Untuk itu, DKUKMPP Bantul memilih melakukan pendekatan secara bertahap melalui penyediaan fasilitas kris sekaligus edukasi kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan transaksi, pembayaran digital dinilai dapat mengurangi risiko keamanan akibat membawa uang tunai.
1: Jadi ketika pembayaran itu bisa milih dua, cash atau non-tunai. Gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti dengan kampanye kita bahwasanya kalau dengan digital itu mereka bayar kris itu kita mengurangi risiko, Mas. Risiko keselamatan. Misalnya dicopet gitu ya. Dicopet dulu kan dicopet dompet habis semua jatuh gokrok dan sebagainya. Kalau HP relatif lebih aman karena kartif kan ada kuncinya toh Mas. Jadi lebih aman.
2: Selain sistem pembayaran, upaya digitalisasi juga dilakukan dengan mengenalkan para pedagang dengan skema perdagangan daring. Para pedagang diajak untuk berjualan secara daring, bahkan melakukan siaran langsung atau kerap disebut live selling.
1: Kita sudah ada pelatihan ya, di pasar Jejeran, pasar Pleret, pasar Niten, pasar Bantul, pasar Barongan, pasar Pundong gitu Pak. Kita sudah pernah melaksanakan ya, supaya mereka juga bisa mengikuti, bahkan kita ajarin live Mas, live jualan seperti apa. Ya nggak dapat jualannya, kadang-kadang malah dapat sawerannya gitu loh Mas. Intinya gitu. Itu kita sudah secara bertahap, kita sudah transfer knowledge gitu ya pada mereka. Ya nanti semoga aja segera termodernisasi.
2: Sebagai informasi, saat ini setidaknya ada 10.370 pedagang pasar tradisional yang tersebar di 33 titik lokasi di Bumi Projo Taman Sari. DKUKMPP Bantul menyebut, hampir seluruhnya sudah menyediakan kris.
0: Dinas Kesehatan Kulon Progo melakukan investigasi usai puluhan siswa TK di Wates mengalami gejala keracunan makanan pada Jumat kemarin. Harun Susanto melaporkan berikut ini.
3: Puskesmas Wates itu mendapatkan informasi satu pasien baru dugaan makanan setelah mengkonsumsi makan siang di sekolah. Di MPG yang dimakan dan snack dari catering yayasan.
4: Dinas Kesehatan Kulon Progo melakukan investigasi terhadap dugaan keracunan di TKIT Ibnu Mas'ud Wates. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Susilaningsih mengatakan kejadian tersebut terungkap pada Jumat 4 September yang lalu. Saat itu petugas mendapatkan laporan adanya pasien yang diduga keracunan makanan setelah makan MBG dan catering yayasan. Petugas yang turun di lapangan kemudian mengambil sampel dari makanan tersebut. Dari data yang dihimpun, ada 30-an siswa yang sempat bergejala keracunan.
3: Jadi waktu itu MBG makanannya nasi putih, telur ceplok, kecap, tempe garet, dan tumis kacang panjang dan jagung, buah pisang, menu MBG, dan kukis coklat, keju, bakso tusuk, sayur sop pembangkol, dan wortel menu catering sekolah.
4: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan memastikan penanganan cepat dilakukan pasca kejadian.
5: Apapun ini sebuah ujian, tetapi tidak masalah dengan kesigapan dan ini dari fasilitas yang ada kita sudah bisa tangani. Apapun karena itu anak-anak kita.
4: Harapannya kasus serupa tidak terulang kembali di wilayah Kulon Progo.
0: Masih dari Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menggelar kontes kambing ras Kali Gesing di Jogja Agro Park kemarin. Harun Santo kembali melaporkan berikut ini.
6: Kontes ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mendorong peningkatan mutu genetik, produktivitas, kualitas pebibitan, serta profesionalitas dari peternak.
4: ratusan kambing ras Kalikesing bersaing dalam kontes ternak yang digelar di Jogja Agropark Lombroko kemarin. Kontes ini diikuti oleh banyak peserta, baik dari DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga luar Jawa. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Aris Eko Nugroho mengatakan, kontes ini tidak sekedar menjadi ajang untuk mendorong peningkatan mutu genetik, namun juga menjadi ajang untuk melihat kualitas pembibitan sekaligus profesionalisme peternak. Menurutnya, peternak merupakan garda terdepan untuk menjaga dan mengembangkan kualitas ternak.
6: Peternak adalah garda terdepan untuk pelestarian sumber

0: masyarakat kami bisa perputaran ekonomi bisa berjalan.
1: Adapun dalam lomba tersebut, untuk kategori kelas A jantan berhasil dimenangkan oleh Erdogam Demak, sementara untuk kelas kambing betina dimenangkan oleh Anting Bulan dari Gresik.
2: Program studi baru di FTI UII, yakni manajemen rekayasa, mengalami peningkatan jumlah mahasiswa baru hingga 100% pada tahun akademik yang baru ini. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Barwanto.
3: Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia FTI UII menerima 1.277 mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Mahasiswa baru tersebut tersebar pada jenjang sarjana, profesi, magister, dan doktor. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian FTI UII Dr. Agus Mansur mengatakan, dari 1.277 mahasiswa baru, 1.090 mahasiswa diterima pada program sarjana, 87 program magister profesi, 78 mahasiswa program studi magister, dan 22 program studi doktor. Pada jenjang sarjana, teknik industri menjadi program studi dengan mahasiswa baru terbanyak, yakni 360 orang, disusul informatika 192 mahasiswa, dan teknik mesin 144 mahasiswa.
4: Jadi alhamdulillah ini ya, ada beberapa program studi yang kenaikannya sangat drastis, misalnya manajemen rekayasa. Manajemen rekayasa itu kenaikannya lebih dari 100%. Ini prodi baru kami yang baru didirikan 1 tahun yang lalu gitu ya. Yang mula-mula mahasiswanya 20, ini tahun kedua langsung naik 100% lebih. Alhamdulillah begitu ya. Ini prodi teknik industri juga merupakan prodi yang sangat diminati. Keterisiannya di atas 100%. Ini luar biasa di prodi kami ini. Alhamdulillah tingkat keterisiannya rata-rata di atas 100% gitu.
3: Agus menekankan perguruan tinggi tidak semata-mata menjadi tempat untuk mengajar nilai akademik. Mahasiswa juga perlu membangun kompetensi, memperkaya pengalaman, membentuk karakter, serta menemukan jati diri sebagai bekal menghadapi persaingan setelah lulus.
4: Para pendiri UI itu kan men-state secara jelas bahwa UI tidak hanya mencetak para saintis, tapi UI juga disiapkan untuk menjadi para pemimpin. Jadi kita berharap di kampus kita ini para mahasiswa nanti akan belajar tentang sains, belajar tentang agama tentu saja, dan belajar tentang soft skill mereka supaya terasah menjadi manusia-manusia yang mampu mandiri, mampu untuk menjadi manusia yang tidak hanya bisa menyelesaikan solusi, tetapi menjadi manusia-manusia inovatif yang bisa memiliki cara-cara baru untuk mengatasi masalahnya.
3: Mahasiswa baru FTI UII juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara. Keberagaman latar belakang tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbuka terhadap berbagai perspektif dan pengalaman. Melalui proses pendidikan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kompetensi, karakter, dan kesiapan menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global.

0: Bukan sekedar kain untuk menutup tubuh, sarung ternyata memiliki makna yang jauh lebih dalam bagi masyarakat Nusantara. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Bagi masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan, sarung tenun bukan sekedar pelengkap busana harian. Sejak seorang bayi lahir ke dunia, kain ini sudah menyambut baik sebagai hadiah dari kerabat maupun sebagai kain bedongan. Seniman pertunjukan Abdi Karya yang lahir di Wajo, Sulawesi Selatan menyebut penggunaan sarung tenun di suku Bugis terus bertransformasi sesuai perkembangan diri seseorang sejak dari usia anak-anak hingga dewasa. Abdi Karya yang kini tinggal di Yogyakarta dan sedang menggelar pameran Men Sarung Incorpore Sano di Eleven Galeri Kasihan, Bantul, Yogyakarta, juga menjelaskan fungsi lain dari kain sarung tenun, yaitu menjadi bahasa puitis dalam ungkapan cinta di antara warga Bugis.
2: Tidak ada kata cinta, tapi yang ada adalah maukah kau hidup satu sarung berdua denganku? Ya, itu kalimat puitis tentang sarung sebagai bentuk ungkapan rasa cinta. Bahkan meninggal pun begitu. Orang bisa diusung pakai sarung. Mereka yang dari wilayah terpencil, kita bisa melihat beberapa kasus-kasus sulit.

0: akses kendaraan, mereka digotong pakai sarung.
1: Selain itu, menurut Abdi Karya, kain sarung juga bisa menjadi bahasa visual yang kuat melalui ragam motif hingga tata cara pemakaiannya. Masyarakat Sulawesi Selatan dapat langsung mengenali suku asal hingga status sosial seseorang.
0: Dengan melihat motif tertentu, oh orang ini dari suku ini. Warna tertentu, orang ini status sosialnya seperti ini. Atau sarungnya untuk acara pernikahan atau acara aktivitas. Bahkan sarung kita bisa melihat cara pakai. Orang ini mau ke masjid, orang ini sedang santai-santai, orang ini dari pesisir, atau orang ini habis kerja di kebun. Itu bisa diidentifikasi dari cara mereka memakai sarung.
1: Kekayaan makna dan nilai historis kain sarung tenun Nusantara membuat sosok seniman Abdi Karya terus menggali inspirasi dalam beragam bentuk karya seni menggunakan sarung. Sebab ia ingin mengabadikan makna kain sarung sebagai sebuah kekayaan budaya dari Sulawesi Selatan.
2: Ratusan anak mengikuti lomba mewarnai yang digelar RRI Yogyakarta sebagai wujud komitmen dalam memberikan ruang kreasi bagi anak. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
3: Nah, ini sebenarnya pengenalan kita RRI kepada anak-anak yang kecil ini karena dia pengisi.
4: LPP RRI Yogyakarta menggelar Festival Anak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di Auditorium RRI Yogyakarta pada Senin pagi. Gelaran ini turut melibatkan 800 siswa dari 55 Taman Kanak-Kanak di Yogyakarta yang ikut serta dalam tim penyelenggara siaran Taman Kanak-Kanak atau TSPTK RRI Yogyakarta. Festival Anak diawali dengan kegiatan senam massal dan dimeriahkan dengan lomba mewarnai, lomba menyanyi bersama, dan lomba menempel bentuk geometri, serta lomba menghias tumpeng bagi guru. Ketua TPSTK RRI Yogyakarta, Tri Haryatni, menyebut berbagai kegiatan lomba ini turut mendapatkan antusias yang positif baik dari siswa maupun orang tua. Dia mengatakan Festival Anak menjadi ajang untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mencegah kecanduan gadget pada anak. Tri menambahkan selama ini RRI Yogyakarta telah berupaya untuk memberikan ruang ekspresi bagi anak melalui program siaran Indonesia Layak Anak atau IDOLA setiap hari Minggu.
5: Ya, harapannya anak-anak itu juga bisa untuk mengembangkannya. Tidak hanya pas lomba, tapi di sekolah pun dikembangkan oleh guru dan sekolah-sekolah yang hadir ke sini.
4: Sementara Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas, mengatakan Festival Anak ini menjadi program strategis dalam memperkenalkan keberadaan RRI kepada anak dan orang tua. Di sisi lain, Taufan turut menyoroti berbagai problem yang marak terjadi pada anak, mulai dari perundungan hingga kekerasan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya menyiarkan program yang ramah anak. Berbagai pihak ikut digandeng untuk memberikan edukasi, sekaligus membahas isu yang berkaitan dengan problem dan perkembangan anak masa kini.
3: Bahkan kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga yang khusus menangani anak gitu ya. Misalkan yang kemarin kasus daycare ya, daycare itu. Kita juga sudah beberapa kerjasama dengan mereka lah. Bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap yang korban.
4: Tak berhenti pada Festival Anak, RRI Yogyakarta juga akan memperkenalkan dunia penyiaran ke sekolah lewat kompetisi penyiar cilik dan reporter cilik. Langkah ini diharapkan dapat semakin mendekatkan RRI dengan generasi muda, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk mengenal dan mengembangkan potensi diri.
2: Mengusung tema bahasa dengan tajuk Aksara, ajang FKY tahun ini digelar dengan menghadirkan beragam kesenian dan kebudayaan untuk masyarakat. Berita selengkapnya kembali bersama Karin Anissa.

0: Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY 2026 resmi dibuka di Ex-Pabrik Gula Sleman atau di Lapangan Beran Sleman pada Minggu sore. Pembukaan FKY 2026 dimeriahkan dengan tarian kolosal oleh 600 penari dari 5 kelompok seni di Yogyakarta. Selain tari kolosal, FKY 2026 juga turut dibuka dengan pembacaan mocopat oleh musisi ternama Kunto Aji dan pembacaan geguritan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. FKY 2026 mengusung tema besar bahasa dengan tajuk Aksara. Melalui tema ini, FKY turut mengajak masyarakat untuk melihat bahasa yang tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga pintu untuk membaca identitas, sejarah, hingga perubahan sosial yang berlangsung di Yogyakarta. Bupati Sleman Herda Kiswaya mengatakan antusias masyarakat terbilang tinggi pada hari pertama pembukaan FKY 2026. Dia juga menyambut baik gelaran FKY 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Beran Sleman.
1: Kolaborasi kabupaten kota provinsi Yahud. Ya tentu saya senang ini mengenalkan Sleman juga kan. Bahwa Sleman seperti ini sekarang perkembangan terakhir. Mudah-mudahan ini juga menjadi modal untuk warga masyarakat bisa mengerti Sleman, kemudian kunjungan ke Sleman bisa meningkat.
0: Sementara salah satu pengunjung, Mohtar, mengaku terkesan dengan kegiatan FKY 2026. Warga Pandowo Harjo Sleman ini sempat mengajak dua anaknya untuk menjajal permainan egrang. Mohtar menyebut ini menjadi momentum yang baik untuk memperkenalkan permainan tradisional dan berbagai kebudayaan Jawa lainnya kepada generasi muda.
2: Untuk FKY di Sleman ini khususnya sangat luar biasa sekali ya. Mungkin kebudayaan-kebudayaan yang dulu mungkin sudah mulai hilang ada di sini semua. Jadi untuk menjaga budaya. Jadi kita sempat mencoba namanya tekle itu Pak ya. Tekle itu permainan masa kecil saya. Jadi saya turunkan ke anak sini. Tadi baru dicoba, anak belum bisa, tapi anak-anak seneng dengan adanya tradisional begini.
0: FKY 2026 nantinya akan digelar selama 7 hari, tepatnya pada 13 hingga 19 September 2026 di Lapangan Beran Sleman.
3: Kita beralih ke informasi olahraga dari lapangan hijau sepak bola. Pada pekan kedua kompetisi Super League ini, dua tim DIY, yakni PSIM dan PSS, sama-sama gagal meraih poin dalam laga yang mereka jalani. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Di luar dugaan, tak satupun klub asal daerah istimewa Yogyakarta yang mampu mengantongi poin pada laga pekan kedua Super League musim ini. Baik PSS Sleman yang melakoni laga kandang menjamu Madura United dan juga PSIM yang bertandang ke markas Persebaya Surabaya sama-sama menelan kekalahan. Pelatih PSS Sleman Peter Huistra ketika mengomentari performa anak asuhnya yang kalah 1-3 dari tim tamu Madura United mengaku sedikit kecewa karena lawan mampu mencetak gol cepat di awal babak kedua. Padahal sebelumnya Madura gagal mengembangkan permainan di babak pertama.
5: Of course, the first home game of the season, we had the intention to play a great game, full supporters.
4: Tentu ini pertandingan pertama kami di kandang dan dipenuhi supporter. Tentunya kami berharap ini menjadi pertandingan yang menarik, setidaknya kami memperoleh hasil imbang. Kami tidak melihat Madura punya banyak peluang sampai akhir babak pertama. Tapi sayangnya, kami kebobolan begitu cepat di awal babak kedua. Ini yang sangat disayangkan. Namun, ada hal baik yang bisa saya dapat. Supporter selalu mendukung kami dan para pemain tidak menyerah begitu saja.
5: The good thing, if I also want to see good things, the good thing was that the supporters stayed behind us and that the players also didn't give up. The players kept fighting. We had decent chances. It didn't go in today.
4: Sementara itu, yang Paul van Gastel, pelatih PSIM Yogyakarta, menyatakan pihaknya mengapresiasi perjuangan anak asuhnya meski kalah 0-1 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Minggu malam. PSIM sejatinya mendominasi penguasaan bola jika dibandingkan tuan rumah Persebaya. Namun sayangnya, satu kartu merah yang diterima pemain bertahan Adrian Purziki pada menit 49 membuat kekuatan PSIM Yogyakarta menjadi timpang.
6: The first half was in balance.
4: Pada babak pertama, kedua tim bermain seimbang. Perubahan terjadi ketika kami mendapat kartu merah di awal babak kedua. Kami sebenarnya tetap mendominasi, tapi ada satu umpan lambung yang gagal kami antisipasi dengan baik, dan itu menjadi satu-satunya peluang Persebaya yang berubah menjadi gol. Kami berusaha untuk menyamakan kedudukan, tapi sayangnya kami gagal.
6: To equalize, but unfortunately it didn't happen.
4: Akibat kekalahan yang diterita dua klub asal Yogyakarta ini, PSS harus bertengger di posisi ke-15 klasemen, sementara PSIM kini ada di urutan ke-12 klasemen sementara Super League musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Bantul didorong untuk mulai menggunakan keris. Mengusung tema bahasa dengan tajuk Aksara, ajang FKY tahun 2026 ini resmi dibuka kemarin. Demikian warta siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: 91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi kembali lagi di Indonesia Banget, edisi hari Senin. Bareng sama Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya nantinya kita juga akan membuka line telepon di 580-333 dan juga di 0811-271-1911. Kemarin masih sampai hari ini RRI Fest masih berjalan ya. Kemarin itu puncaknya ya gerak Jalan Sehat. Jalan Sehat memberikan RRI itu banyak tenan kemarin ya. Tenan-tenan buat jualan ya UMKM gitu. Tapi yang menarik adalah banyak sekali tenan-tenan yang menjual minuman itu mengkolaborasikan semua minumannya dengan jahe gitu. Dari susu jahe udah biasa, terus teh jahe itu mungkin sudah juga biasa gitu. Kopi jahe juga mungkin ya udah lumayan biasa lah ya. Cuman kemarin masih ada jus-jusan tapi pakai jahe juga nih. Terus ada apa ya, es-esan, es teler segala macam itu pakai jahe gitu. Barusan teman saya beli ini kayak pakai minuman-minuman kemasan gitu ya. Kayak minuman-minuman yang pakai milkshake-milkshake gitulah. Ceritanya milkshake-milkshake kayak gitu. Tapi ditambahi jahe, es gitu ya. Tapi kata teman saya kok enggak masuk nih gitu ya. Nah, nih sebenarnya sih yang masuk nih yang jahe ini diminumnya pakai kalau apa ya enaknya gitu ya. Susu itu kan udah biasa nih, susu jahe, teh jahe gitu ya. Sebenarnya kalau jahe ini buat minuman tuh enaknya dibuat apa nih? Boleh di 580-333 dan juga di 0811-271-1911. Dan playlist kita hari ini sudah dibuka untuk dipilih-pilih dan untuk kirim-kirim salam. Ternyata dari tadi sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa aja ya. Wah, selamat siang Indonesia Banget. Dengan siapa di mana? Halo?
1: Ibu Ama.
0: Bu Ama, apa kabar Bu Ama?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bu Ama. Sehat nggih? Semangat pokoknya. Ini di sana panas nggak ini, Bu Ama?
1: Sama.
0: Sama ya, belum hujan-hujan ya dari kemarin ya.
1: Iya mas, baru mendung kemarin.
0: Kalau menurut Bu Ama, kalau panas-panas tuh minum jahe tetap enak nggak? Hah?
1: Enak lah.
0: Tetap enak ya. Nah biasanya kalau Bu Ama nih kalau minum jahe itu dicampur apa? Susu atau mungkin teh? Apa?
1: Ya kan di Bu Ama jadi mas. Teh jahe.
0: Teh jahe ya?
1: Jahe, terus apa lagi?
0: Medang ronde. Itu juga jahe.
1: Jahe juga.
0: Tapi enak-enak aja ya, kalau jahe dicampur apa aja ya. Untuk jadikan minuman pastinya. Tapi emang...
1: Kalau itu mas, jahe
0: sama
1: itu, sama serai gitu.
0: Sama serai,
1: jahe?
0: Jahe,
1: sama itu, sama ini juga itu.
0: Pakai jeruk enggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak, berarti jahe serai nje.
1: Jahe serai.
0: Serainya buat dideplok gitu di atau cuma dicelupin itu?
1: Jadi satu gelas sama itu serai dipotong gitu. Mm-hmm. Sama jahe potong juga juga lebih gelas kan?
0: Mm-hmm.
1: Gelas gitu terus dikasih air panas gelasnya aja gitu.
0: Oh dicelupin aja, enggak dimasak gitu enggak?
1: Enggak.
0: Oh, udah. Pakai gula enggak, Bu Ama?
1: Pakai.
0: Gula batu atau gula Jawa atau gula putih?
1: Gula Jawa.
0: Gula Jawa, Nje. Waduh, seger nih itu. Wah, pagi-pagi. Baik, Bu Ama, ini mau request lagu apa?
1: Mas Panji, lagunya ada kan? Apa pun
0: begitu. Napa? Lagunya?
1: Lagunya Januari kan?
0: Januari?
1: Iya.
0: Glenn Fredly, ya?
1: Mungkin.
0: Ya, baik. Monggo silakan salam-salamnya Bu Ama.
1: Mas Bagi nanti aja gitu. Untuk Mas Bagi Mas Yang juga, untuk Pak Beni, untuk si Mas Bini dan Mbak Nasinya Mas Yang juga, untuk Pak Bisarman juga, untuk Mas Bagi. Terima kasih Mas Bis.
0: Eh, sami-sami. Terima kasih Bu Ama, sehat selalu. Baik, dari Bu Ama ya, udah disiapin nih lagunya Glenn Fredly, Januari ya. Kita buka lagi di 580333.

Sudah ada yang bergabung nih di 580333, langsung kita sapa saja. Selamat siang Indonesia banget. Aduh, terputus ya. Boleh dicoba lagi ya di 580333 ataupun di 0811271111. Selamat siang Indonesia banget. Dimatiin lagi nih. Boleh ya dicoba, atau mungkin yang susahan mungkin beralih ke WhatsApp kami ini ya di 0811271111. Kita akan bacain dulu nih sembari menunggu nih yang bergabung nih ya. Mati terus dari tadi nih, dari Mas Rianto nih di WA kami udah masuk. Selamat siang Mas Panji, selamat siang Mas Rianto, gabung Indonesia banget. Monggo request lagu Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Nah, kalau Siti Nurhalizanya nanti kita cari ya. Ini udah ada belum nih, soalnya plusnya apa ini di sini Indonesia bangetnya. Terus salam-salamnya buat Mbah Kakung Uti, Mbak Christine, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri, Bu Satila, Bu Maria, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marta, Mbak Brilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja buat Mas Panji. Selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Amin, terima kasih, sama-sama.

Indonesia banget. 100% Indonesia plus-plus-plusnya. Plusnya kita ganti ya, Siti Nurhalizah. Ternyata ada nih ya, satu aja. Nanti gak boleh lebih dari satu ya. Dari mancanya nih, kita akan masukin ke playlist requestan dari Mas Rianto.

0: Oke, udah ada yang bergabung nih. Sudah berdering-dering, kita coba ya masuk apa enggak nih. Apa tutut-tutut lagi nih. Selamat siang Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Banda Musik Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Bu Ali sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih keadaan cuaca di sana ini?
1: Panas banget.
0: Panas ya?
1: Bang.
0: Ya.
1: Di udara tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Gimana lagunya itu?
1: Satu suara di telinga.
0: Berdeka. Oh, ini kayaknya Bu Ali ini harus ikut bintang radio deh.
1: Bubar.
0: Enggak. Bu Ali ini ngobrolin minuman lagi. Bu Ali suka minum jahe enggak?
1: Enggak sih bang.
0: Bapak juga enggak bapak?
1: Kalau ada yang bikinkan suka bang. Bu Ali
0: suka minum. Mbah Kung juga enggak Mbah Kung? Enggak suka jahe?
1: Oh suka bang.
0: Suka ya. Biasanya jahe aja atau dicampur apa gitu?
1: Saya kalau ada yang bikinkan suka ya. Aku itu kadang-kadang suka numpang deh gitu. Saya pernah bangnya beberapa hari yang lalu. Saya dulu kan memang kurang suka kopi ya, paling ngincip satu teguk gitu. Saya diundang ke kafe gitu loh. Dua minggu yang lalu lah. Main-main pak katanya. Terus suruh milih menunya kan. Yeah. Aku pilih kopi jahe.
0: Kopi jahe, ya.
1: Milih kopi jahe. Terus saya ikut. Nyaut yang punya kafe. Loh bu, anu kopi jahe itu anu loh bu. Terasa banget ini. Gak apa-apa ngikut. Satu gelas kecil kan. Kok enak.
0: Habis itu gak bisa merem. Gak bisa bobo.
1: Kok enak ya dulu berarti. Saya bujangnya itu kurang suka. Sudah umur gini lagi. Yeah. Saya baru disuguhin. Kok enak ya?
0: Kok enggak dari dulu gitu ya?
1: Enggak, dulu kok perasaan kurang suka. Nah, terus maulid kemarin. Seminggu yang lalu lah. Kalau itu yang diundang ke kafe kan dua minggu yang lalu. Bawa lah aku dari masjid itu. Ini kopi jahe uti katanya. Loh, kok dapat dua di botol gitu. Bagus botolnya, kecil mungil gitu. Satu-satu. Terus punya aku gak habis. Ini saya habisin, kok enak juga ini. Beda, tapi enak juga gitu loh. Punya ciri khas sendiri sama yang sebelumnya gitu. Akhirnya yang satu saya masukkan di kulkas. Besoknya saya minum, kok enak loh. Endapannya itu bang, saya tambahin lagi. Air panas gitu ya, saya tambahin lagi. Tambahin gula dikit, enak bang masih. Ini enak banget saya gitu. Ketagihan saya tapi.
0: Iya, kadang yang kita nggak suka ya taruh sedikit yang kita suka jadinya jadi suka.
1: Yang katanya kan apanya bikin ulu hati ini ya sakit. Padahal saya punya enggak bang.
0: Enggak ya. Waduh, ini mungkin ada jahenya itu ya. Mungkin karena ada jahenya itu.
1: Mungkin makanya besok saya mau nyoba nih mau bikin.
0: Waduh, ini aja. Bu Ali ini pasti nongkrong ini di kafe ngajak Akung ini.
1: Karena ada ngundang itu, ya saya sama aku, saya anak saya gitu, saya pilih itu, ikut Akung gitu.
0: Ternyata cocok gitu, tapi kalau Akung emang suka minum kopi ya?
1: Enggak
0: juga?
1: Setiap kopi bang, kecuali ada tukang di rumah baru.
0: Iya.
1: Kopi gitu, kopinya tukang aja sampai sekarang masih ada, tapi enggak minum gitu.
0: Oke deh, Bu Ali mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya ada apa di situ bang?
0: Ada Bunga Citra Lestari, ada Dian Pramana Putra, ada Krisya. Apa?
1: Yang Dian apa?
0: Dian Pramana Putranya featuring Deddy Dukunnya ada Masih Ada. Terus kalau yang sendirian nih Dian Pramana Putranya Seakan Tiada Berakhir sama Demi Cintaku.
1: Yang bagus mana bang ya? Seakan Tiada Berakhir kali ya.
0: Yang
1: seakan tiada
0: berakhir. Oke deh. Ini playlist paling atas ini lumayan ini menitanya panjang ini paling panjang. Baik, monggo silakan request salam-salamnya.
1: Sama Ibu Satilah, Ibu Widati, Ibu Tuti, Ibu Yayu, Ibu Lilis, Pak Beni, Pak Hadi, Pak Hasan, Pak siapa lah, Pak Puji, Pak Budi, semuanya dulu deh Bang. Sama
0: baik.
1: Di Jawa Barat nggih, Pak siapa ya, Pak Ahmad ya.
0: Nggih, Pak Ahmad Fauzi.
1: Sehat dan bahagia selalu Bang bersama keluarga pastinya, doa terbaik.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke deh bagi pendengar, kita sudah dapat 3 lagu. Mungkin kita langsung putarkan requestan yang pertama tadi, minta lagunya Januari ya, Glenn Fredly, dari requestannya Bu Ama untuk semuanya saja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bukan hanya menjadi teman beraktivitas, namun lagu juga menjadi sarana kontemplasi diri. Ini juga yang tersirat dalam lirik lagu rohani Islami. Salah satunya, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Akan

Fatin Sidkia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama, merilis single ini di tahun 2017. Gubahan lagu dari versi lama menghiasi single ini kerjasama dengan musisi Topati.

KP, Esa, dan Shena yang tergabung dalam Kesna Band kala itu memilih untuk mendaur ulang lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebagai single religi perdana mereka. Dengan produser Gio Wibowo, Kesna membuat aransemen musik baru ala mereka dengan memasukkan petikan gitar akustik. Selain itu, tambahan lantunan doa oleh Esa pada intro dan tengah lagu menguatkan nuansa religius lagu yang mereka rilis tahun 2013.

Mereka Tangan dan Kaki Berkata sebenarnya merupakan lagu islami yang direkam dan dinyanyikan Chrisye dari albumnya yang ke-17. Lagu ini merupakan ciptaan Chrisye, liriknya ditulis oleh penyair Taufik Ismail. Perjalanan religius Chrisye dan pandangan akan hari akhir menjadi dasar lirik lagu tersebut. Nah pendengar, ini dia single Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye.

Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, menulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan.

0: cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget bersama saya Panji Wojo hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya playlist kita hari ini sudah dipersiapkan untuk dipilih-pilih, dan tentunya di 580333 ataupun di 0812 7119 11, Anda boleh request dan kirim-kirim salam. Dan ternyata sudah berdering dari tadi, langsung kita angkat saja nih teleponnya. Selamat siang Indonesia banget.
1: Sore.
0: Selamat siang atau
1: kan sudah sore.
0: Ini udah sore ya ini ya. Oh, enggak kerasa ya. Saya ngerasanya masih pagi.
1: Ya, memang anandanya tidak terasa.
0: Belum buka gorden, masih selimutan ya. Gimana ibu? Panas
1: koyongnya kok. Selimutan.
0: Sehat Bu Tuti?
1: Alhamdulillah. Man.
0: Alhamdulillah, suaranya agak serak-serak bahasa. Mungkin habis nyanyi nggih?
1: Iya, rekaman.
0: Boleh saya minta rekamannya? Nanti saya bikinin album.
1: Ya. Tak kirim itu. Lagu apa?
0: Tenda biru.
1: Ora seneng nang.
0: Waduh, apa ya?
1: Seneng aja.
0: Nuansa bening.
1: Yana Julio.
0: Yana Julio. Oh, Krakatau.
1: Oh, enggak.
0: Ini. Apa ya? Dewa 19 mati suka
1: 20.
0: Sampun dahar Bu Tuti.
1: Sampun mas.
0: Dahar nopo?
1: Dahar bubur.
0: Bubur? Bubur kacang ya. Hijau?
1: Boten.
0: Bubur kacang hijau pakai jahe enak loh. Oke. Okay.
1: Enggak.
0: Bener.
1: Bubur kacang hijau itu kalau enak pakai kayu manis.
0: Kayu manis? Pakai jahe dikit.
1: Kayu manis.
0: Oh, kayu manis. Nek kayune ternyata enggak manis berarti gimana? Kayu aja.
1: Ya bukan.
0: Diganti.
1: Protowali.
0: Diganti kayu kusen. Nek, Bu Tuti masih hobi minum jahe?
1: Ya masih dong.
0: Biasanya kalau minum jahe pakai apa, Bu? Dicampur nopo?
1: Pakai cangkir.
0: Ya, siapa tahu toh minum jahenya pakai langsung ceret.
1: Ya ben mula-mula. Apa itu, Mas?
0: Susu.
1: Jahe.
0: Nggih.
1: Jahe itu dibakar dulu.
0: Nggih.
1: Dicuci terus dikepres.
0: Tapi posisinya udah dibakar dong, nggih?
1: Sudah dibakar dulu.
0: Heeh. Nah.
1: Kan suka gosong banget.
0: Nggih, ada bau-bau smoky-smoky.
1: Dibakar pakai gon areng gitu loh.
0: Nggih.
1: Terus ada serai.
0: Oh, jahe serai nggih.
1: Serainya ya dikepres.
0: Pakai gula.
1: Pakai dikit ya selera.
0: Selera nggih. Gula pasir nopo gula merah?
1: Sebetulnya enaknya gula pasir, gula merah.
0: Tapi karena susah ya, jadi seadanya gula pasir nggak apa-apa.
1: Yo, kalau saya suka yang penting.
0: Sirup?
1: Yo, cocok.
0: Cocok.
1: Kok yoana?
0: Kan ada sirup vanila toh, jadi kan nanti ada rasa-rasa vanila.
1: Ya rasa jahenya nggak salah.
0: Oh iya ya, oh iya. Yang penting jahenya aja.
1: Iya.
0: Itu ya. Tadi barusan Bu Ali pakai kopi.
1: Kopi juga, tapi aku nggak minum kopi
0: kok. Oh, nggak minum kopi ya?
1: Ya.
0: Susu?
1: Enggak
0: juga. Teh jahe pernah pasti, nggih?
1: Teh tubruk itu, Mas.
0: Nggih, tekokan nggih, nekok nggih.
1: Ya, tapi kalau jahe ya itu tadi. Jahe, serai.
0: Nggih, pakai jeruk nggak?
1: Enggak, kayu manis.
0: Kayu manis? Terus. Kayu manisnya masih bentukan yang, ini kok, bentukan bongkahan atau bubuk?
1: Bukan dong, nyuwil itu.
0: Sing nyuwil niku nggih?
1: Iya.
0: Oh, nggih. Langsung dimasukin aja kalau kayu manisnya. Oh,
1: nanti kalau sudah airnya mendidih. Heeh. Mm-hmm. Daun pandan.
0: Daun pandan. Wah, napa mawon iki tak catet nih nggih. Jahe dibakar.
1: Heeh. Terus
0: serai. Nggih, terus serai nggih. Seringnya dibakar napa mboten?
1: Mboten.
0: Mboten nggih. Ning jahenya aja nggih. Terus kayu manis?
1: Iya, pandan, kayu manis.
0: Pandan.
1: Kayu manis.
0: Kayu manis. Oh, empat aja berarti nggih.
1: Kalau saya simpen cengkeh. Ya ora ikan loro tak cemplung
0: gitu. Langsung dicemplungin aja kalau cengkeh nggih.
1: Iya.
0: Buat aroma nggih.
1: Iya.
0: Wah, enak ya cengkeh. Biasanya ini buat kastengel ini kok.
1: Apa nih?
0: Cengkeh.
1: Oh, cengkeh ya dibuat apa-apa saja. Gulai.
0: Gulai pakai cengkeh, iya. Nasi mandi, nasi goreng pakai cengkeh.
1: Ya enggak lah.
0: Itu yang Arab-Arab itu ada, Bu, nasi goreng Arab itu pakai cengkeh.
1: Aku kan di Jawa.
0: Oh iya. Kan saya ada Arab-Arabnya, Bu. Arab maklum.
1: Ada tiga. Terus ya, kasih garam sedikit,
0: Mas. Buat sarap. Buat syarat, J.
1: Itu imbang aja.
0: Buat syarat, J.
1: Ya, kalau gulanya ya tak seliranya berkenangan.
0: Wah, oke deh. Wis tak catet ini. Berarti. Mau request lagu?
1: Lagunya apa, teman?
0: Ini tadi ada Cherry Bell suka. ada Bunga Citra Lestari, ada Krisye. Terus ada Shakila, ada Dedi Dores, Hervey My Hello. Terus ada Anang, terus ada Katon Bagaskara, Sofia Lacuba, Tompi.
1: Anang sama siapa?
0: Anangnya sendiri.
1: Oh,
0: sendiri. Iya, lagi dewean mungkin nggih. Nah. Nek sing boncengan paling nggih. Mintanya sama masih sama Kris Dayanti, Asanti, iya. Sama Syahrini nih.
1: Mas, sama Kade aja.
0: Sama Kade aja yang napa?
1: Iya. Di situ ada apa, Mas?
0: Di sini selalu jatuh cinta, tak pernah menyesal, terus makin aku cinta.
1: Pokoknya sih untuk cinta
0: ini. Iya. Sudah disimpan buat Bu Tuti, monggo silakan salam-salamnya.
1: Mbak Novi kan Bu Pengatung ini ada Sapila siapa tadi ngomong Hasan si Ali ya Bu Umi Bu Umi Mas Andi Mas Saiful ini kok si Wonderful kok enggak.
0: Iya ini ini lagi jalan-jalan mungkin kan lagi senang touring itu
1: muring bang.
0: Nguring-nguring.
1: Baru seneng nguring-nguring. Bu Yanyu.
0: Iya.
1: Bu itu yang bikin menggambar. Dan Bu Ernest Wanggono.
0: Iya.
1: Iya tuh.
0: Iya.
1: Kamu ngomong. Pas, Mas Benny. Pak Benny. Dan
0: semuanya saja. Terima kasih Bu Tuti.
1: Nggih. Ngone tekan dalem.
0: Nggih.
1: Kayak bakar jahe.
0: Bakar jahe.
1: Ya, itu airnya biar rebus dulu loh, Mas.
0: Tapi kalau pakai telur ayam kampung katanya bagus buat lambung ya.
1: Nah, aku telurnya tak ubah.
0: Didadar.
1: Wong wis tak kok kayak telur.
0: Bener kok katanya gitu.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya, ya. Terus, Mas.
0: Sami-sami, ya, Bu Tuti.
1: Untuk keluarga di rumah.
0: J. Sehat selalu, Bu Tuti. Amin. J. Oke, baik pendengar. Kita langsung beralih dulu ya. Ke WhatsApp nih yang udah hadir nih banyak nih belum dibaca ini dari Pak Budi Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Ardi, Mas Rianto, Pak Puji, Mas Dodi, dan semuanya saja. Request lagunya Coklat Jauh untuk Mas Panji Bojo. Selamat siaran dan terima kasih sama-sama. Ada lagi yang kedua dari WhatsApp kami yang sudah masuk. Ada Mbak Christine. Selamat sore Mas Panji. Dari Mbak Christine dari Sorogenen. Tolong diputarkan lagunya Rela dari Inka Christie. Salam buatnya Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Terus Bu Satilah, Bu Nani, Bu Maria, Bu Sukaisi, Pak Sukandri, Bu Tuti, Bu Murdiati, Bu Tumiati, Pak Hadi Pundung, Pak John, Pak Benny, Pak Yuliarta, Bu Mawar Kuning, dan semuanya saja. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sama-sama ya. Nanti lagunya diputerin. Kita udah dapat 3 lagu. Yang nelpon tunggu dulu ya. Nanti mungkin kita buka lagi. Kita langsung ke lagu aja dulu. Requestan dari Bu Tuti, Anang featuring Chris Dayanti, Makin Aku Cinta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget 100% plus. Masih ditemani Panci Mojo hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya playlist terbaik untuk hari ini siap dipilih ya. Tinggal beberapa menit lagi, masih ada waktu nih yang ingin bergabung di 580333 dan juga di 0811271911. Ngobrolnya tadi kita minuman apa sih yang enak kalau dicampur jahe gitu ya. Cuman kemarin sih dapat info sedikit nih dari teman lama Panji nih ya. Katanya nih, kata yang buat sakit lambung nih. Waduh, boleh tuh yang sakit lambung katanya ditambah telur gitu. Tapi kunyit sih nih, bukan jahe ya. Kunyit diparut, terus tambahin telur ayam, tambah madu gitu, diminum pas perut masih kosong katanya gitu. Jadi katanya juga nih kunyitnya diparut aja, jangan yang bubuk gitu. Boleh dicoba ya. Kalau kenapa-napa nanti kasih Panji feedback, nanti Panji sampaikan ke temen Panji ya, ternyata ada yang salah nih. Masih dibuka di 580333, sudah ada yang bergabung nih di WhatsApp kami nih, ada Bukus ya. Selamat siang Mas Panji, Indonesia banget. Selamat siang Bu E. Oh, senangnya jahe serai gula batu gitu. Lagunya kalau ada kekasih 6 artis JK, ntar dicariin ya. Salam buat Bu Mawar Kuning, Bu Tuti di Nokotirto, Mbak Kristin, Pak Widodo, Pak Budi Santoso, Bu Sri, dan semuanya saja. Terima kasih sama-sama Bu Kus ya. Masih ditunggu ya di 580333. Mumpung masih ada waktu nih, kita beralih dulu sembari menunggu yang ingin bergabung nih ya. Dari siapa nih? Bu Lilis nih. Selamat siang Mas Panji, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mas Panji, selamat bertugas dan sehat selalu sama-sama Bu Lilis. Minta diputarkan Andre Hanusa yang lagunya Semoga Waktu Masih ya. Apa ya judulnya kali? Nanti kita cariin. Oh, ditambah lagi nih Kuta Bali ya, nanti dicari ya. Jadi memang kemarin sih di acara RRI Fest-nya itu di banyak sekali tenan-tenan yang menjual serba minuman itu yang dikombinasikan dengan jahe nih ya. Dari kopi, dari teh, dari susu yang agak aneh sih kemarin sih kayak milkshake gitu ya, es-esan gitu ditambahin sama jahe gitu ya. Teman saya sempat ngerasain itu tempat di mungkin bikinnya kayak yang di India itu yang pakai jurus helikopter gitu ya, cuman kurang nyampur mungkin ya, jadi rasanya agak aneh, atau mungkin jahenya diseduhnya pakai es gitu.

Memang hidup sehat nih udah jadi pilihan utama nih untuk akhir-akhir ini ya, terutama untuk kawula muda nih ya yang sudah beralih nih untuk hidup sehat. Sudah banyak sekali nih literasi-literasi yang membahas tentang kesehatan nih, salah satunya adalah minuman. Jadi banyak sekali manfaat tentang jahe ya, salah satunya adalah meredakan mual nih ya. Nah, ini nih yang tadi udah diobrolin sama Bu Ali ya, yang baru pertama kali nyobain kopi jahe ternyata cocok. Biasanya pakai minum kopi ini perut tuh rasanya kayak kembung gitu. Nah, ternyata jahe ini bisa meredakan mual, jadi mengurangi rasa mual akibat mabuk perjalanan maupun morning sickness pada ibu hamil. Nah, mengatasi nyeri sendi dan otot, meredakan nyeri haid, menjaga daya tahan tubuh tentunya ya, dan mendukung pencernaan karena membantu mengatasi perut kembung dan gangguan pencernaan ringan. Ah, pas berarti ya. Oke, baik pendengar, sudah 14:55 untuk Jogja Siang kali ini ya. Sudah menunggu di tribun sebelah kanan saya ada Agatha Erna yang siap menemani ruang dengar Anda nantinya ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, mungkin Panji akan putarkan dulu yang sudah di request oleh Pak, siapa tadi ya, Bukus sama iya Bukus ya, nanti langsung kita putarkan. Jadi terakhir kali Panji harus berpamitan untuk edisi hari ini 14 September 2026, tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

siang hari tadi, wow, luar biasa di luar sana. Panas, terik, itu ya. Jadi membuat kita selain merasa gerah, merasa keringatan. Daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kadang-kadang ini pun juga membuat semangat kita jadi turun. Tapi semoga tidak ya. Sore hari ini, saya Agatha Erna bersama Anda dalam Jogja sore ini. Tentu nanti sesudah satu koleksi lagu yang berikut ini, kita akan bersama dalam Beranda Astacita UMKM Bicara. Siapa toh yang akan jadi narasumbernya di sore hari ini? Lantas apa yang akan kita bincangkan, apa yang akan kita bicarakan? Tetap bersama kami pendengar.

0: Benar sekali pendengar, Beranda Astacita dalam UMKM Bicara. Nah pendengar, siapa toh yang tidak mengenal bakpia, apalagi kita sebagai masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Rasanya yang legit itu seakan memang selalu mengena di hati. Makanan ini menjadi salah satu makanan ciri khas di Yogyakarta. Tapi bagaimana dengan menu bakpia ya? Wah ini nih, di sore hari ini dalam UMKM Bicara, kita akan mengupasnya, kita akan membincangkannya ya. Karena saya sudah bersama dengan Ibu Ati N, selaku pemilik menu bakpia Cake and Bakery. Kalau begitu gak hanya bakpia saja, atau seperti apa ya? Kita tanya langsung, selamat sore Bu Ati.
1: Selamat sore Bu Erna.
0: Iya, kabar baik sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Omset melesat?
1: Insya Allah amin.
0: Lebih baik daripada bulan kemarin?
1: Ya, Agustus itu benar-benar slowly.
0: Oh gitu.
1: Ya, yang ramai lapangan-lapangan Bu Erna.
0: Oh.
1: Ada lomba bulu tangkis, lomba 17-an.
0: Oh iya ya.
1: Ya. Jadi kalau trennya oleh-oleh itu kalau bulan Agustus biasanya landai.
0: Oh. Ya. Loh, tapi siapa tahu sebagai suguhan malam tirakatan bisa juga ya.
1: Iya.
0: Bu Ati ya.
1: Nggih.
0: Nggih. Baik, Bu Ati, nanti di sela-sela perbincangan kita sore hari ini dalam UMKM Bicara, monggo saja pendengar yang mau bergabung di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita, pesan singkat boleh, telepon boleh ke 0811-2711-911. Menu Bakpia Cake and Bakery. Kayaknya mesti kenalan dulu, Ibu. Ini ada di manakah, Bu Ati?
1: Ya, jadi kalau untuk tempat produksi kita itu ada di Jalan Pakem Prambanan di Kalasan, Sleman.
0: Oh, Pakem Prambanan, Kalasan, Sleman.
1: Ya, Jalan tepi... Pakem Prambanan.
0: Oh, berarti tepi jalan raya nih, Bu?
1: Betul.
0: Hmm.
1: Kalau mau ke Merapi lewat... Jalan Solo, nanti dari Kolombo itu, Hotel Kolombo yang lama itu nanti ke kiri, ke utara, lurus, terus nanti kanan jalan.
0: Baik, sudah ada sejak kapan Bu?
1: Kalau usaha itu saya mulai 2017.
0: 2017
1: ya.
0: Berarti hampir berapa? 10.
1: Gak pernah ngitung.
0: Hampir 10 tahun ya? Tidak terasa.
1: Tidak terasa.
0: Iya. Dari awal memang ini fokusnya ke bakpia atau seperti apa?
1: Iya, jadi kalau dulu mulai usaha itu memang bikinnya bakpia. Seiring perjalanan 2019 itu mulai ada pai susu. Pai susu Jogja karena karena ini di Jogja ya, bukan di Bali, jadi kita namainnya pai susu, Jogja. Kemudian setelah ada pai susu di tahun 2019 itu karena pai susu yang dipakai hanya kuning telurnya saja, nah putih telurnya kan terbuang. Akhirnya apa yang bisa dibuat untuk oleh-oleh, makanya kita buat ada almond crispy. Almond crispy, kemudian 2025 baru kita ada produk oleh-oleh tapi dari bakery. Jadi kalau kami yang bakpia ini kategorinya bukan bakery ya, kue sama cookies-cookies gitu kan. Kalau yang apa pai susu dan sebagainya. Nah 2025 berarti belum lama sih, 2025 bulan Juni kalau nggak salah kami mulai buka ada bakery. Memang pernah punya cita-cita pengen punya toko bakery tadinya. Tapi karena kami basicnya adalah produksi oleh-oleh, jadi bakery yang kami create, kami buat itu ya produk bakery oleh-oleh. Jadi ada floss roll, roti floss roll itu ada brownies, ada bolu gulung, susu gitu. Tapi ada juga produk hantaran roti. Jadi kalau di Kalasan tuh kita kasih namanya roti kerumpul. Jadi roti yang ada beberapa itu satu kemasan. Itu biasanya untuk hajatan gitu. Nah itu juga kita sesuaikan dengan harga yang ada di tempat kita. Jadi itu sih kalau yang roti kecil-kecil, kami juga pernah merasakan produksi untuk MBG. Roti manis yang kecil-kecil. Kalau sekarang karena menu keringnya itu dihilangkan, jadi kami ya masih ada untuk pengadaan roti untuk MBG itu, tapi kita lebih banyak produksinya di burger. Ya, burger, roti croissant yang untuk menu di hari Jumat biasanya. Jadi itu sih sekilas perjalanan kami itu dari mulai 2018 sampai sekarang sudah banyak yang kami produksi. Jadi kalau pai susu juga kita punya, kalau nggak salah ada 8 varian. Jadi 8 varian, 8 kemasan. Jadi kita memang beda-bedakan supaya orang tertarik untuk beli.
0: Mm-hmm. Gitu. Iya. Nah, pendengar yang pengen tahu seperti apa produknya itu, monggo saja gabung ya di kanal YouTube RRI Jogja Official ya. Di situ sudah terlihat ya produk-produk apa saja dari menu bakpia cake and bakery. Nah, kala itu tahun 2017, produksi pertama adalah bakpia.
1: Yeah.
0: Alasannya kenapa toh, Bu? Akhirnya mau memproduksi bakpia. Apakah memang sekedar hanya makanan khas dari Yogyakarta atau seperti apa?
1: Ya, jadi dulu awal mulanya, mungkin saya cerita sedikit,
0: ya.
1: Saya itu, dulu suami saya adalah pekerja profesional, memutuskan untuk wira usaha sendiri gitu. Jadi suami saya buka usaha di travel. Nah, saya karena hobinya bikin-bikin makanan gitu, sharing sama suami, gimana kalau kita coba bikin bakpia. Karena melihat di Jogja itu kan kayaknya yang jualan bakpia, orang beli itu rame semua gitu. Akhirnya saya mencoba membuat. Kebetulan memang bapak mertua saya itu kan Chinese. Nah, kami diajarin untuk membuat bakpia ini gitu. Jadi kami bikin bakpia ini gak ada warisan usaha keluarga, gak ada. Jadi kami, saya mulai dari nol. Memang dari resep yang pertama hingga sekarang itu memang sudah banyak perubahan. Jadi ya salah satunya dulu itu kenapa bikin bakpia, salah satunya karena itu tadi, suami saya bekerja apa usaha sendiri di travel. Mungkin kalau ada tamu gitu ya bisa dibawa ke tempat kita gitu. Tapi di perjalanan itu ternyata tidak semudah yang kita bayang. Tamunya udah bilang saya mau bakpia ini gitu.
0: Sudah ada ininya sendiri ya di benaknya.
1: Gitu, iya. Jadi ya bikin bakpia ini dari 2018 sampai sekarang tuh mungkin saya bisa merasakan apa ya, profitnya itu belum lama gitu. Ya, jadi dari 2017, 2018, 2019 itu banyak menguras ini tabungan untuk kekurangan biaya bayar karyawan gitu ya. Karena itu dulu kami mungkin konsep jualannya yang masih keliru dengan bakpia yang sudah banyak di Jogja.
0: Gitu. Nah, ini jadi pengen tahu kan ya pendengar ya, karena kita ada dalam UMKM Bicara. Seberapa tahun ya? 2-3 tahun ya, Bu. Artinya benar-benar sedikit apa? Berkorban ya, supaya usahanya bisa tumbuh dan berkembang.
1: Betul.
0: Nah, ini katanya tadi disampaikan juga agak keliru begitu. Kelirunya itu di mana? Resepnya seperti apa? Kok akhirnya sekarang bisa berkembang seperti ini toh, Bu?
1: Iya. Jadi kalau untuk bakpia dulu saya masih ingat betul ya, dari tempat produksi kemudian dititipkan di Jalan Solo tuh dulu banyak banget tuh yang toko-toko kecil-kecil ya. Kami dulu nyasarnya ke situ aja, itu udah banyak, udah puluhan toko.
0: Ya.
1: Tapi dari yang kita titipkan sama yang laku itu banyak kembalinya gitu. Jadi ya sedih rasanya, kadang di satu titik tuh saya pengen nyudahin aja, udah gak mau nerusin gitu loh. Tapi saya berpikir kembali, karena suami tuh udah gak ada penghasilan tetap ya, karena udah memutuskan untuk usaha sendiri. Terus saya juga sudah, karena saya dulu ngawalin tuh udah langsung pakai karyawan, Bu. Jadi udah berani langsung pakai karyawan. Padahal ya akhirnya banyak menguras tabungan itu tadi gitu ya. Tapi di 2019 lah, ada temen itu menawarkan ke saya. Dia buka toko oleh-oleh di Malioboro. Mau gak mbak kamu titip bakpia di tempat saya gitu. Nah, ketika ditawarin itu, saya dengan suami itu survei nih di Malioboro tuh, semua di sepanjang jalan Malioboro itu gak ada yang konsep jualannya itu open kitchen. Ya, jadi bakpianya diantar sudah mateng, terus dijejer di meja-meja gitu ya. Nah, kami pengen, jadi konsepnya pengen bakpianya kita tuh fresh terus gitu. di dua akhir 2018 itu kita bermitra dengan toko yang ada di Malioboro. Saya bawa oven satu, ada karyawan satu di situ yang memanggang bakpia yang sudah dibawa dari tempat produksi itu udah berupa lipatan-lipatan gitu. Jadi sampai orang sampai sekarang kalau yang ke situ taunya produksinya di belakang toko, padahal tokonya ada di produksinya ada di Kalasan. Ternyata itu membuat perlahan itu ya bakpianya kita mulai dikenal. Jadi ada orang mungkin dari Jakarta bawa oleh-oleh bakpia menu terus dikasihkan kan ke temennya. Dia ke Jogja nyari kita ternyata. Gitu. Jadi mungkin dikasih tahu nanti belinya di toko ini, dia pabriknya ada di belakangnya gitu mungkin ya. Karena dia taunya pabriknya di situ gitu. Padahal tempat produksi kita ada di Kalasan. Ternyata dengan konsep seperti ini tuh orang datang mungkin tadinya nggak akan beli bakpia saya bu, cuman mau pengen apa cari-cari bakpia yang lain. Tapi ketika sama karyawan saya di situ kan manggang, dia kan tahu. Terus diicipin nih, apalagi icipinnya kan yang anget gitu kan. Jadi dia tertarik untuk beli. Biasanya misalnya mereka cuma mau jalan-jalan dulu, pesen dulu, dia jalan-jalan, nanti selesai jalan tinggal ngambil. Itu ternyata konsep seperti itu, jadi kita memberikan bakpia yang kita jual tuh fresh setiap hari karena karyawan saya dan tim produksi itu udah tahu ritmenya. Kalau Senin sampai hari Kamis tuh paling enggak sekian dus yang harus diproduksi. Nanti Jumat Sabtu Minggu berarti kan harus 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Begitu juga kalau musim liburan ada tanggal merah, kami udah nyiapin malah kadang kita bantu yang sudah mateng karena kalau di sana semua nanti enggak keburu gitu. Nah, alhamdulillah dengan bakpia konsep seperti itu meminimalisir kerusakan yang pertama. Terus yang keduanya kita menyajikan bakpianya tetap fresh terus gitu. Nah, jadi yang dulu kita bagikan apa titipkan di Jalan Solo itu sudah enggak ada mulai 2018 itu, Bu. Jadi sekarang di Malioboro cuman hanya ada 2 toko. Jadi kami nggak banyak kalau untuk bakpia karena sistemnya kami jualannya langsung itu tadi. Karena kan bakpia juga masa expirednya pendek. Jadi konsepnya open kitchen, tagline-nya fresh from the oven. Gitu.
0: Iya, artinya memang harus berani mengubah konsep ya.
1: Iya, karena udah terlalu banyak kan bakpia di Jogja. Kalau kita nggak ada pembeda cara jualannya, kayaknya ya udah kita akan kayaknya nggak akan lama gitu ya. Mungkin kalau kami kan karena ada karyawan, jadi mau nggak mau harus produksi setiap hari. Tapi kan kalau pemasarannya tidak punya konsep ya, nanti yang diproduksi ini untuk apa gitu kan? Jadi semua dari produksi harus ada apa targetnya, di penjualan juga harus ada targetnya gitu.
0: Iya, baik. Banyak berkorban di awal karena membutuhkan banyak modal. Nah, ini artinya apakah memang untuk memulai suatu usaha itu modal itu yang utama, Bu Adi?
1: Kalau saya bilang enggak sih.
0: Oh, tidak?
1: Iya. Kalau untuk pengalaman saya sendiri, modal itu tidak menjadi yang utama. Karena saya jualan di Malioboro juga konsepnya saya enggak punya toko sendiri. Saya bermitra. Terus harga dari kami dia jual, selisihnya kan jadi keuntungan yang punya toko ya. Nah, itu dia bayarnya ke kami 2 minggu sekali, jadi masih bisa diputer gitu loh. Dan yang terpenting sebenarnya kalaupun kita punya modal terus kemudian kita tidak bisa mengelola, juga akhirnya pasti nanti akan morat-marit juga. Jadi memang kalau saya dulu membiasakan untuk disiplin mencatat.
0: Disiplin mencatat. Mencatat apa ini,
1: mencatat
0: Bu?
1: Pemasukan dan pengeluaran. Dari setiap yang saya produksi, dari setiap yang kita dapatkan gitu. Terus dipisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Jadi alhamdulillah saya tuh tidak tergoda istilahnya, Bu. Jadi misalnya omsetnya banyak, itu yang jatah saya tuh ada gajinya sendiri. Jadi gak boleh diambil semua gitu kan. Nah, itu untuk muter. Ketika ada selisih dari apa namanya omset yang tiap bulannya kami sisihkan untuk investasi lagi. Jadi kami berusaha uang yang masuk itu kita putar lagi, putar lagi gitu. Makanya alhamdulillah untuk perputaran modal di kami itu saya enggak sebenarnya pengen sih misalnya ambil kur gitu ya. Tapi insya Allah kami masih bisa untuk diputarkan ini. Kami malah dapat bantuannya dulu dari dinas koperasi, itu dulu ada program kewirausahaan. Saya dapat pertama dulu tuh 13 juta, itu sangat bisa membantu untuk saya pas buka di Malioboro itu. Terus kemudian ada CSR dari Kimia Farma. Nah, itu membantu untuk produk-produk baru yang lain yang saya buat gitu loh. Jadi ya kalau mau ya kembali lagi, modal itu sebenarnya kembali lagi ke kita sih. Kalau kita bisa ngaturnya, karena saya udah ada modal awal itu, meskipun akhirnya waktu di awal karena penjualannya belum bagus, jadi memang harus ngambil uang tabungan lagi, tapi itu pun harus kita catat dulu tuh kerugian kita berapa tuh kita tahu gitu. Jadi memang kuncinya mencatat itu, biasanya tuh kalau yang masih dilakukan semua sendiri, biasanya itu suka malas. Saya punya konsep dulu waktu semua dikerjakan sendiri, hari Sabtu saya harus duduk manis mencatat semua yang saya lakukan selama satu minggu itu.
0: Berarti modal itu butuh, tapi yang lebih baik lagi adalah bagaimana cara kita disiplin dalam mengelola modal itu tadi ya. Baik, berapa varian rasa tuh Bu? Dari awal sampai sekarang itu untuk Mbak Pia?
1: Kalau bakpia tuh dulu di awal saya banyak Bu rasanya, ada 10.
0: Ada 10
1: kacang
0: rasa?
1: Ya, ada kacang hijau, keju, kumbu hitam, terus ada coklat, susu, kemudian ada jagung, keju, Oreo, salak, green tea sama ubi ungu. Tapi waktu pandemi itu kan saya masih ingat banget ketika ada pandemi itu kan saya akhirnya itu bangunnya lagi tuh agak lama. Jadi kami fokus di tiga rasa sekarang.
0: Hanya tiga rasa
1: kacang
0: saja.
1: Kacang hijau, keju sama coklat. Itu karena jujur harga bakpia saya itu dari tahun 2000, dari awal saya membuka usaha itu sampai sekarang masih sama 25.000, belum pernah ada kenaikan.
0: Wah, ini butuh tahu nih siasatnya itu seperti apa toh, dari tahun 2017 sampai sekarang kok nggak ada kenaikan harga ya?
1: Ya.
0: Tapi itu balik modal semua Bu, meskipun nggak.
1: Alhamdulillah ya, kita main quantity. Jadi otomatis sih sebenarnya Bu, kita nggak naikkan harga, tapi marginnya kita tuh jadi semakin sedikit sebenarnya. Nah, saya tuh sebenarnya dari 2 tahun kemarin tuh pengen menaikkan harga. Tapi kondisi saat ini sepertinya kan tidak memungkinkan kalau saya naikkan harga. Pertimbangannya nanti daya beli konsumennya sekarang kalau agak menurun ya. Jadi itu kita masih mempertahankan, tetap enggak apa-apalah mas, harga marginnya itu masih masih oke,
0: masih bisa menyentuh ya.
1: Dan kami juga menerima maklon Bu. Jadi ada orang lain dengan merek lain, tapi bakpianya isinya bakpia menu gitu. Ibu mau maklon ke tempat saya?
0: sebentar gitu. Wah, ini jadi ada satu tawaran juga ya. Pendengar kalau pengen juga gabung sama Bu Ati ini boleh loh ya. Boleh ya Bu, berarti ya?
1: Boleh. Ya tapi memang itu nanti ada ada yang perlu didiskusikan dulu toh, sama-sama harus ada minimal berapa, satu bulan dia minimal bisa menghabiskan berapa dus, itu harus ada deal-dealan dulu di depan. Karena kan kalau sudah ada pengadaan dus itu kan kita minimal 1.000. Jadi ya dengan adanya maklon itu alhamdulillah, jadi karyawan di bakpia itu juga bertambah akhirnya.
0: Ternyata ini buka strategi juga ya.
1: Iya. Jadi kalau di kami sih tidak apa ya Bu namanya, oh ya harus pakai merekku gitu, enggak. Menunya ada di situ tapi kecil gitu. Yang gede mereknya mereka. Yang penting tetap jadi uang kalau di kami. Tapi tetap yang punya kami sendiri juga tetap di apa?
0: Cantumkan ya. Brandingnya tetap ada. Baik, ini nanti kita juga akan lanjut. Karena tadi katanya selain bakpia ada juga pai, tapi pai khas Jogja. Nah, pai khas Jogja ini apa? Kenapa dari menu bakpia Cake and Bakery berani begitu ya? Berani mengedepankan juga produk katakanlah seperti pai, tapi yang khas Jogja. Nanti disampaikan ya Bu Ati ya. Sambil menantikan pendengar, monggo saja kalau mau bergabung tentu di sambungan telepon kita 0274-580-333 atau WhatsApp kita. Pesan singkat ke 0811271191. Sejenak rehat ya Bu. Siap. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami.
2: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor siji. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
5: Din, denger-denger Indonesia sekarang nggak cuma ekspor bahan mentah ya?
6: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
5: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
6: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
7: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.

0: pendengar tentu saja bisa ya, seperti menu bakpia cake and bakery. Sepertinya di awal tertatih-tatih, tapi akhirnya bisa mengembangkan usahanya sedemikian rupa, bahkan produknya itu berkembang ya, Bu Ati ya.
1: Betul.
0: Mulai dari bakpia, sekarang ada juga pai susu Jogja. Nah, jadi pengen tahu ini Bu Ati ya, pai susu Jogja, apakah memang dibuat manis, lebih manis, atau seperti apa toh Bu?
1: Jadi ceritanya ketika saya memutuskan untuk membuat pai susu ini, suatu ketika di tahun 2019 itu kita ada acara keluarga di Bandung. Nah, kita tuh lewat Lembang kalau nggak salah. Nah, di sana tuh ternyata kok ada pai susu Lembang gitu. Kita akhirnya jadi kami tuh sekeluarga kalau jalan-jalan sekeluarga gitu sebenarnya mampir ke oleh-oleh itu bukan nggak hanya sekedar belanja, tapi lihat-lihat di situ ada apa sih yang mungkin bisa diadopsi oleh kita untuk bikin produk yang sama, tapi mungkin ada pembedanya. Nah, ternyata di Lembang itu ada pai susu Lembang. Kita pikir pai susu itu kan biasanya ada di Bali gitu, kok di Lembang ada. Nah, kenapa di Jogja nggak kita bikin juga gitu? Nah, akhirnya sebenarnya di kita, saya tuh sudah punya nih alat cetaknya si pai susu ini, cuman belum pernah kita pakai. Nah, jadi pas pandemi itu saya ingat benar akhirnya saya karena saya di Malioboro itu tutup, nggak ada ada apa jualan ya, karena di Malioboro kan waktu pandemi harus tutup, pulang dulu ke rumah. Akhirnya alat-alat yang di Malioboro kita bawa pulang ke rumah, terus kita trial pai susu ini karena kita punya alat cetaknya. Ternyata bisa juga, mungkin memang pai susu yang ada di Bali itu kan kulitnya tebel, isiannya juga tebel gitu kan. Nah, kami tuh ingin pai susunya itu bisa bertahan agak panjang. Terus apa namanya, karena mau konsepnya jualannya kita itu distribusi gitu. Kalau distribusi kan harus expirednya yang panjang, nggak bisa kalau kayak bakpia expirednya pendek. Karena kami belajar pandemi itu, kita berpikir kalau kita hanya jualan bakpia kayaknya cuma gini-gini aja gitu loh. Akhirnya kita bikin pai susu ini, tapi dengan tadinya kita niatnya pakai alat itu gitu, ternyata tuh adonan yang saya buat tuh nggak bisa nih pakai mesinnya itu. Jadi pas dicetak tuh dia nempel gitu di atas, nggak mau turun ke bawah si kulit painya itu. Akhirnya saya belajar nih, saya coba belajar kan, beberapa ada kenalan sama chef gitu ya, ya belajar terus untuk gimana caranya biar produknya itu isiannya itu tipis gitu ya, biasa kering. Jadi pai susu kita juga kulitnya tipis, isiannya tuh tipis, nggak banyak-banyak Bu. Jadi bisa tahan sampai 2 bulan Bu. Karena manggangnya itu sampai 1 jam loh Bu pai susunya. 1 jam itu cuma menghasilkan 14 dus. Kan satu dusnya si 7. Satu oven itu dia bisa masuk 2 loyang. Loyangnya 35 pieces. Jadi bisa cuma jadi 14 dus. Tapi dulu waktu saya bikin pai susu ini permintaannya cukup lumayan di awal itu, karena kita bikin kemasannya yang menarik-menarik juga, warnanya itu memang yang gejreng-gejreng sesuai rasanya. Jadi kalau coklat ya kasih warna coklat, gambarnya ada coklatnya gitu. Kami cari pasarnya itu kan di Jogja, kota wisata, banyak studi tour ke sini anak-anak. Jadi yang mengincar tuh anak-anak. Kalau yang
0: malahan ya,
1: mama mungkin seperti saya juga enggak begitu suka Bu. Nah, jadi ini alhamdulillah pai susunya ini bisa tahan sampai 2 bulan Bu. Terus dulu bikin pertama cuman original sama coklat, terus kemudian karena permintaan tinggi, modal saya juga sudah ada tambahan gitu ya Bu, dengan berputarnya itu akhirnya ada keluar rasa keju, terus keluar lagi ada rasa mic. Jadi satu dus itu masam 3 rasa ini. Nah, ketemu ditawarin prinsipal ini loh Bu, bisa juga dibikin untuk selai-selainya pai susu gitu. Jadi keluar nih ada rasa strawberry, blueberry, tiramisu gitu kan, itu yang anak-anak suka kan. Nah, itu jadi justru pai susu ini dari 2019 ya, akhir 2019 lah, sampai sampai sekarang tuh justru yang menopang kami, usaha kami sampai sekarang, saat ini tuh adalah pai susu.
0: Oh, pai susunya.
1: Jadi dari mulai dulu produksi itu paling satu hari ya, nggak sampai 100 dus. Terus meningkat lagi karena apa namanya kebutuhan apa distribusinya itu tambah bertambah. Sekarang satu hari kalau dua sip itu bisa sampai 1000 dus. Dus kadang kalau pas tinggi-tingginya fix season tuh pas mau tahun baru lah nanti itu bisa sampai 1200 dus. Per hari.
0: Satu hari sampai 1000.
1: Iya. Nah, alhamdulillahnya dengan apa disiplin saya itu tadi harus tambah oven. Ya udah harus beli oven, Bu.
0: Oh.
1: Terus harus tambah karyawan. Ya, kita harus tambah karyawan. Kalau enggak bisa terpenuhi kebutuhan pasarnya gitu.
0: Iya.
1: Oh. Alhamdulillah. Jadi pai susu kalau almond crispy ini karena kan putih telurnya ya enggak begitu banyak banget sih, Bu. Maksudnya, tapi ada itu sisanya. Akhirnya kami bikin almond crispy ini. Almond crispy juga kami itu ada tiga varian, tapi ada dua kemasan yang seperti ini, terus ada juga yang kayak bentuk tabung gitu.
0: Iya.
1: Itu bentuk tenteng gitu. Jadi itu.
0: Kita jadi pengen tahu ya pendengar ya. Sebenarnya Bu Ati ini belajar membuat pai susu, kemudian almond crispy, bakery-nya dari mana? Nanti akan dijawab, tapi kita ke WhatsApp dulu ya. Matur nuwun pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Dari Mbak Tulip yang ada di Condong Catur. Mau nanya, saat ini kan selera konsumen itu cepat sekali berubah. Nah, bagaimana cara ibu mempertahankan usaha ibu sendiri? Satu lagi tak teruskan juga dari Mbak Lila yang ada di Sleman. Dari sekian banyak bakpia yang ada di Jogja, untuk produk bakpia, Bu, apa ada rasanya yang khas yang enggak dimiliki oleh produk bakpia lainnya yang ada di Yogyakarta? Baik, dua penanya mohon ditanggapi, Bu Ati.
1: Iya. Kita itu kalau untuk gini, kalau untuk bicara soal selera konsumen, kalau yang jelas kalau untuk standar SOP yang kita miliki sudah ada. Jadi setiap kita produksi itu harus sesuai dengan SOP yang sudah kita buat. Nah, di awal mungkin saya masih coba-coba ya, dulu ada yang bilang, Bu ini keasinan gitu, rada keasinan, jadi saya kurangin gitu ya. Bu ini ininya ya ada kurang ini itu gitu kan. Cuman kan kami rangkum, kita gak bisa juga semua selera konsumen harus kita penuhi. Nah mungkin yang terbanyak itu apa yang umum gitu ya. Jadi apa selera konsumennya itu, kalau kami punya apa namanya ciri khasnya bakpia kami itu justru malah tidak terlalu manis dari yang sudah ada di Jogja, gitu. Gitu. Dan bakpia kami itu sebenarnya kulitnya mungkin yang belum pernah merasakan bakpia menuk ya. Jadi bakpia kami itu ada dua kulit. Itu yang supaya bakpianya itu berlayer. Tapi kalau kacang hijau kan expirednya cuma 8 hari. Nah, meskipun nanti sampai 8 hari kulitnya gak akan keras, Bu. Nanti ibu cobain deh bakpia saya ini.
0: Terima kasih ya, Bu ya.
1: Jadi kami bikin tester supaya ya. Bakpianya itu meskipun sampai 4 hari 5 hari itu nggak akan keras kulitnya, dia malah jadi lembut. Waktu panas dia crispy. Jadi dimakan itu pada jatuh-jatuh.
0: Sampaian ya.
1: Kumpul gitu. Kami selera konsumen. Di awal kami menghimpun dari beberapa testi itu kurangnya apa. Itu yang terbanyak itu yang menjadi acuan kami. Jadi kami harus punya acuan, kita gak bisa mengikuti selera konsumen semua gitu. Kalaupun nanti ada yang lagi hit apa gitu ya. Tapi kadang tuh kami pernah juga bikin ini yang dulu itu bikin apa nih rasa salak gitu ya. Kalau Oreo itu sebenarnya masih banyak nanya, cuman bahan bakunya nggak kuat, terlalu mahal gitu loh. Jadi kalau salak banyak masukan, terlalu kecut, Bu, banyak yang nggak suka. Jadi udah kami hilangkan gitu. Jadi insya Allah kalau dari selera konsumen kami mengambil yang banyak diminatin itu aja. Jadi tiga rasa itu yang memang banyak diminatin gitu.
0: Jadi ciri khasnya seperti tadi ya. Kulitnya yang apa, ada layer-layernya juga.
1: Jadi ada dua kulit itu tadi. Jadi kalau kulitnya berlapis, Kulitnya sama isiannya itu lebih banyak isiannya, Bu, daripada kulitnya. Jadi kulitnya tebel gitu. Kok kulitnya tebel? Isiannya tebel.
0: Ya, kulitnya yang berlebihan ya, tapi tipis ya.
1: Yang kedua tadi apa, Bu?
0: Ini tadi Mbak Tulip di Condong Catur kan cara Ibu mempertahankan usaha Ibu. Seperti apa?
1: Cara mempertahankan usaha, karena bakpia di Jogja itu banyak. Ya, seperti saya ceritakan tadi, jadi kami melihat khususnya pembeda, cara jualannya kita ini berbeda dengan yang lain itu. Dan kami untuk bakpia memang tidak ada distribusi. Yang sudah matang kita distribusikan titip-titip, enggak. Jadi kalau ada yang mau bermitra dengan kita, ya kita maunya open kitchen. Kita bisa meletakkan oven di situ, ada karyawan saya satu di situ. Tapi kita lihat juga di situ prospek apa enggak gitu. Jadi kita melihat sisi lokasinya. Jadi supaya enggak sama dengan yang lain, karena itu Mbak Pia udah memang udah banyak banget.
0: Benar, benar.
1: Di Jogja.
0: Iya, iya. Di antaranya maklon tadi ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Sudah disampaikan. Baik. Ini saya berhutang juga jawaban atas pertanyaan ya. Tadi kan saya pengen tahu, atau mungkin pendengar juga ingin tahu ya, Pai Susu Jogja, kemudian juga banyak bakery, Almond Crispy, belajarnya dari mana toh, Bu Ati? Kalau yang resep-resep ini?
1: Jadi saya sampai saat ini pun masih terus belajar, Bu. Saya tuh masih senang ikut baking-baking demo gitu. Kalau ada yang mengadakan prinsipal itu saya selalu ikut. Jadi saya Pai Susu itu juga saya belajarnya waktu saya ikut baking demo. Saya masih ingat dulu belajarnya di Godean. Chef yang mengajarkan itu namanya Chef Wahyu. Jadi dari Chef Wahyu sampai sekarang juga sering komunikasi. Kalau misalnya, Chef ini kok gini ya gitu. Jadi saya memang gak belajarnya itu gak berhenti gitu. Jadi apa yang saya kerjakan, kurangnya apa, itu selalu saya diskusikan dengan chef yang pernah ngajarin ke saya. Saya gak malu juga gitu untuk bertanya. Jadi semua resep-resep ini saya, kalau yang selain bakpia ya, kalau bakpia pure saya dari, memang dari orang tua. Cuma kalau yang lain itu saya belajar. Jadi belajar ikut demo. Cuman memang mungkin yang didemokan itu belum sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita akhirnya diskusi sama chefnya itu, "Chef, aku maunya yang seperti ini dikurangin ininya, Bu." Mbak gitu kalau makanya. Dikurangin ininya, kurangin ininya gitu. Nah, untuk harga kan kami juga menyesuaikan dengan pertama bahan, yang kedua kita tuh pasarnya siapa sih gitu. Mungkin Almond Crispy saya kalau di yang ada di Surabaya kan Almond Crispy-nya oleh-oleh khas Surabaya loh, Bu.
0: Iya.
1: Kalau di sana mungkin karena bahannya premium, otomatis lebih, iya jelas lebih enak gitu. Nah, saya kenapa nggak bikin yang premium? Ya karena pasar saya itu menengah ke bawah gitu. Jadi belum saatnya ataupun belum sempat, saya belum arah ke sana untuk membuat bakpia yang premium, Pai Susu yang premium gitu, belum. Jadi masih yang menengah ke bawah. Jadi saya terus belajar, sampai saat ini pun saya belajar. Nah, kalau saya ada produk baru nih, permintaan produk baru dari tim penjualan, Bu, di sana tuh ada Pai Susu, terus yang harganya itu di bawahnya kita gitu. Akhirnya kita bikin, Bu. Tapi yang tetap, kalau menurut saya jangan harus lebih enak juga dari itu, meskipun harganya murah. Kenapa kami sekarang tuh ada Pai Susu Menu, Pai Susu Enao, ada Pai Susu Ikiwai, itu tuh adik-adiknya, Bu. Adik-adiknya menu gitu. Jadi supaya pasar yang dia menginginkan harga di bawah yang menu itu tetap ada dari kita.
0: Jadi terakomodir semua begitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, daripada beri ke orang lain kan kita masih bisa bikin juga gitu. Jadi kami masih menyesuaikan dengan permintaan pasar. Susahnya tuh kalau ya itu tadi, Bu, suruh bikin yang murah tapi yang enak, kemasannya bagus gitu.
0: Iya. Khas Jogja tapi juga bisa dinikmati masyarakat di luar Yogyakarta ya, sesuai cita rasa lidah tadi. Kan tadi mengatakan juga bakpianya gak gitu manis ya.
1: Karena orang-orang Jawa Barat tuh lebih suka gak terlalu manis.
0: Iya. Baik, nah untuk bakery-nya sendiri produknya apa saja selain Almond Crispy?
1: Kalau yang untuk oleh-oleh itu ada Frost Roll. Jogja kan juga banyak lagi, banyak Frost Roll yang itu ya, yang harganya juga lumayan tinggi. Kami coba bikin yang harganya menengah ke bawah juga alhamdulillah bisa laku. Jadi brownies, frost roll, brownies, bolu gulung susu, bolu susu Jogja. Kami tetap bawa Jogja gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya kalau yang didistribusi, oh itu bolen susu.
0: Oh, bolen susu ada.
1: Jadi kita enggak ada pisangnya bolennya supaya awet karena kan distribusi. Nah, kalau sebenarnya kalau yang pie susu, almond crispy yang untuk kita distribusi ke luar daerah Jogja itu ya namanya misalnya di Malang ya pai susu khas Malang, Batu Malang, padahal dari Jogja.
0: Tertipu enggak ya? Enggak.
1: Ya, maksudnya karena kalau nanti ke Malang tulisannya Jogja, aku dari Jogja masa beli yang Jogja gitu ya, Bu.
0: Oh iya,
1: gitu. Jadi ke Bali juga sama. Kita ada bakpia yang dikirim ke Bali itu bakpia ulu. Kita sesuaikan dengan nama daerahnya.
0: Iya, iya, baik.
1: Gitu.
0: Baik, Bu Ati, ini terima kasih sudah buka-bukaan ya. Buka-bukaan dapur dalam UMKM Bicara di sore hari ini. Tapi mungkin terakhir, Ibu, apa yang ingin disampaikan terutama untuk pendengar yang mungkin juga ingin membuka usaha supaya tetap bisa jalan terus, bahkan mungkin bisa maju pesat seperti yang dilakukan Bu Ati.
1: Iya. Baik, jadi dalam menjalankan usaha itu saya berpesan jangan selalu menunggu apa ya, harus nunggu modal besar dulu gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada modal juga nanti kita bingung juga. Tapi yang terpenting adalah dalam kita berusaha jangan menunggu usaha kita itu nunggu besar dulu, baru kita apa namanya, kalau bisa kita membuka usaha itu ada sisi nilai manfaat usaha untuk kita, untuk karyawan, untuk orang lain gitu. Jadi ada nilai sisi berkahnya ya, Bu. Jadi mulailah dari yang kecil dulu, nggak harus yang langsung besar gitu ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, terus belajar, karena saya juga terus belajar. Jadi jangan takut gagal usahanya. Gitu.
0: Iya, baik. Baik, Bu Ati, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Mulai dari niat, terus belajar, disiplin mengelola modal yang ada, menjadi beberapa kunci yang bisa kita pegang, pendengar, kalau kita ingin mengembangkan usaha dan UMKM kita. Matur nuwun, Bu Ati. Salam sukses selalu.
1: Sama-sama. Amin. Terima kasih.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, dan pendengar, saya akhiri sekian UMKM Bicara di sore hari ini.
2: Beranda Astacita.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Warga Sragen kembali menjadi korban kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen. Lintas DIY Jateng selengkapnya edisi hari ini bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Informasi selengkapnya bersama Wahyu Suryo berikut ini.
1: Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta baru-baru ini untuk membahas target penyediaan lahan budidaya singkong di wilayah Kota Gudeg. Ketua Umum Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia, Arifin Lambaga, melihat wilayah DIY sangat potensial dijadikan salah satu sentra budidaya singkong skala industri. Apalagi kini pemerintah pusat butuh 3 juta kiloliter bioetanol dari singkong sebagai campuran bahan bakar minyak ramah lingkungan.
2: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan, untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Ya, sebenarnya kan kalau 1 hektar budidaya singkong itu menghasilkan sekitar 165 liter ya. Jadi kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150 ribu liter per hari produksi. Itu butuh kira-kira 5.000 hektar kebun.
1: Selain memiliki posisi strategis di tengah Pulau Jawa untuk kemudahan distribusi, DIY menurut Arifin juga telah memiliki tradisi budaya singkong yang kuat.
2: Misalnya kalau kita bangun pabrik, bisa disuplai langsung singkong segar, bisa juga dari gaplek. Jadi kalau gaplek kan petani juga bisa penyediaan bahan baku itu. Nah, selain itu juga singkong ini kan hasil dari tanaman singkong itu kan nggak hanya singkongnya saja. Tapi sekarang kita juga sudah mengembangkan biochar dari bonggol singkong.
1: Menanggapi usulan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik. Namun ia meminta jajaran pengurus organisasi masyarakat singkong Indonesia agar membantu mentransformasi pola pikir petani lokal sehingga mereka berorientasi pada penyediaan singkong sebagai bahan baku industri.
0: Pendengar, ke Sragen, sekarang warga Sragen kembali menjadi korban kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sragen sepakat segera menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai payung hukum infrastruktur telekomunikasi di bumi Sukowati. Berikut lengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
3: Jadi ini kasus yang mencuat baru dua, dan saya punya keyakinan dan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
4: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono, 62 tahun, dan Painem, 60 tahun, pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati, kilometer 1 Kemolong, sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Arityo Sandi, 30 tahun, warga Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Wianto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
5: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
4: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
3: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah, ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
4: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta Mulyato Isan melaporkan.
0: Pendengar, ke informasi lainnya, petugas gabungan memastikan proses pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Kota Surakarta pada Blok B sudah mencapai 95%. Lokasi yang sebelumnya dianggap sulit kini sudah bisa diakses petugas pemadam kebakaran damkar yang bertugas. Selengkapnya berikut dilaporkan Joko Putro.
6: Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor.
7: Pasukan gabungan penanganan kebakaran TPA Putri Cempo terus mencatatkan progres signifikan. Memasuki hari ke-11, proses pemadaman di area Blok B dilaporkan telah mencapai 95%. Sementara area Blok C dan Blok D1 mayoritas sudah berhasil dikendalikan. Fokus petugas di lapangan saat ini beralih pada penyisiran serta penyiraman ekstra di sisa-sisa titik panas untuk mencegah munculnya kobaran api baru. Kendati suhu di lokasi menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan pantauan drone termal, tim gabungan tetap bersiaga menangani sejumlah titik panas yang masih terlokalisir. Kepala BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan bahwa area lereng timur Blok B yang sempat sulit dijangkau kini sudah berhasil ditangani oleh petugas. Selain fokus memadamkan sisa api, BPBD Kota Surakarta juga tengah menyiapkan langkah evaluasi jangka panjang. Ari Dwi Daryatmo menambahkan pihaknya berencana membuka akses jalan di bawah jalur sutet serta mengusulkan pembuatan sumur bor ke BNPB guna mempermudah pasokan air jika insiden serupa kembali terjadi.
6: Terutama yang di bawah sutet itu rencana mungkin kedepannya akan dibangun kanan-kiri untuk membuka akses ke sebelah timur, karena memang sampai dengan sekarang ini kita lihat itu masih ada longsoran-longsoran di bawah sutet itu, nanti akan dibuka untuk bisa membuka akses. Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB

0: sedikit. Ini nanti perintah beliau Pak Kadis untuk anggota mungkin akan kita kurangi jumlahnya. Yang saat ini kita turunkan 2 peleton kurang lebih 60-an sama mobilisasi sama yang di hidran-hidran di luar seluruhnya itu 60-an. Ini nanti kondisi yang sudah mulai mendekati normal kita kurangi mungkin tinggal 1 peleton.
1: Meski asap pemadaman kini sudah dipastikan tidak lagi mengganggu aktivitas warga di pemukiman sekitar seperti Plesungan, pemantauan berkala tiap 2 hingga 3 jam akan terus dilakukan oleh jajaran damkar guna memastikan TPA Putri Cempo sepenuhnya aman dari ancaman api. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pendengar, Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI menyalurkan 59 alat bantu disabilitas senilai hampir Rp160 juta kepada warga Pati. Penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan bantuan itu untuk menunjang aktivitas sehari-hari mereka. Selengkapnya berikut Agus Pambudi.
3: Menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial.
4: Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR RI menyerahkan alat bantu disabilitas kepada warga penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Sebanyak 59 unit alat bantu senilai hampir Rp160 juta diserahkan kepada penerima manfaat di Sentra Margolaras di Pati. Penyerahan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan bersama jajaran Kementerian Sosial setempat. Alat bantu yang diserahkan meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, hingga peralatan fisioterapi lainnya.
5: Harapannya bahwa alat bantu yang diberikan ini bisa bermanfaat buat warga, dan ini saya tadi melihat memang sangat senang sekali warga menerima karena bisa membantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Termasuk tadi alat dengarnya yang kata ada salah satu bapak tadi bisa mendengar gitu kan. Terus ada anak-anak juga happy sekali tadi mendapatkan kursi sehingga dia tidak hanya digendong-gendong saja tetapi yang lain juga bisa beraktivitas tanpa bantuan.
4: Kepala Sentra Margolaras di Pati, Bambang Triartono, menjelaskan penerima bantuan harus memenuhi syarat desil kesejahteraan tertentu. Proses pemeriksaan dan asesmen dilakukan tim ahli sebelum alat bantu diserahkan kepada penerima manfaat. Sentra Margolaras turut menyediakan layanan terapi fisik, terapi bicara, dan terapi okupasional secara gratis. Penerima manfaat dapat mengakses layanan tersebut melalui penjadwalan sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
6: Oh jelas ya, kalau desil 1 sampai desil 5, kemudian ada pengusulan dari desa ya, dan ada nanti kita lakukan pemeriksaan, asesmen, dan verifikasi validasi bahwa apa yang diusulkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nanti yang memeriksa juga ada tim omah latih kami, fisioterapis, occupational terapis, sama prosthetic itu nanti memeriksa dan memastikan bahwa apa yang diminta itu sesuai dengan kebutuhan.
4: Salah satu penerima manfaat, Sudiono, mengaku terbantu dengan bantuan kaki palsu yang diterimanya dari program tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset pemerintah daerah. Selengkapnya berikut Fitri Hasanah.
7: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Nah, khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, diantaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karang Kemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk sumber air sungai serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karang Kemiri mencapai 9

0: 0,5 hektar dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
1: Wilayah sana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan ke depannya. Ternyata di Kelumun Jangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari GI juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, gak nyampe 2 kilo. Di jari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang BPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan dari GI Penican, dengan sungai juga dekat, aglomerasinya dengan Banjar.
0: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari Program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS Tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Berikut laporan Fahriansyah.
3: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
4: Mari kita layakkan Festival Literasi ini sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026. Di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas.
3: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Pojok Baca hadir pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di lapangan Pemda Sleman untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karin Anissa menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kita juga turut menggandeng dari DPAD untuk menyediakan juga Pojok Baca sebagai bentuk
6: berbagai
5: aktivasi.
6: Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kegemaran membaca sekaligus tingkat literasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan Pojok Baca di berbagai ruang-ruang publik termasuk pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY di lapangan Pemda Sleman pada Minggu sore. Panitia FKY 2026, Imam Nur Hidayat mengatakan pihaknya turut bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam penyediaan pojok baca yang diberi nama Ayo Moco ini. Setidaknya ada ratusan buku berbagai jenis, mulai dari buku budaya, sains, hingga buku fiksi dengan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Imam mengatakan pojok baca ini mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat dan pengunjung justru didominasi oleh anak-anak.
5: Kita selalu menghadirkan pojok baca di setiap event-event termasuk FKY pada tahun 2026 ini. Mungkin kalau untuk yang Gen Z agak kurang, makanya ini justru malah yang datang-datang tuh kebanyakan yang anak-anak. Di satu sisi dengan kejenuhan mereka dengan setiap hari main gadget terus, itu ada sedikit oasis ya, ada kebosanan sehingga mereka justru malah cenderung buka buku. Cuma tinggal bagaimana kita menyiapkan buku-buku yang memang menarik.
6: Imam mengatakan keberadaan pojok baca ini sejalan dengan tema FKY 2026, yakni bertemakan aksara. FKY 2026 turut mengangkat semangat untuk merajut kebudayaan yang ada di Yogyakarta lewat tulisan dan literasi. Imam menuturkan pojok baca Ayo Moco buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 10 malam di lapangan Pemda Sleman. Sementara Salah satu pengunjung, Sutrisno, menyebut keberadaan pojok baca ini bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bacaan gratis di ruang-ruang publik. Menurut warga Pati, Jawa Tengah ini, buku fisik masih sangat relevan untuk menjadi rujukan informasi di tengah gempuran era digitalisasi seperti saat ini.
7: Ya, baca-baca siapa tahu bisa membuka wawasan kita gitu. Ya, sangat bermanfaat. Ya, kita harapkan kayak apa perpustakaan mobil kayak gini penting sekali dalam acara-acara tertentu gitu.
6: Melalui pojok baca Ayo Moco, diharapkan masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian kegiatan budaya dalam gelaran FKY 2026, tetapi juga sekaligus mendapatkan ruang untuk membaca dan menambah wawasan.
2: Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal, pendengar, telah membentuk pengurus satuan karya atau Saka Pustaka pada bulan September ini. Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan kuartir cabang Kuarcap Pramuka Kendal. Berikut selengkapnya laporan reporter Roni.
8: Dan alhamdulillah Saka Pustaka ini bisa dibentuk oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ini yang memang ditunggu-tunggu dari Kuarcap sejak beberapa waktu yang lalu.
9: Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal telah membentuk pengurus satuan karya atau Saka Pustaka pada bulan September ini. Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan kuartir cabang Kuarcap Pramuka Kendal. Unsur pengurus Saka Pustaka meliputi kepala, sekretaris, dinarpus, beserta jajaran bidang perpustakaan. Jumlah pengurus Saka Pustaka sebanyak 20 orang telah dilantik pada acara Festival Literasi Kabupaten Kendal. Sekretaris Dinarpus Kendal Andi Nur Karendra mengatakan, Saka Pramuka dibentuk untuk meningkatkan literasi melalui kegiatan kepramukaan. Program kegiatan Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan Pramuka melalui kegiatan yang terkait literasi.
10: Nanti kita berkolaborasi dengan Pramuka untuk kegiatan literasi, bisa apa pameran buku, bisa lomba-lomba bertutur, lomba menggambar, menulis, seperti itu, terkait dengan literasi.
9: Wahyu Yusuf Ahmadi yang mewakili Kuarcap Pramuka Kendal mengatakan pembentukan Saka Pustaka merupakan bagian dari pengembangan kegiatan Pramuka melalui Perpusda Kendal. Tujuannya agar kegiatan-kegiatan literasi Perpusda makin meluas ke masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Kendal.
8: Harapannya nanti keterlibatan-keterlibatan kegiatan keperpustakaan yang lebih luas ini juga melibatkan Kuarcap Kendal beserta adik-adik Pramuka dari jenjang-jenjang sekolah yang ada, sehingga harapannya nanti literasi ini bisa menjadi lebih optimal.
9: Dengan adanya Saka Pustaka, maka literasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian seluruh rangkaian info lintas DE Jateng edisi hari ini, Senin 14 September 2026, yang kami siarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua, namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title di tahun 2006.

menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

Iya, pendengar, kadang-kadang suasana bahagia itu dapat dibangun diantaranya dengan ikut bernyanyi, berdendang ketika kita mendengarkan lagu, mendengarkan musik. Dan mungkin ini juga yang menjadi kebutuhan kita ketika tengah berkendara, karena kita membutuhkan suasana bahagia. Paling tidak bisa meredakan stres, paling tidak bisa meredakan amarah ketika tengah berkendara, kemudian terjebak dalam kepadatan lalu lintas ya. Padahal ingin cepat sampai di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, sedikit selonjor, sedikit bersantai setelah sibuk di hari Senin kali ini. Baik, kalaupun berdendang, bernyanyi, sambil mendengarkan lagu, musik bisa meredakan amarah Anda. Kalau begitu kita lanjut lah ya, dengan lagu yang berikut ini. Ini untuk generasi era 90-80, pasti tahu lagunya, K3S.

0: ya?
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Hai guys, aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
4: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial. Dapat mengundang kejahatan.

Iya, selain di Indonesia banget, ada juga Ruang Rindu ya. Biasanya lagu-lagu seperti grup band Best Jam, tadi lagu era tahun 90-an ya. Bisa juga panjenengan pilih, tentu di sambungan telepon kita 0274-580-333. Tapi ketika pilihan pendengar, tentu saja di Ruang Rindu atau mungkin juga program Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Baik, di sore hari ini, dalam Jogja sore ini, tentu ada banyak lagu, ada banyak informasi yang kadang-kadang yang namanya informasi itu kita butuhkan ya pendengar ya. Paling tidak untuk ya bahan kita ketika kita berbincang dengan tetangga atau mungkin bahan berbincang kita dengan sanak saudara, anak tolan dan teman-teman kita. Baik, pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di sore hari ini. Tentu saya masih bersama Anda sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Iya, pendengar, tingkat pengangguran terbuka penduduk berpendidikan diploma 4 hingga S3 di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata mencapai 3,94% pada Mei 2026. Disnaker Trans DIY menilai angka ini perlu dibaca secara tepat karena tidak berarti 3,94% ini berasal dari seluruh sarjana di Daerah Istimewa Yogyakarta itu menganggur. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Arianto Wibowo, mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kondisi ketenagakerjaan DIY secara umum relatif baik. Pada Mei 2026, jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sekitar 70 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,11%. Berdasarkan tingkat pendidikan, TPT lulusan diploma 1, 2, dan 3 mencapai 2,59%. Sedangkan lulusan diploma 4 hingga S3 lebih tinggi, yakni 3,94%.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha.

0: dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dipindahkannya Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center, yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia, menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.
3: Come here, baby.

Iya, penumpang di sebelah Anda, mungkin yang tengah berkendara ya, di sore hari ini, sedang menguap. Nah, ini otomatis Anda pun ikut menguap, ya kan? Karena katanya ada cermin di dalam sistem otak kita. Nah, apakah mengantuk? Wah, jangan sampai ya. Apalagi untuk panjenengan yang di sore hari ini memang harus benar-benar fokus karena memegang kemudi kendaraan Anda. Ya kan? Banyak cara bisa dilakukan, mulai dari sedikit membuka kaca jendela, kemudian menutupnya kembali, termasuk juga mengunyah permen ya, permen karet. Karena ternyata ketika kita mengunyah permen karet, ini akan merangsang otot wajah kita, kemudian meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga kewaspadaan pun semakin meningkat. Termasuk juga mendengarkan lagu, mendengarkan musik dengan irama yang cukup menghentak ya. Seperti dari Aerosmith tadi, termasuk juga yang berikut ini. Ada Agnes Monica.

Tidak terasa memang pendengar, 30 menit berlalu sudah dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalaupun nanti azan maghrib akan berkumandang pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, kita akan nikmati dulu koleksi lagu Islami.

0: Iya, pendengar khususnya kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, segera kami kumandangkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pura 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah. Bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku gak apa-apa, padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim.

Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah. Seperti juga kita.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetikus Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetikus Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetikus Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto, Bunga Mawar, yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

Ada yang mengatakan kalau perutnya kenyang, hatinya jadi riang atau senang begitu ya. Maka bisa fokus untuk melakukan kembali beberapa aktivitas ya. Nah ini nih, mungkin ada di antara Anda yang akhirnya merasakan senang juga karena sampai rumah sudah makan, perutnya kenyang ya. Sengaja untuk memberikan tenggat jarak dengan waktu istirahat malam atau tidur Anda. Atau mungkin ada di antara panjenengan yang di malam hari ini sebenarnya perutnya sudah benar-benar lapar, lagi ada di perjalanan, sedikit menepi. Wah, kalau di Yogyakarta dan sekitarnya banyak pilihan ya, termasuk juga angkringan. Ada banyak menu di sana, termasuk nasi kucing, nasi putih porsi kecil dengan pilihan lauk, katakanlah sambal teri, kemudian ada oseng tempe, atau mungkin juga nasi goreng yang dibungkus kecil-kecil, ya kan, porsinya kecil. Ada aneka sate-satean, sate usus, telur puyuh, ati ampela, kemudian sate kulit, ada juga kepala ayam, bahkan mungkin juga ada sate keong atau sate kerang. Belum lagi ada gorengan klasik, kemudian tempe dan tahu bacemnya. Tentu menjadi pilihan kalaupun melintas di perjalanan, melintasi jalan-jalan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitar.

sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakkan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan

0: Ibu-ibu satu desa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Memang pelantunnya adalah grup musik era tahun 90-an ya, grup band Wayang. Ingat kan lagunya kala itu albumnya Dongeng ya. Terus banyak single yang keluar di era tahun 90-an. Meskipun lagu yang kita nikmati tadi merupakan salah satu singlenya di era tahun 2000. Maafkanlah, satu single dari milik grup musik Wayang, album Dari Hati tahun 2003. Baik, pendengar, kita terus melangkah bersama di petang hari ini, kembali menikmati lagu yang ini ciptaan dari Eros Djarot dalam album Pelangi dengan judul yang sama, Yunisyara.

menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Ya, mendengar Pekan Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Poprida DIY 2026 resmi digelar. Diikuti 544 atlet dari 6 kontingen. Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 menekankan supaya ajang olahraga bagi ASN ini tidak hanya mengejar kemenangan, tapi juga menjunjung disiplin dan sportivitas. Pembukaan dilakukan pada Senin ini di Gerha Wana Bakti Yasa. Menurut Pakualam 10, olahraga memiliki nilai lebih luas karena memang mengajarkan ketekunan, kemudian kemampuan menghormati aturan, sampai kesiapan menerima hasil dengan jiwa yang besar. Nah, mendengar Poprida DIY 2026 ini akan berlangsung dari tanggal 14 September 2026 hingga nanti 23 September 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Meski benda mati, kursi dapat menunjukkan status seseorang. Valid News mengungkapkan, tahun 3110 hingga 1070 sebelum Masehi, kursi hanya dimiliki kalangan atas. Ini terjadi pada masyarakat Mesir kuno. Begitu juga saat kursi dikenal masyarakat Yunani kuno, kursi menunjukkan empunya di kalangan sosial. Banyak penelitian mengungkapkan, jika kursi menjadi perabot paling tua dan utama dalam kehidupan manusia. Bangsa di dunia juga menganggap kursi menjadi simbol penting kehidupan. Terkandung banyak hal di dalamnya, sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Simbol dari sebuah kekuasaan. Karenanya seorang pemimpin dan rakyat biasa mempunyai kursi yang berbeda.

Pendengar, garasi dan gudang kayu milik warga di Serumbung, Segoroyosop, Pleret Bantul terbakar. Akibatnya pemilik bangunan mengalami luka-luka. Kerugian diperkirakan sekitar 80 juta rupiah. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, mengatakan peristiwa terjadi pada Jumat lalu. Saat itu pemilik garasi tengah tidur siang di rumah sekitar pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar rumah bersama istrinya, kemudian berlari keluar rumah serta mendatangi sumber suara. Keduanya melihat garasi sudah dalam kondisi terbakar. Luas garasi sekitar 7x5 meter. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Nah, mendengar informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ThreadX, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, 1 berisi jenazah utuh, sedangkan 1 lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
1: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, DB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
0: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
2: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi akan mudah.
0: Hingga Senin siang, 1 korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
5: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi, kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini, fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
4: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
6: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
4: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
7: Program SPPG di Kabupaten Kupang

0: diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
1: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran POPDES Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
0: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
2: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
0: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
4: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Setelu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
5: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
4: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
6: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TT Simas Jaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
4: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baludano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
7: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
8: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
7: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
8: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
9: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
8: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bung, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Dan pendengar, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dalam cucu malam ini, kita berjumpa dalam mimbar Agama Hindu. Baik pendengar, pastinya sudah terhubung dengan beliau Bapak Didik Widya Putra SEMM. Beliau merupakan pemimas Hindu daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kita sapa. Selamat malam Om Swastiastu, Pak Didik.
1: Selamat malam Om Swastiastu.
0: Iya, baik Pak Didik. Kabar baik ya, sehat semangat malam hari ini.
1: Iya Ibu.
0: Iya, setengkara. Terima kasih sekali Pak Didik Widya Putra ya. Dan satu tema untuk malam hari ini terkait juga Satya Buana, penguatan ekoteologi Hindu dalam menyelaraskan alam dan kehidupan, begitu ya Pak Didik ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, sebelum masuk ke tema, mungkin akan diawali doa terlebih dahulu nih Pak Didik, silahkan.
1: Baik. Om Swastiastu, Om Aik Namastu, Nama Sidam, Om Anubhadra Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik akan datang dari segala penjuru.
0: Iya, silakan Pak Didik untuk satu tema kita terkait Satya Buana ini.
1: Baik, terima kasih para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang berbahagia. Dan dimanapun Anda berada, semoga Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan kerahayuan dan kedamaian untuk kita semua. Tentu puji syukur kita panjatkan atas Asung Kertawaran Nugrahanya, kita dapat bersua kembali dalam acara mimbar agama Hindu. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan satu dharma yang tentu tema yang saya anggap luar biasa, karena tema ini sudah menjadi tema Nyepi tahun 2027. Kita coba untuk tawarkan Satya Buana, penguatan ekoteologi Hindu dalam penyelarasan alam dan kehidupan. Tentu berbicara tentang tema ini atau judul ini, Satya Buana kalau kita rujuk dari bahasa Sangsekerta, tentu ada yang memberikan pemaknaan satya itu kebenaran abadi, atau dikatakan sebagai kesetiaan abadi. Lalu dharma yang sejati. Lalu buana berarti alam semesta. Tentu di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal yang namanya buana agung, makrokosmos, yaitu alam semesta raya ini, alam yang kita tempati ini. Dan di ajaran agama ini juga mengenal yang namanya buana alit, atau yang sering disebut dengan mikrokosmos, yaitu tubuh manusia itu sendiri. Jadi Satya Buana dalam tema ini diarahkan bagaimana sebuah kebenaran sejati, sebuah kesetiaan abadi yang menopang keharmonisan alam semesta. Kebenaran bahwa manusia dan alam adalah satu tubuh, satu jiwa, satu keluarga. Tentu kalau kita melihat berita-berita saat ini, kita sering menyaksikan bagaimana buana agung, alam semesta ini sedang tidak baik-baik saja. Iklim semakin berubah, hari ini begitu panjang panas kemarau, yang tiada hujan. Tadi kita penyuluh agama itu menyempatkan untuk memberikan bantuan air bersih di umat kita di Gunung Kidul. Ini bentuk-bentuk bagaimana alam ini lagi kurang baik-baik saja. Musim tidak menentu, dan tentu kita ketahui bersama sampah merajalela ya, air tercemar. Ini pertanda dalam ajaran Hindu hukum merta ini kurang harmonis. Tentu patut kita sadari bahwa alam ini tentu adanya campur tangan perilaku yang dilakukan oleh manusia itu sendiri melanggar norma-norma yang ada. Boleh bisa dikatakan manusia tanda kutip serakah di dalam menggali potensi alam ini. Tentunya dari krisis ekologi ini menjadi cerminan bahwa bagian dari krisis spiritual. Pendengar yang berbahagia, tentu di dalam ajaran agama Hindu, di dalam ekoteologi, banyak landasan atau sumber sastra. Yang pertama tentu kita memiliki ajaran Panca Mahabhuta. Alam semesta dan tubuh kita terbentuk dari 5 unsur yang sama. Ada yang namanya Pertiwi, artinya tanah. Ada Apah atau air. Teja atau api. Bayu atau udara. Dan Akasa atau eter. Tentunya merusak alam berarti merusak diri kita sendiri. Hal ini disebutkan di dalam Yajurveda, dikatakan mata bumi putra aham pertivya, yang artinya bumi adalah ibuku, aku adalah anak dari ibu pertiwi itu. Ini merupakan sloka yang begitu itu memberikan nasihat yang kuat bagaimana kita seyogianya, seharusnya mampu memperlakukan alam itu dengan baik seperti memperlakukan diri kita sendiri. Selanjutnya di ajaran agama Hindu ada ajaran yang sangat populer dan tentu banyak diketahui banyak halayak. Ajaran itu adalah ajaran Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Yang pertama, Aparayanan. Bagaimana hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, Tuhannya, Sang Yang Widi, Brahman itu sendiri. Yang kedua adalah Pawongan. Bagaimana manusia harmonis dengan sesamanya, keluarganya, lingkungannya, di kantornya, masyarakatnya, dan semakin luas di perkumpulan-kumpulan yang lebih luas lagi. Dan tentu yang terakhir, yang ketiga, yang tidak boleh kalah, bagaimana palemahan. Bagaimana manusia hendaknya harmonis dengan alam dan lingkungan. Hal ini menjadi kebahagiaan kita, manakala kita mampu harmonis ketiga-tiganya. Ini menjadi, menjaga alam adalah bagian dari ibadah kita. Trihita Karana ini tentu menjadi slogan yang luar biasa dan tentu mampu kita jalankan. Bagaimana kita mampu melakukan persembahyanan, bentuk parayanan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Bagaimana kita mampu dengan sesama hidup harmonis, bentuk bagaimana kita harmonis dengan sesamanya. Dan paleman, bagaimana kita harmonis dengan Allah. Ajaran berikutnya adalah ajaran Tattvamasi, Vasum Devam Kutum Bhagam Ahimsa. Tattvamasi berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Artinya apa? Kita di dalam hubungan antara manusia dengan manusia merasa diri kita adalah dirimu, dirimu adalah diriku. Artinya bahwa manakala ada orang yang merasa kekurangan, merasa butuh bantuan, itu kita mampu merasakan hal yang sama. Itulah ajaran Tatwamasi. Selanjutnya adalah ajaran Fasum Dewam Kutumbakam, yang artinya seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Ini memperkuat bagaimana kita hendaknya harmonis kepada sesama manusia dan tentu sesama orang yang ada di muka bumi ini. Yang selanjutnya ahimsa. Ini berarti tidak himsa membunuh. Artinya kita tidak boleh membunuh. Membunuh dalam artian yang lebih halus, bagaimana kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana kita tidak boleh memberikan perundungan kepada orang lain dan seterusnya. Apalagi membunuh, tentu di dalam ajaran manapun tidak diperbolehkan. Tentu ajaran-ajaran ini memberikan ruang untuk pengingat bagi kita bagaimana kita harus sama bersemayam di dalam satu kehidupan yang sama. Tentu ini berlaku pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk. Oleh karena itu, kita wajib mengembangkan ajaran ahimsa ini. Tidak menyakiti, tidak menebang tanpa menanam, mencemari sungai, membuang sampah, dan tentu bentuk-bentuk contoh yang lain. Tentu ajaran ini didukung di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 10 hingga 12 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia bersamaan dengan niatnya alam akan sejahtera. Kita tidak melakukan niatnya kepada alam dan alam akan melakukan niatnya kepada kita. Hubungan yang saling menghidupi. Ini artinya bahwa tentu semua ada kait mengkait dan dibutuhkan keseimbangan dan keharmonisan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan semua itu? Tentu ini menjadi pertanyaan kepada kita semua. Bagaimana dalam tema Satya Buana ini, kita arahkan ke reaksi, implementasi. Tentu di dalam leluhur agama Hindu telah mewariskan sebuah ajaran yang sangat luar biasa, yang disebut dengan Satkriti, 6 penyucian alam semesta. Yang pertama disebutkan Wanakriti, yang artinya memuliakan hutan dan tumbuhan. Lestarikan tempek atau wariga, tidak hanya dengan upacara, tetapi dengan aksi nyata. Yang tentu boleh kita mengambil tema satu keluarga, satu pohon. Tanam pohon di pekarangan rumah kita maupun di pura. Ini bagian-bagian aksi nyata di Kementerian Agama melalui Bapak Menteri telah mencanangkan dan sudah meluncurkan, melaksanakan yang namanya ekoteologi. Tentu senada dan seiring dengan ajaran agama Hindu yang disebut dengan Green Dharma. Lalu ajaran bagian dari Satkriti yang kedua adalah Danukriti. Danukriti ini adalah memiliki makna bagaimana memuliakan sumber air. Tadi sudah kita singgung bagaimana teman-teman penyuluh agama Hindu bersama-sama memberikan support bantuan air bersih ke umat kita yang ada di Gunung Kidul. Itu bentuk nyata bagaimana kita saling memberikan penguatan di saat situasi yang kurang baik. Lalu bagaimana kita jaga mata air yang ada di danau dan di sungai. Jangan jadikan sungai sebagai tempat sampah. Kurangilah sampah plastik di setiap upacara-upacara yatnya. Satkriti yang ketiga disebutkan Segarakriti, yaitu menjaga kebersihan laut dan pantai. Tentu di dalam ajaran agama ini diimplementasikan di dalam pelaksanaan rangkaian hari raya Nyepi, biasanya di pantai Parangkusumo kita melakukan yang namanya reresik segur. Ini rutin kita lakukan. Ini membuktikan bahwa kita sebagai umat Hindu mampu menerjemahkan, mengimplementasikan ajaran segara kerti itu. Tentu harapannya sampah plastik yang kita buang akan kembali kepada tempat yang semestinya, dan tentu melalui resik segoro itu mampu memberikan ruang bersih di seputaran pantai, di seputaran pesisir yang pada akhirnya menjadi keindahan yang patut kita syukuri bersama. Dan berikutnya adalah jana kerti, memuliakan jiwa dan manusia. Bangun kesadaran dari dalam diri kita dengan hidup sederhana, tidak serakah. Tidak serakah dalam ajaran agama itu dikatakan aparigraha, dan tidak boros memilah sampah organik dan organik. Ini penting kita lakukan walaupun sesuatu yang kecil, namun memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk alam. Tentu yang kelima yaitu jagat kerti. Bagaimana menjaga keharmonisan alam semesta raya ini? Tentu jagat kerti ini selaras dan seirama dengan ajaran kita yaitu Trihita Karana yang telah kita ungkap tadi. Di dalam Atharva Veda berbunyi bumi sutta, ada doa indah, yate bumi wik hanami krisparam tat api rohatu. Wahai ibu pertiwi, apapun yang kuambil darimu semoga segera dapat tumbuh kembali. Inilah etika satya buana, kita boleh mengambil untuk hidup tetapi wajib untuk mengembalikan dan menumbuhkan kembali.
0: Pak Didi, mohon maaf karena waktu kita tinggal sedikit. Iya, sementara ada satu pertanyaan yang sudah bergabung begitu, apakah bisa ditanggapi dengan hanya satu menit ini Pak Didi ya?
1: Boleh.
0: Oke, Mbak Vera di Kecayan, terima kasih Mbak Vera di Kecayan. Ajaran ekoteologi Hindu itu tersimpan sebagai teks suci, sebagai ritual simbolis. Tetapi kadang untuk aktivitas sehari-hari masih juga banyak masyarakat yang membawa sampah sembarangan atau membiarkan penebangan liar. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Begitu, silakan.
1: Tentu di dalam ajaran agama Hindu kita sangat menghargai akan tahapan di dalam sebuah kemampuan berpikir, bertindakan, berbuat. Tentu tahapan-tahapan itu kita memiliki masing-masing tingkatan dalam diri manusia. Terkhusus bagaimana kita mampu menumbuh kembangkan kesadaran. Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita membangun kesadaran diri kita masing-masing untuk berupaya sekuat tenaga, untuk berupaya bagaimana apa yang menjadi ajaran ini kita implementasikan menjadi hal yang nyata di lapangan. Tentu tidak mudah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin, dan itu PR kita bersama. Dan yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri, mau dan tidak, kapan atau hari ini. Begitu.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Didi. Sayang waktu kita sudah hampir habis ini. Mungkin akan ditutup dengan Pak Ramasanti di kesempatan malam hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu pendengar semua, Mas Dharma dan seluruh pemirsa pendengar semua diberikan kerahayuan. Om Lokam Samista Sukino Bawantu, Om Sarwe Bawantu Sukino, Sarwe Santu Niramaya Sarvi Padrani Payatu Makasidukam Bhagavat. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iya, terima kasih sekali Pak Didi. Sampai berjumpa lagi dengan tema yang tentunya juga menginspirasi. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih kembali. Iya.
0: Selamat malam Pak Didi.
1: Malam.
0: Iya, baik. Terima kasih. Baik, itu dia pendengar. Berbincang saya dengan beliau, Bapak Didik Widya Putra, SEMM, Pemimas Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk satu tema kita, Satya Buana, Penguatan Eko Teologi Hindu dalam Menyelaraskan Alam dan Kehidupan. Semoga menginspirasi pendengar. Selamat malam. Dan baik pendengar, untuk Anda penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul malam hari ini, Sekolah Rakyat, yang merupakan produksi dari RRI Makassar. Selamat malam, selamat mengikuti.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
4: Sampai besok.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
5: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak, Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak.

pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: gue sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke

0: foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini, kita berjumpa tentunya dalam Ngobrol Komunitas. Obrolan yang seru, santai, namun pastinya menginspirasi ya. Dan di kesempatan malam hari ini sudah terhubung melalui line Zoom. Iya, beberapa narasumber kami yang pasti akan ngobrol asik nih. Ya mudah-mudahan juga menginspirasi Anda. Baik, saya perkenalkan untuk ketiga narasumber yang tampaknya juga sudah siap ya di layar Zoom kami. Oke, saya perkenalkan ada Mbak Reni Linawati Esos. Beliau merupakan Ketua ULD Cabang Gunung Kidul. Selamat malam Mbak Reni.
1: Selamat malam.
0: Waduh, kabarnya baik, sehat semangat ya.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Terima kasih banyak. Saya panggilnya Mbak semuanya boleh?
1: Boleh.
0: Biar nggak ada yang iri, dipanggil ibu, dipanggil mbak, dipanggil kak.
1: Boleh.
0: Oke. Kemudian ada Mbak Kusumaningrum Dwi Astuti SM, ini merupakan Kadit Litbang ULD Cabang Gunung Kidul. Apa kabar, Mbak? Siapa nih panggilnya?
2: Kabar baik.
0: Mbak Dwi?
2: Ya, Suma.
0: Oh, Mbak ya. Kusuma. Kabar baik ya, Mbak Kusuma ya.
2: Kabar baik.
0: Terima kasih banget. Cantik-cantik semuanya loh ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Dan juga ada Mbak Estika Fatmasari AMDKEP SKM MAP. Beliau merupakan Sekretaris ULD Cabang Gunung Kidul. Mbak Hesti, selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya.
3: Wah, sehat, ya. Alhamdulillah. Aduh, semua sehat.
0: Kayaknya bugar semuanya, kinclong semuanya juga. Karena kita juga akan bincang-bincang terkena satu tema kita mengenal komunitas Universal Line Dance Gunung Kidul begitu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Mengenal komunitas Universal Line Dance ULD Gunung Kidul. Nah, boleh dong kalau begitu dikenalkan nih pada pendengar RRI ya. Singkat saja terkait juga komunitas Universal Line Dance ini. Nah, apakah juga menjadi hak milik dalam tanda kutip warga Gunung Kidul? Dan mengapa sih dibentuk komunitas Universal Line Dance ini? Saya ke siapa nih ya? Ke Mbak Reni dulu deh, Mbak Reni ketuanya dulu nih.
2: Oke. Okay.
0: Mbak Reni.
2: Ya, berkaitan dengan Universal Line Dance Cabang Gunung Kidul. Jadi secara hierarki kami itu ada Universal Line Dance Indonesia yang ada di pusat Jakarta. Kemudian di bawahnya ada Universal Line Dance Wilayah yang ada di DIY. Kemudian kami ada di bawahnya yaitu Universal Line Dance Cabang Gunung Kidul. Jadi di sini Universal Line Dance itu adalah organisasi untuk mewadahi para pecinta line dance, para instruktur, dan juga koreografer di bidang line dance, seperti itu. Nah, untuk Gunung Kidul sendiri, kami mulai dibentuk atau mulai berdiri organisasinya secara resmi itu di bulan
0: Juni 2021. Sebelumnya, okay.
2: Iya. Juni 2021. Sebelum organisasi itu resmi dibentuk, kami sudah sebelumnya melakukan latihan-latihan secara mandiri seperti itu. Waktu itu instrukturnya masih ada satu, baru ada satu, itu Miss Suma ini ya. Ya, Suma ini instruktur satu-satunya waktu itu di tahun 2021. Kami melakukan latihan itu sejak pada saat COVID. Jadi di masa sebelum COVID itu, maaf, di masa sebelum COVID itu kami sudah melakukan latihan, ada beberapa member walaupun belum banyak. Kemudian di masa COVID itu kami tetap latihan dan bahkan member kami itu malah bertambah banyak. Dan karena himbauan pemerintah kami tidak boleh terlalu berdekatan gitu. Okay. Jadi untuk latihannya pun kami sortir. Untuk pesertanya itu maksimal 10 orang, kami masing-masing menjaga jarak dan juga pakai masker, pakai facial, seperti itu. Jadi memang betul-betul ada semangatnya para pecinta line dance di Gunung Kidul. Untuk itu makanya kemudian dari wilayah beranggapan bahwa sepertinya Gunung Kidul ini sudah siap untuk menjadi sebuah organisasi ULD di salah satu cabang di DIY. Seperti itu, Kak.
0: Keren ini. Oke. Baik, terima kasih Mbak Reni ya tadi ya. Oke.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu saya beralih untuk ini Mbak Kusuma. Ya, Mbak Kusuma, kalau untuk line dance di Gunung Kidul ini, maka untuk misalnya ilmu yang diajarkan ataupun juga cara-cara yang diajarkan ini, apakah memang line dance pada umumnya ULD ini seperti apakah, apakah memiliki ciri khas tersendiri begitu, bagaimana Mbak Kusuma?
2: Kalau untuk line dance memang sama ya. Mm-hmm. Jadi ya. Jadi untuk line dance itu sebenarnya sama di mana-mana. Jadi kalau line dance itu kan kita mengajarkan bagaimana bergerak, bagaimana koreografi itu kita ajarkan kepada member. Jadi berapa wall-wall itu berapa adabnya. Jadi kalau di line dance itu ada arah-arahnya. Jadi ada 4 arah kan. Bisa satu wall atau satu arah menghadap ke depan semua, atau bisa 2 arah depan dan belakang, atau bisa 4 arah. Kemudian kita mengajarkan bagaimana melangkah yang benar, perpindahan berat badan yang benar itu kita harus ke kiri atau berat badan kita ke kanan, seperti itu. Jadi sama. Ada memang ada beberapa organisasi yang ini line dance juga, tapi pada intinya ini yang kita ajarkan sama kepada member. Jadi bagaimana kita mengajar dari yang tidak bisa menjadi bisa bergerak dengan koreografer dan dengan irama musik, seperti itu.
0: Okay. Yeah. Baik, terima kasih sekali. Biar pada dengar suaranya dulu juga. Oke, ya kan ya. Oke, Mbak Esti. Kalau line dance begitu, biasanya kalau memang mereka yang sudah memiliki basic, saya kira tidak akan terlalu sulit kalau mungkin harus mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Tetapi bagaimana ketika mungkin ULD ini memperoleh anggota yang benar-benar baru, tetapi memang berminat untuk menguasai line dance, ada kesulitan nggak sih? Bagaimana?
3: Oh ya, yeah. Jadi kalau line dance itu sebenarnya ada tingkatan-tingkatan kesulitannya, gitu ya. Bener. Jadi ketika kita ada member baru yang sama sekali belum pernah mengikuti line dance itu, nanti ada kami punya kelas namanya newcomers, gitu ya, untuk pendatang-pendatang baru. Itu nanti di sana yang diajarkan adalah yang levelnya paling mudah, misalnya absolute beginner itu ya, benar-benar yang untuk pemula. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir itu. Kita mempelajarinya tuh step by step. Jadi nggak apa-apa, pemula itu nggak apa-apa. Nanti akan dilatih tahapannya step by step, satu sesi gerakannya apa ya? Apa sesi pertama, sesi kedua itu nanti akan diulang, kemudian baru setelah utuh diberikan baru kita nyoba dengan musik, seperti itu. Jadi nggak masalah untuk pemula, tetap insya Allah tetap bisa mengikuti. Bahkan sekarang kan kami ada apa latihan bersama itu untuk masyarakat umum juga. Jadi semua yang minat, yang pengen, bahkan yang kita kan acaranya di alun-alun nih, kalau setiap hari Sabtu ya 2 minggu sekali, itu mereka yang hanya waktu itu iseng lari pagi di alun-alun bisa sambil gabung join ikut line dance gitu, karena di situ kita memang mempelajari materi yang benar-benar mudah untuk pemula. Nah, nanti kalau sudah terbiasa line dance, kita meningkat gitu ya ke materi yang levelnya lebih level sulitnya lebih apa di atas gitu, seperti itu.
0: Oke. Okay. Ini frekuensi latihannya berapa lama sekali nih, Mbak Esti? Tadi kalau disebutkan 2 minggu sekali, bukannya lama banget.
3: Kalau kami itu punya banyak kelas ya.
0: Oh,
3: jadi ada
0: kelas-kelas.
3: Okay. Ya, ada kelas yang latihan hari Senin, ada kelas yang latihan hari Selasa, hari Rabu, hampir setiap hari ada kelas yang latihan.
0: Iya,
3: seperti
0: iya.
3: Itu. Baik. Jadi nanti tinggal mau ikut yang mana ini, yang apa namanya, sekiranya sesuai dengan kemampuan kita, mau ikut yang mana, atau waktu luangnya yang di hari apa, itu bisa nanti milih kelas kan. Okay. Kami punya banyak kelas di Gunung Kidul.
0: Ada banyak kelas. Ini memang fokusnya di Gunung Kidul semuanya?
2: Kalau kami ya. Untuk sementara ini yang sudah ada selayar di apa masih di lingkup Gunung Kidul, akan tetapi di luar Kapanewon Wonosari itu adanya di Kapanewon Ngawen. Baru ada satu, jadi ada 2 Kapanewon di Gunung Kidul yang sudah ada komunitas line dance-nya.
0: Baik. Ya. Oke, baik Mbak Reni, Mbak Kusuma dan Mbak Esti, kita juga mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya di kesempatan malam hari ini, biar ngobrol kita juga tambah seru ya. Oke, iya baik, nanti akan ditanggapi untuk yang bergabung. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line travelnya, silakan dinantikan di 580-333-580-333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-711-911. Silakan ya untuk satu tema kita malam hari ini, mengenal komunitas universal line dance Gunung Kidul. Asik banget ya. Apalagi kalau Anda mungkin juga peminat dari line dance, wah jangan lewatkan untuk perbincangan malam hari ini. Mungkin bisa ngobrol juga bersama Mbak Reni, Mbak Kusuma dan juga Mbak Esti. Silakan line teleponnya ditunggu 580-333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-271-1911. Baik, yang sudah bergabung ada Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang. Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang. Mas Theo, mau tanyakan bagaimana komunitas ini membangun hubungan sosial dan kekeluargaan di antara para anggota. Membangun hubungan sosial dan kekeluargaan di antara para anggota. Mbak Reni dulu, Mbak Reni. Silakan nih Mbak Reni.
2: Oke. Membangun hubungan sosial di antara anggota. Oke, jadi kami kadang-kala mengadakan jamming.
0: Jamming itu apa ini?
2: Jamming itu semacam kayak gathering gitu ya.
0: Oh, gathering.
2: Okay. Kayak gathering itu. Jadi karena untuk komunitas universal line dance khususnya itu anggotanya kan memang sebagian besar hanya pecinta line dance aja. Jadi untuk mewadahi para pecinta line dance itu, kita pernah mengadakan jamming. Kemudian kita juga pernah mengadakan acara share dance. Seperti itu.
0: Okay.
2: Dan kemudian untuk saat ini kami sudah secara rutin, secara berkala mengadakan latihan bersama khusus untuk para pecinta line dance ataupun para peserta baru yang baru ingin mengenal line dance. Itu kita laksanakan gitu. Dalam sebulan itu dua kali, jadi dua minggu sekali, seperti itu.
0: Oke, okay. Ya, jadi itu upaya untuk bisa membangun hubungan kekeluargaan dan sosial ya di antara anggotanya gitu ya.
2: Yeah.
0: Istilahnya bisa yeah. saling ketemu begitu ya, Mbak Reni.
2: Iya.
0: Oke, ya baik. Kalau misalnya kelasnya beda-beda hari begitu, ada nggak sih di momen di mana juga perform bareng, misalnya unjuk kebolehan ataupun mungkin ya ada ujiannya atau seperti apa nih Mbak Reni?
2: Kalau untuk ujiannya nggak ada, karena kita sifatnya hanya fun aja ya. Okay. Di sini hanya fun aja, seperti itu. Kemudian kalau untuk perform bersama di acara line dance itu kita adakan jamming itu.
0: Oh, jamming.
2: Jadi di acara jamming itu nanti di masing-masing kelas itu diperbolehkan untuk unjuk kebolehan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terima kasih sekali untuk Mas Theo yang ada di Magelang. Mudah-mudahan puas nih sudah ditanggapi oleh ketua dari WIDE ya. Dan silakan yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Satu tema kita mengenal komunitas UID. ULD ya, Universitas
2: ULD.
0: Universitas Line Dance. Aduh, semangat banget ya ibu-ibu ya. Iya,
2: universal.
0: Biar suaranya muncul semuanya. Universitas Line Dance Gunung Kidul.
2: Universal
0: ya, Universal Line Dance Gunung Kidul. Iya. Wah, semangat semuanya. Terima kasih. Dan yang sudah ditanyakan nih hampir senada. Terima kasih untuk Mbak Cika Dikodian. Mbak Cika Dikodian, bagaimana mengajak anak muda agar menyukai line dance begitu ya. Ini juga hampir senada yang ditanyakan oleh Pak Heru di Kusumanegara. Bagaimana ya agar anak-anak muda ini juga menyukai line dance, tidak hanya tarian yang asal dari Korea dan lain-lain begitu. Yang ditanyakan Mbak Cika Dikodian dan Pak Heru di Kusumanegara, silakan. Akan ditanggapi siapa ini, Mbak Hesti mungkin ya? Silakan.
2: Cuma aja deh.
0: Mbak Hesti atau Mbak Kusuma boleh atau dua-duanya juga bisa nih. Mbak Kusuma boleh.
4: Kalau kami Mbak, biasanya kan ketika latihan itu kan diakhiri dengan kita take video, kemudian kita upload di YouTube. Okay. Nah, jadi dari itu kita kadang bikin story. Nah, nanti kan pada nanya nih, Mbak, aku pengen ikut. Nah, kalau misalkan kita juga punya kenalan yang muda-mudi nih, ayolah cobain, coba sekali kalau misalkan nanti ikut kelas cocok, ayo dilanjut. Karena kalau di Landed itu kan genrenya kan macem-macem ya, ada hip hopnya, ada caca, kemudian yang suka Korea-Korea itu juga koreografinya juga ada. Jadi kalau yang muda-muda itu biasanya senangnya yang kayak dangdut, yang musik-musik Korea seperti itu. Nah, kita ajak. Kalau mereka sudah tertarik, mereka biasanya sekali ikut itu pasti senang
3: Ketagihan.
4: ketagihan ya. Awal-awal pasti kok kayaknya susah ya, kak kayaknya nggak bisa ya, saya coba dulu karena kalau di land dance itu kan kita ajari dari awal, jadi satu persatu gerakannya kita ajari dulu, kemudian kita coba pakai musik, baru kita take video. Nah, kalau mereka sudah merasakan itu biasanya pasti ketagihan, ah besok ikut lagi ah, seperti itu.
0: Iya. Akan ditambahkan, silahkan. Siapa ini? Mbak Esti? Mbak Kusumane? Iya. Silahkan Mbak Esti.
3: Ya, untuk menarik minat apa namanya masyarakat dan anak-anak muda itu
0: Anak-anak
3: juga
0: muda.
3: kita anak-anak muda nih ya. Anak-anak muda kan sukanya di medsos nih. Tadi seperti yang disampaikan Miss Suma, kita upload apa namanya aktivitas kita di YouTube. Kita juga punya Instagram gitu ya.
0: Wah,
3: Instagram
0: seru,
3: juga
0: seru.
3: Landen kita ada Instagram yang kita upload kegiatan-kegiatan kita. Kemudian kita juga apa ya, ada sosialisasi ke beberapa kecamatan sebenarnya di Gunung Kidul ini. Di Gunung Kidul ini kan luas ya wilayahnya. Jadi kita pernah sosialisasi ke beberapa kecamatan, masuk ke kelompok senam-senam apa ya, senam-senam di kecamatan itu, Perwosi atau apa senam di kecamatan itu, nanti kita kenalkan dengan Lenden ya. Harapannya lebih banyak gitu ya yang tertarik untuk mengikuti kegiatan Lenden ini. Begitu, Kak.
0: Seru ya.
2: Dan rencana kami, kami juga akan mengadakan lomba line dance
0: Adele,
2: untuk tingkat SMA seperti itu. Jadi
0: Tingkat
2: mudah-mudahan
0: SMA.
2: dengan adanya lomba seperti itu, mereka akan mau tidak mau akhirnya mau belajar seperti itu.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Dari tingkat
2: Oke, gitu kan.
0: SMA gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali. Iya, baik. Terima kasih. Wah, semangat ini. Terima kasih juga untuk Pak Hasan yang ada di Pleret. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam ngobrol komunitas, ya bagaimana untuk awal gerak dan iramanya ini bisa dipelajari dengan mudah, mulai dari irama awal hingga akhir yang bisa sesuai, tetap ceria, tetap semangat begitu. Penyesuaian dengan iramanya bagaimana begitu, intinya yang ditanyakan Pak Hasan yang ada di Pleret. Mbak Reni mungkin bisa ditanggapi.
2: Oke, jadi untuk teknik pengajaran line dance itu kami step by step. Jadi di dalam line dance itu dalam satu wall atau satu hadap itu kadangkala kan ada 4 section istilahnya. Jadi kami nanti mengajarkannya section by section. Jadi setiap section itu ada 8 hitungan. Itu kami ajarkan per 8 hitungan dulu sampai mereka bisa. Kemudian kalau sudah lulus di section 1, baru masuk ke section 2. Kemudian section 1 dan 2 diulang dulu sebelum masuk ke section 3 dan begitu seterusnya. Sampai kemudian utuh sampai dengan 4 section di dalam satu wall itu. Kemudian kita coba per wall. Jadi hadap depan, hadap ke kanan, hadap belakang, hadap ke kiri. Begitu kita ulang-ulang, kemudian kita coba masuk ke musik pelan-pelan. Seperti itu.
0: Ya baik. Terima kasih sekali. Kalau kita bicara apa ya, daya tangkap ataupun juga pemahaman begitu ya. Setiap orang ini kan pastinya juga beda-beda ya, Mbak Reni, Mbak Kusuma, Mbak Esti ya.
2: Betul.
0: Iya, apalagi kalau mungkin ya dari usianya juga beda-beda begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang gampang memahami, ternyata ada juga yang nggak gampang memahami begitu. Menyikapinya bagaimana?
2: Ya, memang setiap orang tidak punya kecerdasan kinestetik yang sama seperti itu. Jadi kita syukuri seandainya yang memang suka line dance dan dia punya kecerdasan kinestetik yang bagus, pasti dia akan mudah sekali menerima materi itu. Hanya diberikan 1-2 kali aja sudah langsung nyandel gitu ya. Tapi bagi yang tidak memang agak sulit. Jadi mau tidak mau instruktur itu harus betul-betul sabar mendampingi mereka ini. Atau ketika sudah 2-3 kali ternyata tidak juga nyandel, kami minta mereka untuk menyesuaikan seperti itu. Jadi memang tidak mungkin kalau kami harus selalu mendampingi satu orang yang mohon maaf ya agak lemah seperti itu ya. Sementara yang lainnya yang sudah bisa kan jadi boring juga ya kalau nunggu temannya yang nggak bisa-bisa juga seperti itu. Jadi persikapan untuk teman-teman yang agak kurang ini ya mau tidak mau kami harus lebih sabar. Gitu.
0: Baik. Iya, terima kasih sekali. Dan apa kabar juga untuk Mas Widodo yang ada di Palagan. Terima kasih, wow. Ini banyak yang bertanya juga, terima kasih sekali Mas Widodo di Palagan. Dance itu, iya, saya sering melihatnya kalau misalnya di televisi itu modelnya country gitu ya. Ada yang country, kemudian jenisnya ada yang cha-cha, mambo, tango, dan sebagainya begitu. Nah, nah apakah juga di grup tersebut juga sama? Dan biasanya satu paket kursusnya berapa? Begitu yang ditanyakan. Kita terima dulu yang bergabung ya. Kita terima dulu yang bergabung, terima kasih sekali. Untuk yang sudah bergabung dalam Ngobrol Komunitas, selamat malam.
5: Ya, selamat malam, Mbak yang ceria.
1: Selamat malam juga.
0: Ini Pak Hasan yang ada di Pelayret ya, Pak Hasan. Silakan Pak Hasan.
5: Ya, Mbak Dina, yuk ikut senam Mbak Dina.
0: Waduh. Nanti kalau sekarang jadi jempolitan semua nanti ini Pak Hasan.
5: Jadi begini ya, sedikit ya para Mbak-Mbak narasumber yang semangat dalam komunitas ini. Tentunya ini yang khususnya bagi kaum muda, tapi kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu tentunya harus belajar demi kesehatan ya. Sekarang banyak sekali kami sedikit mengupas masalah berkaraoke. Banyaknya ya suatu lagu dengan karaoke, itu tentunya dapat bahan perbandingan ya untuk gerak-gerak dan lagu. Tentunya kalau lagu-lagu dengan berkaraoke ria, itu kan sesuai dengan iramanya. Dan namun kalau komunitas dancer atau dansa ini seberapakah bagi menyemangati untuk para, ya tentunya ini bapak-bapak yang sudah usia 40 atau 50 tahun itu kan lebih dapat memberikan suatu kesehatan baik jasmani maupun rohani. Gerak-gerak yang dapat menarik itu tentunya ada kesatuan bersama para mbak-mbak nanti di Gunung Kidul, itu tentunya banyak sekali bermanfaat bagi para, ya tidak kecuali berumur, tetapi bagaimana nanti dapat disebarluaskan. Begitu Mbak Dina.
0: Ya, selamat baik ya. Terima kasih ya, banyak Pak Hasan.
5: Semangat.
0: Terima
5: kasih. Selamat malam Mbak yang ceria. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak Pak Hasan yang sudah bergabung. Dan tadi ada Mas Widodo di Palagan yang sudah bergabung juga. Silakan bisa ditanggapi siapa nih? Ada Mbak Reni dan Mbak Kusuma kan ya? Silakan.
6: Iya. Jadi di Gunung Kidul itu juga ada kelas-kelas beginner. Jadi kami itu ada beberapa kelas itu begini Mbak, tergantung kesulitannya. Jadi ada yang kelas beginner itu yang memang koreonya itu yang mudah-mudah diikuti. Dan saya juga punya kelas yang lansia. Untuk lansia. Enggak lansia ya, senior. Ya itu member saya itu ada yang usia 60-80 tahun Mbak. Ya itu biasanya saya berikan lagu-lagu lawas. Jadi mereka bisa berolahraga sambil bernostalgia sambil nyanyi lagu-lagu pada zamannya mereka gitu. Jadi untuk yang usia-usia senior itu kalau mau belajar tenang, aman, bisa. Ada juga yang untuk kelas-kelas improver itu yang agak until-until. Nah, untuk anak-anak muda itu juga ada. Jadi kalau di Gunung Kidul ini ada beberapa kelas yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan usianya. Ada juga kelas yang anak-anak yang di
7: remaja.
6: Ya, anak-anak remaja itu di kelasnya Bu Reni itu ada. Ada yang usia senior itu juga ada. Ada yang ibu-ibu muda itu ada juga kelasnya. Jadi bisa memilih.
0: Ini ya, pembagian dibagi untuk kategori kategori usia seperti itu ya?
6: Enggak semuanya sih, cuman saya ada yang khusus untuk usia-usia senior, jadi biar musiknya juga lebih nyambung, lebih kalau ya lebih slow, lebih nostalgia. Ada juga yang tadi tanya tentang country, itu saya juga ada kelas khusus country. Khusus country, jadi orang-orang pecinta-pecinta country bisa masuk di situ. Ada kelas-kelas yang universal, jadi semua genre diajarkan juga ada. Seperti itu. Jadi mau pilih yang mana ada.
0: Kemudian kalau bicara tentang musik ya, karena bagaimanapun line dance pastinya nggak seru kalau musiknya juga ini ya, bukan jenis-jenis musik yang asik begitu. Nah, bagaimana untuk pemilihan musiknya ini?
2: Biasanya mungkin, kalau untuk pemilihan musiknya, terutama kalau kita mau bikin sebuah koreo seperti itu ya. Itu pasti kami pertimbangkan musik yang biasanya yang lagi viral.
0: Yang lagi viral, oke.
2: Jadi ketika musik itu sudah sangat familiar di telinga para pecinta line dance itu, mereka akhirnya tergerak dan tertarik untuk mendemokan seperti itu.
0: Baik. Jadi memang jenis musik yang kemudian peminatnya juga banyak ya di masyarakat gitu ya. Baik. Oh iya, tadi ditanya untuk paket kursusnya itu berapa? Rentang
2: kalau
0: usianya dari berapa
2: sih,
0: sampai
2: kami
0: berapa?
2: Kami nggak ada paket ya, Kak ya. Jadi per kedatangan.
0: Oh, per kedatangan.
2: Seperti itu. Jadi kami tidak seperti apa namanya kursus-kursus pada umumnya. Jadi kami datang, kami langsung berkontribusi. Seperti itu aja.
0: Oh gitu. Iya. Bisa lebih terjangkau yang pasti nggak khawatir gitu ya.
2: Pasti terjangkau. Karena kebetulan untuk yang ULD, Tapang Gunung Kidul ini kami standarkan. Untuk apa nilai kontribusinya itu diseragamkan. Itu. Jadi mau ikut kelas manapun hampir sama. Hampir sama. Seandainya ada selisih cuma sedikit.
0: Baik. Terima kasih sekali. Nah, masih perbincangan kita yang seru untuk kesempatan malam hari ini bersama Mbak-mbak cantik ini dari komunitas Universal Line Dance begitu ya. Universitas Line Dance Gunung Kidul. Ada Mbak Reni, Mbak Kusuma dan juga Mbak Hesti. Baik pendengar, pastinya untuk kebersamaan Anda masih kami nantikan. Line teleponnya di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetap terhubung ya Mbak Reni, Mbak Kusuma dan juga Mbak Esti.
2: Baik.
7: Hello, Mi.
8: Apa ini?
7: Untuk kamu.
8: Hah? Uang?
7: Katanya sepatumu jebol.
8: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
7: Ya udah, pakai uang itu aja.
8: Hah, yang benar.
7: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
8: Iya, tapi
7: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
8: Beneran nih? Makasih, teman.
9: Hore! Juara.
10: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
11: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
0: Oke, baik pendengar, pastinya juga masih kebersamaan kita, ngobrol seru kita dalam obrolan komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Mengenal komunitas Universal Lindes ULD Gunung Kidul ya. Ada Mbak Reni, Mbak Kusumaningrum, kemudian Mbak Estika untuk kesempatan di malam hari ini. Dan tentunya juga pendengar, Anda masih bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga WhatsAppnya di 0811-2711-911. Masih terhubung semuanya ya, Mbak Reni, Mbak Kusuma dan Mbak Esti.
2: Oke,
0: masih semangat semuanya. Oke, terima kasih banyak. Dan saya ke pertanyaan selanjutnya nih, sudah ada yang gabung juga yang ditanyakan Pak Joko yang ada di Cangkring. Terima kasih Pak Joko di Cangkring. Nah, kalau untuk tempat latihannya, apakah ada semacam sanggar tersendiri atau seperti apa? Kemudian apakah juga menerima anggota laki-laki? Nah, ini gendernya haruskah perempuan atau laki-laki juga bisa? Kemudian tempat latihannya di mana nih? Pak Joko di Cangkring yang menanyakan, silakan. Siapa nih?
2: Mbak Reni. Kalau untuk tempat latihannya memang tidak ada tempat khusus seperti itu. Akan tetapi kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi di Dinas Pendidikan itu ada yang namanya Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi kami di situ mohon izin untuk bisa ikut latihan, pinjam tempat di SKP itu. Kemudian kami juga bekerja sama juga dengan Sekretariat DPRD. Kebetulan mereka itu punya apa namanya pendopo dan juga punya area parkir yang cukup luas. Jadi kalau untuk line dance itu kan tidak harus dilakukan di dalam ruangan, dilakukan di luar ruangan pun juga memungkinkan seperti itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kapanewon Wonosari. Jadi manapun yang memungkinkan untuk tempat kita berlatih itu bisa kita gunakan. Seandainya untuk tempat berlatih yang khusus itu tidak tersedia, kami semuanya kreatif. Kreatif untuk mencari tempat supaya tetap bisa berlatih. Jadi kadang di taman kota pun kami juga bisa kami gunakan untuk berlatih. Kadangkala di alun-alun kita juga bisa berlatih di situ. Seperti itu. Bahkan di rumah di rumah kita sendiri pun, seandainya memang cukup luas, kita juga bisa latihan di situ. Seperti itu, jadi luas aja.
0: Artinya outdoor itu juga bisa ya, di luar ruangan gitu ya?
2: Tidak, bisa banget, iya.
0: Nah, ini apakah juga pernah mengajak masyarakat umum untuk misalnya berlatih line dance begitu di hari-hari tertentu gitu?
2: Iya, jadi yang sudah kami sebutkan di awal tadi, bahwa kami untuk saat ini sudah memiliki program yang dinamakan dengan latihan bersama atau LABER yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Nah, itu kami laksanakan. Iya, betul. Kami laksanakan mengambil tempat di alun-alun. Jadi sekaligus ketika banyak orang yang mendengar, ketika banyak orang yang melihat, mereka akhirnya tertarik, walaupun tidak bisa langsung mereka bergabung, dan akhirnya mereka katanya kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu ya. Jadi karena sudah kenal, akhirnya mereka jadi sayang dan mereka jadi suka, akhirnya mau bergabung di komunitas ataupun di kelas-kelas yang ada.
0: Nah, seru ya. Mungkin sembari nonton dulu begitu, wah lama-lama tertarik juga untuk mengikuti kelas. Oke, baik, terima kasih Mbak Siska di Sleman Barat. Nah, line dance menjadi olahraga yang kemudian juga dipertandingkan. Nah, apakah juga nantinya akan terpikir akan dari Gunung Kidul akan bisa menghadirkan atlet-atlet line dance begitu, Mbak Siska di Sleman? Wah, ini cita-cita yang keren nih. Bagaimana tanggapannya?
2: Kalau untuk berkaitan dengan kompetisi line dance, karena kebetulan untuk tingkat DIY pun ada yang dinamakan Forda, kemudian ada yang dinamakan Fornam, kemudian untuk tingkat nasional ada yang namanya Fornas. Jadi untuk tahun ini sebenarnya agenda kami juga bersiap untuk melaksanakan kompetisi, tetapi kompetisinya itu tidak diperuntukkan bagi pecinta line dance di luar Gunung Kidul. Jadi masih kami peruntukkan untuk internal Gunung Kidul dulu. Jadi masih semacam uji coba seperti itu. Trial and error.
0: Masih dilaksanakan di Gunung Kidul. Tetapi kalau warga luar Gunung Kidul begitu pengen berlatih di situ sebenarnya bisa apa enggak sih?
2: Kalau untuk latihan di kelas-kelas kami persilahkan. Bahkan ada member kami itu yang dia hadir dari Jogja. Padahal di Jogja itu sebenarnya udah banyak komunitas line dance. Tapi karena kebetulan dia juga punya rumah di Gunung itu, akhirnya dia ikut bergabung di kelas yang ada di Gunung itu, seperti itu. Jadi kami tidak batasi, tidak harus orang-orang Gunung Kidul aja, tapi yang dari luar kota pun seandainya berkenan ikut bergabung, kami persilahkan.
0: Wah, seru ya. Boleh banget begitu ya. Pak Adi di Berbah, terima kasih Pak Adi di Berbah. Untuk kesehatan manfaatnya apa nih? Silakan Pak Adi di Berbah.
2: Ini kebetulan Bu Hestina ini bidan ya.
0: Silakan Bu Hestina.
2: Silakan. Oke. Untuk kesehatan manfaatnya banyak sekali ya. Namanya olahraga secara apa ya, teori kan kita tahu ya, itu untuk meningkatkan apa vitalitas gitu ya, untuk meningkatkan energi kita. Kemudian di samping itu juga sebenarnya line dance ini kan kita selalu mengingat gerakan-gerakan, kita ulang-ulang, kita ingat gerakan tadi apa yang kita pelajari. Jadi itu teruji atau dari penelitian itu meningkatkan daya ingat, mengurangi ke risiko pikun. Iya. Jadi kami itu kalau line dance tadi seperti yang disampaikan Bu Reni, step by step, setiap satu koreo itu ada 32 kon, ada 4 wall, 4 arah, itu kan harus diingat gitu ya, setelah gerakan ini, gerakan berikutnya apa, seperti itu ya. Itu ternyata melatih daya ingat, mengurangi risiko untuk kepikunan. Di samping itu ya secara olahraga kan kita seneng ya, happy gitu ya, jadi meningkatkan hormon endorfin kita meningkat. Jadi seperti yang dikatakan Misuma, olahraga lenden ini hati-hati karena mengandung apa, bisa menyebabkan ketagihan karena benar begitu sudah nyoba itu kita pengen nyoba lagi. Jadi secara apa ya, meningkatkan hormon kebahagiaan, kemudian komunitasnya banyak, teman-temannya banyak, otomatis ya, itu meningkatkan kesehatan kita secara umum, seperti itu kakak.
0: Ya. Aduh, nggak terasa ngobrol kita kenapa ini ya, jadi rasanya singkat banget ya. Kita udah hampir habis.
2: Masih belum puas ya.
0: Belum puas, masih banyak yang pengen ditanyakan. Baiklah, kalau begitu mungkin sebagai closing statement-nya, sebagai kesimpulannya, mengenal komunitas Universal Line Dance Gunung Kidul. Dari Mbak Esti, Mbak Kusuma, kemudian Mbak Reni. Silakan Mbak Esti dulu. Sama-sama 1 menit ya.
2: Untuk closing ya, terima kasih. Jadi kami berharap untuk apa kegiatan line dance ini bisa dikenal luas gitu ya. Monggo masyarakat yang ingin apa namanya bergabung dengan kami, kami sangat terbuka. Pasti gitu ya, tidak ada apa ya, kesulitan itu jangan khawatir gitu ya, pasti semua bisa, seperti itu. Jadi monggo kita selalu meningkatkan, mensosialisasikan agar line dancer ini peminatnya semakin banyak, begitu kak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Kusuma, silakan. Silakan Mbak Kusuma.
4: Saya berharap semoga ULD Gunung Kidul semakin maju seperti slogan kita ya, ULD maju, ULD jaya, ULD sukses, yes. Dan kita bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada, karena kita juga ikut sering ikut gathering dan alhamdulillahnya sering dapat best perform lagi. Nah ini kelasnya Bu Reni nih. Ya semoga ULD Gunung Kidul semakin sukses.
0: Waduh, terima kasih sekali. Silakan Ibu Ketuanya.
2: Silakan. Ya, semoga apa yang sudah kami upayakan untuk meline dance-kan masyarakat dan untuk memasyarakatkan line dance khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ini akan berhasil dengan baik, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal line dance, semakin banyak kita membantu pemerintah untuk menaikkan derajat kesehatan masyarakat melalui olahraga line dance ini.
0: Baik, terima kasih banyak ya untuk perbincangan kita yang seru malam hari ini, dan mudah-mudahan juga menginspirasi bagi pendengar RRI. Terima kasih Mbak Reni, Mbak Kusuma, dan Mbak Esti. Sukses selalu.
2: Sama-sama.
0: Untuk Universal Line Dance. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Ya baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita tentunya dalam ngobrol komunitas mengenal komunitas Universal Line Dance Gunung Kidul bersama Mbak Reni Linawati, kemudian Mbak Kusuma Ningrum Dwi Astuti dan Mbak Estika Fatmasari. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kabar, kembali ya kita ketemu di kesempatan malam hari ini. Semoga juga kabarnya baik, sehat semangat semuanya. Kita jumpa dalam Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 90-an. Nah, sekaligus mendengar, saya juga pengen tahu nih malam hari ini, mungkin Anda pernah mengikuti berbagai kegiatan, baik itu dilombakan atau tidak dilombakan, di sekolah, di kampung, atau di instansi. Nah, biasanya kegiatan apa? Begitu ya. Silakan nih pendengar, Anda bisa bergabung 580333. Jumpa kita tentunya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum, jumpa lagi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Hasan? Saya semangat ya.
1: Oke. Okay. Ya, pokoknya minum dulu Mbak Gina.
0: Waduh, sudah. Sudah semangat ini.
1: Lagi ngobrol komunitas.
0: Iya, sebelumnya juga ini penyejuk mimbar agama Hindu juga. Wow.
1: Iya.
0: Seru. Seneng deh tapi pastinya.
1: Ya, sekarang di ini Ruang Rindu.
0: Iya, benar. Oke.
1: Satu, pasti. Istilahnya diberikan sehat. Kalau lelah ya istirahat dulu. Sampai malam.
0: Asalkan ya, pendengarnya semangat, pastinya ikut semangat sih. Kalau pendengar nggak semangat, jadi ngaruh.
1: Semenjak usia ulang tahun ke-81, ini tentunya berbagai media kita ikuti dan semoga RRI ya tetap jaya mengudara seiring zamannya, berbagai media yang saling bersaing secara sehat dapat bisa di itu kan nanti para pendengar bisa menyatu, baik itu lewat onlinean langsung ini terus memicu bagi para pendengar dengan teknologi yang kian.
0: Iya, benar.
1: Makin banyak pendengarnya.
0: Aduh, ya, terima kasih banget dikasih doa-doa yang luar biasa banget ini. Terima kasih ya, Pak Hasan.
1: Ini juga merindu, kita sedikit bernostalgia lagunya, kalau ada.
0: Iya, tahun 90-an.
1: 90-an ya.
0: Iya, betul-betul. Apa nih lagunya, Pak Hasan?
1: Dari Ermi Kulit.
0: Ermi Kulit yang apa?
1: Yang agak sambil nanti sedikit sesa, ada sesa.
0: Sebentar, Ermi ya, Kulit ya.
1: Ya, tadi apa tadi untuk opini tadi?
0: Ini ya, mengikuti kegiatan baik ada di sekolah, di kampung, atau di instansi. Nah, kegiatannya apa saja nih? Lagunya ya, tadi apa? Ermi Kulitnya?
1: Sesal itu di...
0: Sesal. Oke, lagunya Sesal sudah siap.
1: Ya, tentunya kita sebagai yang berusia seperti saya sendiri, sebagai macam itu lomba-lomba

0: Gratis.
1: Oke.
0: Lomba itu juga, juga mungkin beberapa lagi pingpong, badminton juga. Ya, cuma suka kita baik muda ataupun usia usia kesehatan, tapi yang usia yang harus jaga ya dengan kondisinya. Itu sedikit kalau saya memang dulu pernah balapan karung, balapan kadut.
1: Oh gitu, kadut namanya. Nah,
0: yang sekarang sudah langka-langka itu perlu dilestarikan itu.
1: Wah seru ya.
0: Walaupun namanya berbagai macam, waktu itu ada dan barat itu kalau itu ya, gendong-gendongan itu yang masih remaja-remaja.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
0: jadi sekedar untuk lagu-lagunya itu kalau.
1: Terima kasih lagunya juga. Oke, okay. Mau dikirim-kirim salamnya.
0: Ya, saya mengucapkan ya ini selain ulang tahun ke 81, semoga kita semua diberikan ya kesehatan baik semua kru yang di dunia maupun berada di seluruh Nusantara khususnya RI Pro 1 di Yogyakarta.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak Hasan, sehat dan sukses juga ya.
0: Saya atur salam kagem Gus pun Mbah Jati, Pak Budi Grahito, Mbah Muslimin, Bung Ajan, keluarga bersama Putra Putri, juga ada Pak Beni di Gandaria, Bapak John, ya, mungkin ada Bang Ramadhan, Mas Ahmad Fauzi juga sahabat kita ya di area itu satu ini, di Garut, mungkin ibu-ibunya adalah Ibu Umi di Sandakan, Bu Ali, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu Jalan Paris ya, Bu itu yang lama sekali nggak masuk itu Mbak Yeni ya.
1: Oh iya, betul.
0: Sama Mas Widodo, mas-masnya yang, Mas Andi, Adi di Bundang masuk Mas Adi. Okay. Sehat selalu, Bunda Mawar Kuning, terus Mas Ardi di Klaten ya.
1: Oh iya, betul.
0: Ya, selamat datang di Dodo di Jalan Palagan. Ada Mas Dodi di Paku Alaman ya. Ya, yuk. Semuanya sejauh, semua yang belum tersebut. Saya tidak satu persatu nanti tidak sampai jam berapa nanti itu. Okay. Yang mau masuk, silahkan. Nanti kita tunggu atensinya. Untuk Mbak Dina tetap semangat diberikan ya Mbak Dina ya. Dan yang maha kuasa dijaga kesehatannya. Kalau untuk keluarga ya Mbak Dina ya.
1: Terima kasih, saya semangat juga ya Pak Hasan.
0: Iya, insya Allah sedikit ya Mbak ya.
1: Oke.
0: Okay. Nanti lewat belakang coba ya, lewat anu. Ini besok Kamis kalau siaran di Indonesia banget nggak ya? Insya Allah saya mau ketemu Mbak Dina di
1: hari. Oh begitu. Hari Kamis. Ya. Sebentar saya kok lupa sih. Oh hari ya, Kamis ya. Siang itu Pak Hasan.
0: Iya.
1: Ya, kalau Indonesia setelah Indonesia banget sore ya, agak sore berarti jam 3 lewat ya.
0: Nanti kita sambung lewat belakang ya.
1: Oke boleh. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Hasan, sehat semangat ya.
0: Salam hormat yang belum kesetir tidak terkecuali bisa diberikan kesempatan bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 LK. Ya terputus ya. 580333 untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam. Sudah terhubung. Oke, sayang banget kok terputus ya. Baiklah. Ya, Ruang Rindu, selamat malam. Sudah terhubung.
2: Melodi Memorable Music.
1: Aduh, apa kabar ini barusan terbangun dari mana ini? Aduh, namanya siapa ya Mbak? Saya sampai lupa ini.
2: Wah, bahaya.
1: Aduh, kenapa lama sekali? Masih yang ada di Sorosutan kan?
2: Ya, kolo-kolo masih.
1: Oh, kolo-kolo golek bakmi. Aduh, apa kabar Mbak Andin? Menghilangnya kok lama banget toh Mbak Andin? Menghilangnya kok lama banget, ini kemana ini Mbak Andin?
2: Tertidur.
1: Walahlah.
2: Mencari mimpi.
1: Waduh.
2: Ngajak Mbak Dina Mbak Mi.
1: Waduh, Mbak Mi gak sampai mimpi loh.

0: Aduh, aduh.
1: Urutan nih Mbak Dina.
0: Jadi pengusaha bakminya aja deh kalau gitu. Asik kan? Oke.
1: Amin.
0: Kabarnya baik ya, sehat semangat ya Mbak Din.
1: Alhamdulillah.
0: Harapannya sehat. Begitu ya.
1: Mbak Dina juga sehat.
0: Iya, terima kasih banget. Akhirnya muncul lagi tuh udah seneng banget.
1: Ya sengaja bendo dikangeni wong akeh.
0: Oh, gitu ya. Iya deh, yang penting semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik Mbak Andin. Mbak Andin, ada kegiatan-kegiatan yang biasanya diikuti, yang pernah diikuti itu apa sih yang paling berkesan untuk Mbak Andin?
1: Kegiatan.
0: Semacam lomba-lomba, semacam misalnya jalan sehat atau ada ngedate bareng. Waduh, ngedate bareng.
1: Kalau ngedate bareng aku mau itu.
0: Oi. Sama aduh, apa gitu.
1: Misalnya. Itu kalau di kampung itu kemarin kan sempat ada jalan sehat.
0: Okay.
1: Waktu apa menjelang 17-an itu.
0: Jalan sehat ya.
1: Dan masih apa ya, kalau tiap minggu di sini ada senam juga sih.
0: Gitu.
1: Tapi cuma ya. Hari Minggu toh. Kadang satu RT, kadang satu RW. Kalau sebulan sekali tuh satu RW.
0: Oh gitu.
1: Begitu.
0: Wah seru ya.
1: Terus okay. Apa ya Mbak Dina? Itu masih ada pengajian juga.
0: Oh gitu, kegiatan pengajian gitu ya.
1: Malam Rabu sama malam Senin
0: sini. Okay.
1: Itu yang khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu malam Jumat malam.
0: Oh gitu, acara. Itu biasanya acara kampung ya?
1: Iya tuh kampung. Kalau di sini kayak gitu, tapi kalau di luar kampung ya kayak semacam komunitas radio itu juga masih ada.
0: Komunitas radio. Woi.
1: Ketemu pendengar itu loh Mbak Dina.
0: Waduh, seru ya.
1: Kemarin kan sempat bulan kesana.
0: Okay.
1: Tapi nggak ketemu dia.
0: Wih, aduh, ini siapa yang disebut itu?
1: Cuma orangnya pantau. Lah marah ya sama aku ya Mbak Dina.
0: Oh gitu ya. Aduh, aduh. Besok nggak pakai marah-marahan lagi.
1: Pas ke itu loh, ke Kulon Progo itu.
0: Oh, iya,
1: ya Mbak Dina tahu lah yang di Kulon Progo siapa.
0: Aduh, banyak ya padahal. Kulon Progonya iya. Banyak.
1: Iya banyak, tapi cuma satu.
0: Oh iya deh. Engkau malah nyebut namanya salah. Gak usah disebut ya.
1: Yang jelas cowok bukan cewek.
0: Lah iya, betul.
1: Nah itu pasti okay. Mbak Dina tahu.
0: Wah, ntar salah. Iya deh. Oke, okay. Iya deh. Semoga besok rekun-rekun lagi.
1: Iya, betul. Okay. Tapi ya enggak semua ini deh Mbak Dina, enggak semua radio itu dihadir tuh enggak. Cuman ya kalau pas dong selo enggak barengnya yang di sini. Kan kadang ada ini juga kan pengajian terah keluarga itu juga ada.
0: Iya benar-benar.
1: Setiap minggu paing seperti itu. Begitu.
0: Iya baik, seru ya.
1: Jadi kalau-kalau nek apa ya, kalau pas nggak capek, nggak apa kondisi badannya pas sehat itu ya gabung sama tetangga.
0: Oh gitu.
1: Sama saudara juga, sama temen bagi waktu gitu loh Mbak Dini.
0: Iya deh. Iya deh, baik seru. Tetap ditunggu kebersamaannya. Oh iya baik.
1: Tapi kapan yang ngedat sama Mbak Dina ya?
0: Iya, malah ngilang lama gitu. Oke baik Mbak Din, terima kasih banget Mbak Din.
1: Kan kayaknya RRI habis jalan sehat toh?
0: Bener.
1: Ya nggak bisa itu.
0: Iya nggak bisa ikutan ya, sayang ya. Oke. Iya deh baik. Oke baik Mbak Din, mau dengerin lagunya apa nih?
1: Tahun berapa ya?
0: Tahun 90-an. Iya apa tuh?
1: 90
0: yang bersada. Ya? Yang bersada apa tuh? Oke.
1: Kalau itu loh Mbak Dina.
0: Apa itu?
1: Ratu itu masuk sini gak?
0: Ratu itu yang awal ya. Kayaknya ya, yang awal-awal.
1: Aku lupa judulnya.
0: Aku baik-baik saja Pak ya. Bukan sih. Ratu itu yang yang apa ya?
1: Satunya yang
0: teman tapi
1: baik-baik
0: mas,
1: saja.
0: Aku baik-baik saja ya, kayaknya ya.
1: Iya. Yang itu toh.
0: Ratu Sejagat itu tahun berapa ya? Ratu Sejagat ini atau yang kalau yang bukan ratu gimana sih? Kayaknya ratu banyak yang masuk ke 2000
1: ya. 2000 ya, Mbak.
0: Dear Diary. Mau yang itu?
1: Dear Diary enggak boleh.
0: Dear Diary itu bisa.
1: Masih,
0: nih. Masih bisa sih. Masih mendekati.
1: Ya udah itu aja.
0: Dear Diary ya.
1: Kan kayak okay. Jarang-jarang keluar.
0: Iya,
1: toh.
0: Baik. Mau dikirim-kirim salamnya.
1: Buat Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya, Bu Tutino Koderto, ada Bu Satila, Bu Ali, Bu Wigati, Bu Umis Randaan, ada apa ya, Bu Nani, ada Mbak Christine, Mas Rianto, Mas Ipul, Mas Andi, ada Mas Widodo.
0: Okay.
1: Ini mesti suwera ngejak Mbak Mi ya, Mbak.
0: Ah, itu dia. Padahal sering dikasih salam itu.
1: Aku tertidur dengan lelapnya.
0: Oh, gitu ya.
1: Tahu-tahu mimpi ngejak sama Mbak Dina.
0: Waduh, aduh. Mbak Mi goreng sama Mbak Mi godok ya.
1: Betul. Kapan lu bisa dulang-dulangan Pak?
0: Malah dulang-dulangan. Oke.
1: Buat Pak Muhadi.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mbah Jadi, Romo Narto Endro, Bu Maria Sukese, Pak Beni, Pak Budi Wonogiri, Pak Ahmad Fauzi, Bang Leman, Pak Ramadan. Ada siapa lagi toh sek malam ke?
0: Siapa
1: Mbah
0: itu?
1: Jadi tadi sudah ya.
0: Oke.
1: Okay. Siapa semuanya saja Mbak Dina?
0: Buat semuanya.
1: Karena
0: baik.
1: Lama banget aku menghilang.
0: Iya nih, padahal dikangenin, aduh.
1: Maka, tidak ada yang terlewat kalau belum tersenggol ya besok
0: gitu.
1: Lagi.
0: Iya deh.
1: Besok semoga bisa gabung lagi. Gitu, tidak ya. Mencari mimpi lo Mbak Dina.
0: Weh, malah mencari mimpi. Malah ngaku mencari mimpi.
1: Ya.
0: Oke, baik. Kita
1: tunggu ya Mbak Dina.
0: Iya, baik, dinantikan ya.
1: Mbak Dina.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu.
0: Sehat semangat. Terima kasih Mbak Enin. Aduh.
1: Pulang hati-hati.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya Mbak Dina. Selamat pagi.
0: Aduh, selamat pagi lagi. Mbak Enin, terima kasih. Bahagia selalu ya Mbak Enin ya. Di 580333 ada yang sudah gabung. Baik dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Untuk yang sudah terhubung, selamat malam. Mana nih? Selamat malam, Rang Rindu. Oke. Okay. Ya, yeah, yang sudah gabung dalam Rang Rindu, selamat malam. Ya, ada suaranya ya. Oke, okay, baik. Iya deh. Di 580333, silakan ya. Yang akan bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, sudah terhubung ini pasti.
2: Selamat pagi.
0: Ya. Abu Tuti,
2: aku mau mirok ya.
0: Ini kok jadi yang langka-langka muncul. Ada. Mana tenaga langka? Apa kabar Bu Tuti? Tadi barusan Mbak Andin yang lama juga ngilang. Ini Bu Tuti juga menghilang lama, wah. Enggak merasa kalau dikangen itu. Untung
2: memang mendelik.
0: Oh, gitu. Aduh, apa kabar Bu Tuti? Jalan-jalan dari mana ini?
2: Kemana-mana ya, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
2: Di rumah terus aku.
0: Oh, gitu ya.
2: Dilarang keluar rumah.
0: Waduh-aduh. Berarti kali-kali keluar gitu.
2: Keluar rasa pamit.
0: Rasa pamit. Iya deh, sehat-sehat ya Bu Tuti.
2: Ya.
0: Aduh, harapannya harus sehat ini ya. Iya, benar-benar. Sehat semangat semuanya. Aduh, senang banget kalau sehat. Ya, baik Bu Tuti. Ah, Bu Tuti.
2: Kemarin aku nunggu undangan, ada undangan.
0: Oh, gitu. Undangan datang ke sana. Tapi kalau saya pas jaga kandang ini, jadi nggak ngundang Bu Tuti.
2: Tanggal 11 kemarin loh.
0: Iya, saya jaga kandang di sini malahan, jadi nggak ngundangin Bu Tuti.
2: makanya aku mendelik makanya.
0: Oh gitu. Oke, Bu Tuti, kalau ada kegiatan nah seperti juga kemarin Jalan Sehatnya RRI gitu-gitu ya, ada kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti apa sih yang paling berkesan buat Bu Tuti?
2: Nah, yang saat-saat ini saya sudah atur juga Mbak Dinanto.
0: Oh iya.
2: Bisa keluar dari rumah.
0: Oke, kalau yang dulu-dulu mungkin yang paling berkesan buat Bu Tuti apa ini?
2: Dulu itu yang ada lomba masak.
0: Lomba apa?
2: Masak.
0: Oh, lomba masak. Waduh. Asik banget lomba masak.
2: Nyurupi benang nih ngomong top.
0: Aduh, susah tenan.
2: Sambil jalan toh. Aku bilang sama panitianya.
0: Oh, gitu.
2: Aku tak bawa itu alat penolong itu. Ibu itu loh malah nyontongi.
0: Apa itu?
2: Yang untuk nyurupnya benang ke jarum itu loh, kan ada mbak.
0: Oh iya iya, pakai alat pembantunya apa itu?
2: Ya kak, alat kecil itu.
0: Gitu
2: ya.
0: Oh aduh, iki biar menang gitu ya, dalam rangka ya, biar menang.
2: Nah, tapi aku ngomong dulu sama panitianya.
0: Oh gitu, iya iya iya.
2: Ibu itu kok yang malah nyontoni kok yang ngomong gitu.
0: Kok ya ada gitu loh alatnya itu.
2: Ada mbak.
0: Oh gitu.
2: Ada sudah lama kok.
0: Waduh, iya deh, baik. Terima lomba kasih itu,
2: lomba masak loh baik.
0: Lomba masak, biasanya nasi goreng. Kalau lomba masak sih gampang.
2: Bakmi.
0: Bakmi goreng dan nasi goreng. Favoritnya aku itu.
2: Belum kenal sama Mbak Andin.
0: Oh gitu ya.
2: Ya
0: Mbak Andin. Coba kalau sudah kenal, waduh, dijamin.
2: Iya lho mbak, nyanyi lho amat-amat.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Tuti. Baik Bu Tuti, mau dengerin lagunya mana nih?
2: Aku itu orang pijut dulu mbak.
0: Oh, aduh.
2: 90 itu apa mbak?
0: Ya, pilihannya ya. Ada Paramita Rusadi, Iwake, itu ada. Harvey Malaiholo ada. Kemudian 2D dan Malida. Lalu Indra Lesmana, Java Jeff. Kemudian Jakarta Rhythm Section, Ermi Kulit, Mayang Sari.
2: Mayang Sari duet mbak.
0: Mayang Sari yang apa ini, yang tiada lagi atau mau yang lain?
2: Yang duet kan.
0: Yang duet, Mayang Sari ya. Mayang Sarinya yang apa ya? Rasa Cintaku Harus Malam Ini, Selamat Malam Cinta. Yang berarti yang apa ya? Bersama siapa ya? Ya ada lagi. Waduh. Ini kok yang single sih, yang duet yang apa sih? Yang apa ya? Sebentar, saya cari dulu.
2: Aku pernah
0: dengar. Ya. Oke, sebentar. Mayang Sari duetnya dengan siapa ya? Dedi Dores, Pak.
2: Ya, itu boleh.
0: Oke. Itu judulnya apa ya? Ada apa enggak nih? Jangan pisahkan. Mungkin jangan pisahkan ya, mungkin ya. Mau dikirim salamnya? Waduh. Oke. Oke.
2: Yang dari Katam.
0: Kulali
2: Mbak Joy.
0: Oh gitu.
2: Lama nggak pernah masuk.
0: Oke.
2: Coba aku mau tanya sama Mbak.
0: Mau tanya apa?
2: Namanya. Namanya.
0: Yang di mana?
2: Batam.
0: Mas Andi.
2: Iya.
0: Malah tebak-tebakan. Oke. Okay. Sambil nyiapin lagu yang malah ditakoni Mas Andi.
2: Ya, kalau dengar kan biar marah.
0: Oh, gitu. Oh, iya deh.
2: Sampai
0: nyala
2: ya. kasihan ya Pak Asam.
0: Oh iya.
2: Saya Pak Yono.
0: Dan semuanya baiklah.
2: Saya tunggu ya Pak.
0: Iya baik, ditunggu ya lagunya ya.
2: Jangan jam 12 lah.
0: Oh aduh, gak apa-apa 12.05 deh. Malah kesuen.
2: Malah. Terima kasih ya Mbak.
0: Iya deh, nantikan ya Bu Tuti, sehat semangat ya. Oke, bahagia selalu. Terima kasih banyak Bu Tuti yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333. Oke. Iya, baik. Dalam Rorindo, selamat malam. Mana nih? Rorindo, selamat malam. Oh iya, baik. Iya deh, baik di 580333. Oke, Rang Rindu selamat malam. Sudah terhubung ini pasti.
3: Halo Dini,
0: Mbak Jadi, apa kabar?
3: Baik, baik.
0: Waduh, semangat ini malam hari ini Mbak Jadi. Mbak Jadi di Cangkring. Oke Mbak Jadi, tanya atau Mbak Jadi pernah ikut kegiatan apa ini yang bikin apa berkesan buat Mbak Jadi di kampung atau di mana waktu dulu di sekolah atau di mana?
3: Kapan itu? Sekarang tuh kemarin atau dulu?
0: Oh, ikutan apaan tuh?
3: Oh, namanya voli.
0: Waduh, voli. Keren. Ikutan lomba atau gimana?
3: Oh, ya voli biasa.
0: Wah, canggih Mas Jadi ikutan voli toh rupanya. Wah, keren-keren. Iya deh, baik.
3: Voli
0: raja minimal iso mumbul-mumbul wae. Bisa itu. Oke.
3: Tapi arep nganoe ora semeten ning.
0: Sudah keren itu bisa ikutan voli. Oke, baik Mbak Jadi, asik banget. Iya, terima kasih nih Mbak Jadi. Mau dengerin lagunya apa tahun 90-an ini Mbak Jadi? Yang apa?
3: Kasih.
0: Yang?
3: Kasih.
0: Kasihnya sama siapa? Ismiasis atau bukan?
3: Itu Ermi Kulit.
0: Oh, Ermi Kulit. Ermi Kulit tadi. Wah, barusan di request yang sesal.
3: Oh, iya.
0: Masa nyanyinya dua kali berdekatan. Yang lain dong.
3: Dari
0: siapa? Tak kira kasihnya Ismiasis, bukan ya?
3: Kalau
0: apa?
3: Rano Karno.
0: Rano Karno yang buka kacamatamu itu?
3: Ya,
0: cuma satu ya, kata Rano Karno?
3: Cuma satu?
0: Iya, kayaknya Rano Karno-nya yang disiapin sepertinya cuma satu. Sebentar, mana ini? Iya, kayaknya cuma satu ya, Mbak Jadi. Iya, Rano Karno-nya cuma satu. Siapa?
3: Niki
0: Asriya. Niki Asriya banyak yang apa? Niki Asriya. Oh, Kota Tua. Baik, oke. Okay. Ya, ditunggu. Mau dikirim salamnya?
3: Oke.
0: Kenapa, kenapa?
3: Juta saya.
0: Oke, bukan juta. Lali ngirim. Oke. Okay. Pamekasan Bu Ali.
3: Bu
0: siapa?
3: Indra.
0: Bu Indra. Oh. Iya nih Bu Indra kemana juga lama ini?
3: Ada Bu Lilis.
0: Oke. Oke.
3: Okay.
0: Ya, Bu Yayu. Bu Rahayu nih juga lama nih.
3: Bu Rahayu di Parang Tritis.
0: Iya, Jalan Parang Tritis. Bu Rahayu. Oke. Okay.
3: Oke. Okay. Mas Andi. Mbak Andi.
0: Oh ya.
3: Aku lihat
0: kamu. Tadi sudah masuk loh Mbak Andinya.
3: Oh, iya.
0: Iya, lama enggak gabung ini. Oke.
3: Warung. Untuk semuanya saja.
0: Oh baik.
3: Mas Edi. Itu aja Mbak.
0: Iya baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cedi yang sudah bergabung. 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya sudah terhubung Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, baik. Mungkin bisa dicoba lagi untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan ya akan gabung. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, menutup memori.
0: Apa kabar Pak Hadi?
4: Masya Allah, alhamdulillah. Susahnya
0: dari tadi. Kenapa ini Pak Hadi?
4: Sapa Mbak Dina berapa kali itu di sini nggak ada suaranya loh.
0: Oh gitu?
4: Iya.
0: Waduh.
4: Baru ini bisa nyambung ada suaranya Mbak Dina di telepon.
0: Biasanya ya saya nggak bisa dengar suaranya.
4: Iya. Lalu Mbak Dina tapi di sini nggak ada suara.
0: Oh, aduh.
4: Hampir tak banten hari ini.
0: Ojo. Malah jadi dibanding.
4: Malah dari tadi kok dolah lalu nggak ada suara. Ya sekali di udara tetap di udara untuk RRI.
0: Aduh, terima kasih ya. Terima kasih.
4: Ternyata ulang tahunnya nggak di on air kan tuh Mbak Dina? Anu pacarannya.
0: Yang on airnya itu di Pro 2 dan Pro 4 ternyata Pak Adi.
4: Oh ternyata aku nyari-nyari di Pro 1.
0: Yang di Pro 1-nya acara reguler kalau waktu itu.
4: Ya,
0: dan malah, saya pas ada di sini.
4: Malah jam 10 itu kayaknya tanya dokter Mbak Dina juga.
0: Iya benar. Saya malah yang ada di Pro 1-nya malahan.
4: Dari jam 7 sampai jam 10 kok nggak ada upacara.
0: Iya. Siarannya ada di Pro 2 dan di Pro 4 waktu itu.
4: Kemarin aku tanya Mbak, itu Mbak Ria ternyata ada.
0: Iya benar, ada kok.
4: Iya, ya, semuanya sehat, lancar semua yang nanti.
0: Amin ya Pak Adi, terima kasih loh dikasih doa luar biasa banget ini.
4: Harus begitu, harus kita dukung RRI pokoknya. Tetap maju dan semangat selalu untuk RRI.
0: Terima kasih sekali.
4: Sampai zaman kapan pun tetap RRI.
0: Terima kasih loh Pak Adi. Dikasih doa yang luar biasa banget nih, terima kasih sekali. Oke, baik. Pak Adi, boleh tahu dong kalau kemarin seperti di RRI jika ada kegiatan jalan sehat gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang Pak Adi pernah ikuti selama ini yang paling berkesan apa nih? Di kampung atau di instansi apa?
4: Paling berkesan kalau di kampung itu gerak jalan sama baris berbaris.
0: Wow, gerak jalan dan baris berbaris.
4: Dapat ranking 2.
0: Dapat ranking 2?
4: Ya pas gitu gerak jalannya.
0: Wih jadi, gitu keren ya, dapat ranking 2.
4: Ada semangat.
0: Wih asik ya.
4: Kemarin sukses jadinya. Kemudian Mbak Dina yang mau membacakan undang-undang.
0: Aduh.
4: Kenapa enggak di radio enggak ada. Wah.
0: Jaga kandang ini Mbak Dina. Iya. Seneng juga. Jaga kandang ini. Wih.
4: Ya kemarin cuma Sabtu juga pas siaran.
0: Oke. Okay.
4: Pokoknya Mbak Dina borong bulan ini.
0: Mantap jadinya.
4: Sampai siang juga siaran.
0: Oke. Okay. Iya benar waktu itu ya.
4: Iya aku on air itu yang kemes.
0: Iya benar.
4: Tadi Sabtu pagi siaran Mutiara Pagi.
0: Oh Mutiara Paginya 2 kali itu. Sempat hari sama Jumat dan Sabtu.
4: Iya betul.
0: Aduh ingat. Aduh.
4: Masih ada di belakang Mbak Dina yang siaran.
0: Oke.
4: Oke lah tetap semangat pokoknya Mbak Dina sukses selalu.
0: Iya terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih ya dikasih doa yang luar biasa sekali.
4: Ya harus seperti itu.
0: Semoga juga doanya terkabul. Sukses, semangat,
4: ya
0: bahagia
4: Allah. Dan RRI menjadi yang terbaik.
0: Iya terima kasih sekali.
4: Aku sebelum ditawarin lagu, aku langsung minta lagu ya.
0: Oh boleh, yang apa?
4: Cinta Putih nih Mbak Dina.
0: Oh Cinta Putihnya Kla itu ya?
4: Ya Kla atau Katon.
0: Oke, okay, Cinta Putih.
4: Yang okay. Jarang diputar.
0: Iya nih.
4: Musiknya enak banget.
0: Bagus lagunya, asik nih Cinta Putihnya Katon Bekas Kera ya.
4: Nah, wah, okay. Itu sehari betah itu denger lagu.
0: Wih, sehari. Oke.
4: Okay. Ya tak salam ya.
0: Iya, salamnya Mbak siapa nih?
4: Mudah-mudahan sehat terlalu keluarga. Tadi ada Mbak Andin. Si Putri Tantik Gelita, selama ini kemana aja dirimu?
0: Iya.
4: Apakah malam kamu ke IKN?
0: Waduh, sampai IKN.
4: Selalu dan sukses malam hari ini. Alhamdulillah masih bisa gabung lagi.
0: Oke, amin.
4: Tadi ada Bu Tuti yang punya Nogoterto. Aku tak disenggol, enggak apa-apa.
0: Iya. Kelewat judulnya. Oke.
4: Kemarin tadi masuk kok di Indonesia banget.
0: Oh gitu, Bu Tuti ya?
4: Iya, okay. Ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya. Mm-hmm. Selamat malam, sehat dan bahagia selalu. Ada Mas Budi Santoso yang punya Wonogiri. Ada Mbak Christine yang punya Sorokenen. Ada Mbak Indah Sintan Rayu yang punya Temanggung. Kalau meter, selamat malam. Ada Bu Umi Terandaan, ada Bu Lirik Pemendaman. Mm-hmm. Ada Mbak Yani Pato, kalau meter, ya selamat malam. Ada Raden Mas Widodo yang punya Palagan. Selamat malam, sehat juga selalu. Ada Mas Benny yang punya Gandaria. Mm-hmm. Dan antar semua saja ya, yang selalu setia dengan Hari Pro 1. Salam sehat, salam semangat, tetap sehat selalu. Buat Mbak Dina, terima kasih Mas Ruhun, sehat semangat selalu.
0: Aduh, terima tetap kasih banget.
4: Awet cuantiknya.
0: Aduh, amin. Terima kasih, Mbak Adi.
4: Selamat
0: bahagia selalu.
4: Alangku apa namanya, pulang hati-hati.
0: Aduh, terima kasih banyak.
4: Sampai
0: ya.
4: Sampai ketemu nanti kalau ada pulsa lagi nelpon.
0: Eh?
4: Kalau ada pulsa minta kirimin Mbak Dina.
0: Bisa aja. Oke, okay. Ya. Terima kasih ya Mbak Adi.
4: Terima kasih
0: Mbak Dina. Seneng banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke lagu dulu ya pendengar. Menemani kebersamaan Anda. Ada yang sudah gabung kah? Oke, okay. Ada yang sudah gabung kah? Oke, okay. Kita ke lagu dulu. Ada lagunya Sesal yang sudah hadir. Jangan ada yang menyesal ya. Untuk Pak Hasan, ini dia. Dari Ermi Kulit. Dirangkai juga nanti untuk Mbak Andin, Dear dari Diary. Jangan lupa juga pendengar, masih saya tunggu ya. WhatsApp-nya di 0811 271 11 911. Kebersamaan Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

0: Okey, pendengar yang pasti menemani untuk kebersamaan anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, masih jumpa kita bersama Pro 1 di kesempatan kali ini. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Pak Benny, apa kabar Pak Benny?
1: Baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah, Pak Benny. Saya semangat juga nih Pak Benny di Kandaria ya. Oke, terima kasih banyak Pak Benny. Pak Benny, kalau mungkin ada kegiatan ataupun aktivitas di kampung, di instansi, di sekolah, ya, ya mungkin berkesan buat Pak Benny apa nih selama ini?
1: Ya olahraganya, ya
0: keseniannya. Oh, apa nih contohnya yang pernah?
1: Kalau yang olahraga kan dulu ikut basket.
0: Oh, ya, keren keren.
1: Itu lari, apa running, estafet.
0: Oke. Baik. Seru ya.
1: Kan dulu kalau kesenian kalau waktu SMP kan, waktu saya SMP kan ini loh, setiap anak kan harus bisa satu tarian gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Dulu kan masih gitu. Makanya kalau sekarang
0: ada satu tarian ya.
1: Iya, tari Jawa khususnya. Bukan salsa atau tarian.
0: Iya benar.
1: Jadi gitu. Jadi Pak saya dan juga di sudah nanti terus usianya satu tarian gimana. Kadang-kadang malah
0: kepiak. Oh gitu.
1: Iya dulu kan.
0: Asik gitu. Banget. Nah, jadi sewaktu apa ini SMP, SD, SMA?
1: SMP.
0: Oh SMP.
1: Oke. SD kan hanya ikut pramuka yang SMP terus dikembangkan lagi ada guru, pelajaran kesenian ada dulu. Jadi
0: seru ya. Iya baik Pak Benny.
1: Itu kan pasti ada por, ada antar SMP.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu. Wah seru. Ternyata aktivis ini ya Pak Benny ya. Aktivis kegiatannya. Wah seru deh. Oke. Iya baik.
1: Untuk cerita anak putu Tom.
0: Oh gitu ya. Kalau bapak dulu aktif, kenapa sekarang malah enggak gitu ya? Banyak kegiatannya gitu.
1: Iya, jadi kalau cowok ada seperti ini
0: kok
1: kamu enggak
0: lama-lama. Oh gitu. Iya deh.
1: Jadi udah memotivasi anak-anak.
0: Bisa memotivasi. Iya. Oh iya deh baik.
1: Ternyata juga dimotivasi gitu. Oh, iya.
0: Oh gitu ya. Jangan mau kalah gitu ya.
1: Jangan kalah.
0: Oh, iya deh.
1: Sekarang sudah ada gadget itu kan.
0: Oh, jadi, harusnya lebih ini.
1: Ya.
0: Oh iya deh baik. Oke okay, Pak Benny. Pak Benny silakan mau dengerin lagu yang mana ini Pak Benny?
1: Kalau lagunya.
0: Yang mana?
1: Harvey aja.
0: Harvey, yang apa?
1: Yeah.
0: Harvey itu ada, Harvey banyak juga ya. Sesaat kau hadir, terima kasih cinta, pengertian. Kemudian selamat datang cinta, wanita, katakan saja kekasihku. Yang?
1: Yang wanita.
0: Wanita, baiklah. Mau dikirim salamnya nih buat siapa?
1: Pak Haji Pundo, selamat malam. Bu Tuti, Bu Mawasuning, dan Mbak Novinya. Semoga Mbak Novinya lekas sembuh.
0: Oh, amin.
1: Sira Hiko.
0: Oke.
1: Bumi, Bu Rahayu, Bu Indra, Bu Kus, Bu Mama, Bu Ali.
0: Oh, iya.
1: Bu Mbak Erneng, Mbak Andi, Mas Andi, Mas Ardi, Mas Rianto, Mas Ibu, Mas Pak Dodi, Mbak Bu Kristin,
0: dan Mbak Ibu. Jadi kelupaan.
1: Ya, semua saja.
0: Semuanya. Oke.
1: Okay. Oh iya, Mbak Jaji, saya lupa. Pak Romana Pedro, Pak Hasan, Pak Adam, Mbak Imba.
0: Oke, okay, baik.
1: Baik. Ya, selalu sehat, selalu banyak proyeknya.
0: Aduh, amin. Terima kasih ya Pak Benny, saya semangat juga ya. Sukses dan bahagia selalu Pak Benny ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih sekali kesempatannya.
0: Iya.
1: Maksudnya ada ya Mbak.
0: Iya, terima kasih ya Pak Benny. Ditunggu lagunya ya Pak Benny.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik ya selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Benny. Dan untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa kabar Mas Widodo di Palagan? Wah, dari sore ini udah gabung ini Mas Widodo.
2: Yo, saya bila-bilain loh ini.
0: Wah, terima kasih ini banget.
2: Gue nak pedot ke Guyu Pak Budi.
0: Weh, lagunya apa dulu? Lagunya apa dulu?
2: Lagunya 90-an ini.
0: Iya, oh, tahun 90-an.
2: Nganu aja, udah saya SMS apa? Dinda.
0: Oh, Dinda di mana?
2: Dinda ya. Dinda iya sekarang baru memandang itu.
0: Weh.
2: Menko ini apa? Kak.
0: Dinda di mana
2: ya,
0: ini?
2: Tahlil, ya.
0: Oh, aduh.
2: Amin. Temanya apa ini?
0: Iya. Kegiatan atau aktivitas yang di tadi sasi atau apa yang bikin semangat apa ini Mas Widodo?
2: Ini kegiatan di pas apa?
0: Boleh
2: apa?
0: Di sekolah, di instansi, di kampung, kegiatan oh, kelompok yang bikin semangat, oh, yang pernah diikuti oleh Mas Widodo apa saja oh, yang berkesan?
2: Biasanya itu kalau anu ada anunya itu loh, Pak, nyanyi-nyanyi apa organ tunggal apa karaokean tuh seneng.
0: Oke.
2: Saya ikut-ikut jawab walaupun lah suaranya serah-serah baca huyuk gambar jadi ya bisa menyemarakkan suasana gitu.
0: Wah seru ya.
2: Terus okay, apalagi ini anak dagelan
0: gitu ya, dagelan ya,
2: saya pas itu dulu diundang pas hari-hari ketemu Budi besok. Wah, dia di dekatnya Mbak Dina loh, tahun berapa
0: iya itu ya. Yuperu itu ya waktu itu
2: iya. Kemarin jalan sehat ya, ya selamat sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, ya, terima kasih.
2: Pak, Pak itu undang, Haji Pundang sias ke diundang nggak itu? Itu pengamat.
0: Oh, paling, gitu. Ya, iya, yang menyiarkan waktu itu untuk kegiatannya Pro 2 dan Pro 4 ya, Pro 1-nya.
2: Oh iya. Saya ya ikuti upacaranya. Oh. Saya kira Mbak Dina jadi komandan.
0: Aduh, enggak ya.
2: Ya, harusnya Mbak Ngaruh itu.
0: Aduh.
2: Mas Nid, Adi po, yang mana itu jauh itu. Saya ada pantun loh, ini seperti yang dulu. Kecikinya
0: berkundang,
2: iya. Adi berseri dekat Mbak Sina.
0: Ada aja. Ada aja Mas Nid.
2: Untuk posnya ya.
0: Oke.
2: Dan back-nya.
0: Bisa aja.
2: Salam ya, gue mau sama Pak Benny.
0: Oke.
2: Pak Benny, kesini saya baru datang nih. Terus sopongnya, saya belum nganu Pak John, okay, Mawar Kuning, Pak Novi, M276,
0: okay, ya, baik.
2: Pak Haji, ya, Pak Gemus Sedoyono. Semoga RRI jaya di udara.
0: Aduh amin, Pak, terima kasih banget.
2: Semoga-moga jadikan Mbak Alin jadi ibu kepala stasiun RRI Jogja. Amin. Minimal penyanyi dulang lah, penyanyi dulang ya.
0: Oke, okay, terima kasih.

0: rasa enggak bisa yang didengar Mbak Dina soalnya masih
1: hidup. Aduh.
0: Makanya salah.
1: Aduh, iya dong, maaf ya Mbak Kuning, malah sampai gitu lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Teleponnya ini mungkin barengan masuk, yang terima selisih berapa detik, kalah cepet. Mana yang duluan.
0: Tapi dibukanya kok Mbak Isa bareng
1: gitu. Iya.
0: Aku baru ini Mbak.
1: Oh gitu, ini kayaknya pernah dialami yang lainnya juga nih. Cuman selisih berapa detik, yang satunya masuk, yang satunya jadi gak bisa keterima gitu.
0: Kalau di radio kan ada splatteran tuh memang.
1: RRI iya sih. Oh iya, yang cantik. Halus juga yang cantik di situ. Belakangnya Mbak Kuning. Iya, yang cantik.
0: Kamar tamu aja.
1: Oh iya. Oke.
0: Sehat Mbak Dina.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Kuning. Saya semangat juga ya.
0: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Oh iya, yang cantik di situ. Aduh, lagi semeneng banget nih kayaknya. Mbak Kuning, kalau dulu waktu masih sekolah atau waktu mungkin masih kerja atau gimana kegiatannya, aktivitasnya diikuti apa nih?
0: Kalau dulu masih kerja kita nggak begitu anu ya. Kalau sesudah ini malah Mbak Sus.
1: Oh, atau mungkin di kampung gitu kadang-kadang ya?
0: Pindah ke Jogja.
1: Okay.
0: Saya malah baru-baru aja ikut organisasi masyarakat tingkat provinsi waktu itu.
1: Wih, keren. Ya. Apa ini?
0: Ada deh.
1: Wih, asik ya. Seru banget. Oke.
0: Itu terus kalau kegiatan di kampung sih biasa ya arisan ibu-ibu.
1: Ibu-ibu. Wah, seru ya.
0: Itu sampai sekarang masih.
1: Oke.
0: Kegiatan-kegiatan juga ibadah lah, Mbak.
1: Oke.
0: Masih ikut.
1: Asik ya.
0: Tapi yang berkesan itu organisasi masyarakat itu, aduh sibuk sekali.
1: Oh gitu, pernah dialami nih Mbak Kuning ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya deh. Asik banget. Oke, terima kasih Mbak Kuning. Semangat ya pastinya ya. Bawa kesan di situ.
0: Iya, yang membawa saya bisa sampai sekarang ya. Kadang-kadang mengingat itu tuh Mbak. Kalau mau lemah. Ingat itu, aduh kuat lagi.
1: Oh, seru. Oke, baik Mbak Kuning, terima kasih banget. Mau mendengarkan lagu yang mana?
0: Kalau aku masih senang Ita atau enggak?
1: Oh, Ita Purnamasari.
0: Iya, kalau Judika besok ya Mbak ya?
1: Judikanya besok dong.
0: Ita aja deh.
1: Ita Purnamasari
0: yang sanggupkah aja.
1: Ita yang gitu. Sanggupkah. Oke, okay. Mau dikirim-kirim salamnya buat siapa
0: tadi,
1: nih?
0: Barusan Mas Jogo. Halo Mas Jogo. Okay. Sehat ya. Ada Pak Hadi, ada Mbak Jadi, ada Pak Beni, Bu Tuti, Bu Satilah, terus Bu Abu Yayu, terus Bu Lilis.
1: Oke. Okay.
0: Bu Maria Sukaisih karena saya lupa sama Pak Sekandrinya. Mas Ipul, terus Pak Budi Kreto, Pak Budi Santoso, tadi Pak Hasan,
1: okay.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Bisa
0: ngebleng.
1: Gitu.
0: Untuk semuanya sih Mbak.
1: Mas semuanya.
0: Nanti yang belum tak sempat buat tunjuk jari sama Mbak Dina
1: tunjuk
0: ya.
1: Tunjuk jari ya.
0: Oh iya.
1: Buat yang cantik di situ juga terima kasih ya. Oke.
0: Okay. Pak, anu Mbak yang jauh di sana. Alah ya lama nggak muncul ya Mbak.
1: Iya, kemana nih? Jangan bilang ini nggak jual sinyal ya di sana. Bukan nggak jual pulsa, nggak jual sinyal.
0: Masuk Pak Jona.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya deh, baik. Terima kasih Mbak Kuning.
0: Tetap sehat, semangat, bahagia ya Mbak.
1: Aduh, sehat, sukses dan bahagia selalu ya Mbak Kuning dan Mbak yang cantik di belakangnya Mbak Kuning ya.
0: Oh iya, tunggu Mbak. Mbak Andin tadi ya lama banget.
1: Tadi juga muncul Mbak Andin, Bu Tuti juga. Oh iya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Mbak Kuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam yang sudah bergabung. Oke, Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, di 580333. Iya, untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wah, selamat. Iya, selamat malam juga dengan
2: ini dengan
1: alah Pak Matmosi. Iya benar kan?
3: Hampir terkecoh.
1: Oh gitu.
3: Siapa?
1: Apa kabar Pak Matmosi di Garut?
3: Kabarnya
1: berbahagia. Oh.

0: Oh gitu ya.
1: Walaupun hanya cuma minum secangkir kopi.
0: Waduh, aduh, aduh.
1: Satu batang.
0: Kalau hatinya bahagia kan pasti senang ya rasanya ya.
1: Kue serabi satu, terus nelpon ke Mbak Dina.
0: Oh, Mbak
1: Dina seneng, rasanya kayak nyaman.
0: Bisa aja ya. Oke. Seneng banget pasti juga. Oke.
1: Seperti itu di antaranya. Cuacanya bu sedikit agak dingin kalau siang panas kan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Karena ada sedikit kebagian polusinya itu abu vulkanik dari Krakatau. Aduh.
0: Duh, jangan deh. Pak Ahmad Fauzi.
1: Dan bersin-bersin dengan.
0: Tema kita ini kegiatan yang pernah diikuti Pak Ahmad Fauzi selama ini apa nih? Yang misalnya di masyarakat atau di sekolah atau di instansi gitu.
1: Kalau di masyarakat ya jelas suka ikut kegiatan apa itu di bidang olahraga.
0: Di bidang olahraga.
1: Cuman kalau sekarang kalau dulu saya lebih condong jadi reporter gitu.
0: Wih gitu.
1: Ya.
0: Jadi reporter.
1: Iya ya, memang saya memang pernah juga kan ikut lomba reporter Badina waktu itu dari Bandung saya.
0: Iya benar.
1: Dari 30 peserta keluar urutan ketiga.
0: Wah, asik.
1: Benar. Jadi kalau saya memang aktif di bidang olahraga, tapi kadang-kadang saya lebih dominan sering dipanggil teh sebagai reporter tingkat desa
0: gitu.
1: Itu bukan dari nasional. Beda dengan Mas Sorsian Anwar, oh itu mah udah nasional, tuh kan.
0: Keren ya, asik banget.
1: Waktu Asian Games juga kan, atau Piala Dunia juga Mas Sorsian kebang jadi reporter. Ya benar, di satu-satu reporter Jogja yang kemarin di Piala Dunia atau di Asian Games kan Mas Rosin.
0: Waduh, ya deh nanti disalamkan Mas Rosinnya di situ.
1: Bahkan ya, baik. Ngasih pulsa 50.000 ketika saya dapat kuis.
0: Waduh,
1: benar waktu itu.
0: Oke.
1: Siapakah sena bintang Spanyol yang sekarang?
0: Aduh, ini jangan bahas bola nanti sampai jam 11. Nah, waktunya habis Pak Ahmad Fauzi.
1: Pardon, ya udah itu hobi saya.
0: Iya deh, baik. Malah jadi balik ke Piala Dunia nanti.
1: Ngobrol sama Mbak Dina ternyata satu jam merasa kurang banget.
0: Iya deh, baik.
1: Seneng rasanya.
0: Aduh, terima kasih ya.
1: Bagi-bagi gitu kan sama yang lain.
0: Benar. Oke, baik. Mau kirim salam atau mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya udah dipakai itu bisa
0: sudah. Oke.
1: Yang tadi dengar ada Ermi Kulitnya.
0: Iya, Ermi Kulitnya tadi sudah dihadirkan soalnya.
1: Yang belum apa?
0: Yang belum ada lah Yang Cinta Putih. Kemudian ada lagi Wanita Harvey Maleholo, Dinda di mana? Ita Purnamasari.
1: Harvey Maleholo.
0: Oke.
1: Okay. Mulai holo. Ya,
0: baik, mau dikirim-kirim salamnya?
1: Yang barusan itu siapa? Pak
0: tadi
1: Widodo,
0: ada.
1: Ya.
0: Oke, okay, Mas Widodo, Mbak Arkuning juga.
1: Pak Budi, buat terus Pak Eful, dan juga Bu Tuti yang sudah tadi masuk.
0: Okay.
1: Bu Arkuning, ada juga Ibu Nani, Mbak Enser Hayu, ya. Mbak Enser Hayu, kemudian ada juga Pak John.
0: Oke. Okay.
1: Bang Ramadan di Sorong, Buah Mus, ada juga buat Pak Hasan, buat pokoknya buat Mbak Andin dan buat semua-semuanya aja Mbak Dina.
0: Oke, okay, baik.
1: Selamat malam, semoga semua pada sehat. Ada pantun nih, boleh ya?
0: Wih, asik, boleh.
1: Iya, itu kan tembakau daunnya matang.
0: Wih, asik.
1: Di bawahnya ke perapatan.
0: Oh, seru.
1: Memang engkau berwajah ganteng.
0: Wih.
1: Di matanya jelalatan.
0: Aduh. Jangan pakai kacamata kuda ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke.
1: Jalan ke pasar Minggu.
0: Oke.
1: Pohon manggu daunnya lebar.
0: Iya. Yeah.
1: Berbulan-bulan aku menunggu yang ditunggu tak ada kabar.
0: Waduh, kasihan banget.
1: Ya, terima kasih Mbak Dina ya.
0: Terima kasih Mbak Tosi. Iya, baik, selamat malam. Oke, ke lagu ya pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda ada Cinta Putih bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Okey, pendengar yang sudah menemani kebersamaan Anda, ada wanita tadi untuk Pak Benny di Kanaria, kemudian ada Cinta Putih, Pak Adi yang ada di Pondong. Baik, semoga disuka ya. Yang sebelumnya lagi, sebelumnya tadi, untuk Mbak Jadi masih menerkan di situ, ada Cinta di Kota Tua. Baik, yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu. Waduh, apa kabar Mas Dodi?
1: Tadi nggak bisa masuk langsung terus.
0: Oh iyalah, makanya kok malam-malam.
1: Malam-malam
0: ini
1: mau
0: terakhir
1: ya.
0: Weh, gitu ya. Makanya kok baru muncul ini Mas Dodi.
1: Iya betul.
0: Oke, kabar baik ya, sehat semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seneng banget. Oke, baik. Mas Dodi, mau mendengarkan lagu apa?
1: Aku apanya aja, Lita Zain aja.
0: Lita Zain. Lita Zain-nya sebentar. Lita Zain-nya yang ada. Sebentar. Lita. Kok malah enggak ada ya Lita Zain-nya? Sebentar, Litanya kok malah juga enggak ada ini kayaknya.
1: Ada yang lain aja.
0: Iya, lainnya apa nih?
1: Apa ada pilihannya,
0: Bu? Oh, ada pilihannya. Paramita Rusadi, Potret, kemudian Andre Hehanusa, Rela. Yang Andre yang apa?
1: Kota Bali ya.
0: Kota Bali, boleh. Oke, iya. Ada yang mau dikirim?
1: Oke, tadi kayaknya ada kegiatan.
0: Iya dong, kegiatan yang ini. Yang ya, diikuti yang berkesan
1: ya,
0: buat.
1: Dulu memang ya, waktu di SMA, terus sampai anu tuh, aku tuh kegiatan disco dulu.
0: Apa lagi?
1: Disco.
0: Disco?
1: Lomba-lomba itu.
0: Oh, di gitu.
1: Kampung juga iya.
0: Oke. Okay.
1: Sering menang gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Disco. Oh, berarti ini tariannya gitu ya?
1: Iya. Terus apa? Ya pokoknya dulu itu satu apa? Satu kenangan
0: untuk ya. Oke, okay, keren ya.
1: Yang enggak pernah.
0: Wih, asik-asik-asik keren nih.
1: Iya.
0: Luar biasa banget. Iya.
1: Sama-sama aja untuk ini apa? Pak Hadi, selamat
0: pagi
1: Pak Hadi ya.
0: Pak Hadi di Pondong ya. Pak Hadi di Pondong tadi juga sudah gabung.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ada Pusatila. Pusatila ingat ada yang suka blank ya. Itu Mbak Bunda Mawar Kuning itu suka blank ya sekarang. Mungkin banyak yang dipikir.
0: Gitu. Kelupaannya disebut siapa?
1: Mau buka warung.
0: Gitu mau buka warung.
1: Jangan warung bukan aja. Kita untuk Bu Tuti Nogotirko, untuk Bu Tani Basiri yang ada di Bantul ya, di Bantul.
0: Okay.
1: Bu Rahayu, ada siapa lagi? Atau apalagi Andin itu ya, Pak Upa.
0: Okay.
1: Pak Benny, dari ya.
0: Okay.
1: Pak John. Terus Pak yang di Sorong itu apa?
0: Pak Ramadan.
1: Yang ada di Pamekasan.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baik.
1: Pokoknya semuanya aja.
0: Iya,
1: selalu bahagia dan semoga selalu sehat.
0: Waduh, gitu. Asik banget.
1: Ya,
0: aduh, terima kasih banget. Tadi lagunya benar ya, Kota Bali ya.
1: Kota Bali.
0: Oke. Okay. Iya deh, sehat semangat, bahagia selalu ya Mas Dodi.
1: Mas
0: oh iya Mas Widodo.
1: Itu apa?
0: Gitu.
1: Oh, oke, terima kasih.
0: Sehat semangat ya, tetap bahagia ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Dodi, terima kasih sekali. Dan dari WhatsApp-nya juga terima kasih Pak Hasan. Tadi lagunya sudah dihadirkan, Sesal. Dan selamat ulang tahun yang ke-81 RRI. Semakin jaya mengudara, semakin mengikuti kemajuan zaman juga. Oke, terima kasih Pak Budi Santoso. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Budi. Iya, salamnya untuk Bu Lilis, kemudian Mbak Ernest, Mbak Andin, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, ada Mbak Markuning, Mas Ipul, Mas Widodo, Mas Dodi, Pak Beni, Pak Puji, kemudian Pak Yono, Pak Adi, Mas Ardi, Mas Rianto, Mas Dodi, lagunya Puncak Asmara. Baiklah, Puncak Asmara. Ditunggu. Sebentar. Puncak Asmara Utaya sudah hadir, sudah siap ya. Terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri. Apa kabar? Iya, dari Pak Adi di Pundong, Pak Adi di Pundong. Oke, okay. Pak Adi maaf lupa nyebut, tetapi Bu Tuti selalu ingat kok. Bah Jadi dan juga Pak Adi di Pundong. Oh ini Bu Tuti, gak disebutkan namanya, saya bingung ini siapa. Bu Tuti, terima kasih ya Bu Tuti. Mbak Christine, apa kabar Mbak Christine? Saya semangat selalu ya Mbak Christine. Tetap bahagia juga dan semoga tetap sehat ya. Selamat malam Mbak Dina, Mbak Christine mau diputarkan lagunya Rela dari Inka Christy. Rela, Inka Christy. Oke. Sebentar, mana ini lagunya Rela. Oke, ditunggu. Rela, Inka Christy. Baiklah. Dan salamnya untuk Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria, Pak Puji, Pak Adi, kemudian Mbah Kakung Bahuti, Mas Adi di Klaten Timur, Romo Nartoendro, Kang Kiono Kalasan, Mama Lydia, Mbak Christine tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar, kemudian Pak Rejo Susilo, Mbah Muslikin, kemudian Pak Sukandri. Iya deh, baik. Dinantikan ya untuk lagunya. Mas Widodo juga terima kasih. Dapat salam dari Dorothea untuk Bu Dedina. Terima kasih banyak. Oke, okay. Karena Mas Widodo juga kasih salam ya. Ini sudah siap juga lagunya Dinda di mana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, Kota Bali spesialnya untuk Mas Dodi di Pakualaman sudah hadir. Untuk Pak Ahmad Fauzi tadi juga ada lagunya Wanita dan Pak Benny di Kanaria. Novi M276, terima kasih banyak yang sudah bergabung dan salam untuk semua pendengar, penuh bahagia juga. Baik pendengar, tinggal sedikit waktu dan nanti saya masih akan temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadirkan untuk tembang-tembang persada dan informasi serta tips praktis, tips ringan untuk Anda. Penuh bahagia untuk Anda. Ini untuk Mbak Christine. Semoga disukai untuk Mbak Christine di Sarakan Anjaya.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Rono Dipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Rono Dipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Rono Dipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan beberapa tips praktis, tips ringan yang hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya juga dengan teman-teman Persada yang semoga bisa menjadi teman terbaik bagi Anda yang mungkin jelang tidur, jelang beristirahat ya. Seperti juga lagu satu berikut.

Temani Anda menikmati istirahat dan makan siang di sela aktivitas. Tersaji obrolan santai, menghadirkan narasumber, berbagi pengalaman kehidupan yang menginspirasi di acara Maksi. Tersaji setiap hari kecuali hari Jumat, pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 580333, SMS dan WA di 0811 2711 911.

Ya, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Nah, pendengar, mungkin beberapa waktu lalu sempat juga dihebohkan atau beberapa orang yang khawatir nih terkait hujan abu vulkanik yang bisa memberikan dampak terhadap kesehatan anak, sehingga orang tua perlu memperhatikan perlindungan selama kondisi tersebut berlangsung. Dan disampaikan Dr. Mas Nugroho Ardi Santoso, SPAMKes, melalui medsosnya yang menyampaikan bahwa masker merupakan perlindungan tambahan, sedangkan perlindungan utama adalah menghindari paparan abu vulkanik. Dr. Ardi Santoso mengingatkan orang tua untuk tidak mengajak anak keluar rumah apabila tidak memiliki keperluannya mendesak saat terjadi hujan abu. Menghindari paparan secara langsung tetap merupakan langkah perlindungan yang terbaik bagi anak dibandingkan hanya mengandalkan penggunaan masker. Apabila anak terpaksa harus keluar rumah, maka orang tua dianjurkan menggunakan masker yang sesuai dengan ukuran anak dan menutup area hidung serta mulut dengan rapat. Dengan penggunaan masker tetap merupakan perlindungan tambahan, sehingga anak sebaiknya tetap tidak berada di lingkungan yang terpapar abu vulkanik. Perlindungan juga perlu diberikan pada area mata dengan menggunakan kacamata yang tertutup untuk mengurangi risiko masuknya partikel abu vulkanik. Jika mata terkena abu, anak diimbau tidak mengucuknya dan segera membilas mata menggunakan air bersih. Selain mata, kulit anak juga perlu mendapat perlindungan dengan mengenakan pakaian yang menutupi tubuh secara lebih menyeluruh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

adalah sumber kehidupan. 70% dari planet Bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Alkisah, ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal. Tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena kuperoleh dari saku sebelah kanan. Dan tak tersisa secuil catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Selasa 15 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali program 1 RRI hadir di hari ini di edisi Selasa 15 September 2026. Senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di hari ini. Pastinya untuk Anda yang baru saja klik di Pro 1 RRI Yogyakarta, kami akan memulai dengan Mutiara Pagi. Nantinya satu bahasan menarik akan kami sajikan di ruang dengar Anda mengenai amalan terbaik seorang muslim. Nantinya bersama Ustadz Rafiul Wahyudi SAEMAE PhD yang pastinya akan membersamai kita hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami akan mengupdate informasi di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta, di antaranya berkait dengan guna memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan program Gerakan Masyarakat Cinta Pasar. Dan juga setelah dinantikan masyarakat, JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kretek Bantul dengan Giri Jati Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda. Sebelum Mutiara Pagi hadir, kami akan sajikan terlebih dahulu koleksi dari Nisa Humaira dengan Kembali Padamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa'ala umuridunia wa'adin wa'ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang pemilik semesta alam yang kembali mengizinkan fajar menyapa bumi Yogyakarta dengan kehangatan dan kedamaian. Atas limpahan rahmat, nikmat sehat, serta kesempatan yang tak terhingga, kita kembali dipertemukan dalam indahnya pagi yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga untaian salawat yang kita agungkan dan kita gaungkan menjadi wasilah turunnya syafaat bagi kita semua kelak. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali program Satu Era di Yogyakarta hadir dalam Mutiara Pagi yang akan tersaji di indera dengar Anda pastinya hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kami sudah mempersiapkan satu tema mengenai amalan terbaik seorang muslim. Dan Alhamdulillah Alamin, di line telepon untuk pagi hari ini kami sudah bersama Ustaz Rofiul Wahyudi SAE MAE PhD. Beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Rofiul Wahyudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustaz Rofi ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas. Gimana kabarnya, sehat Mas?
0: Alhamdulillah, Masya Allah, lama tak berjumpa ini. Dan Alhamdulillah Alamin, di pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Ustaz Rofi.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Baik, kita akan membahas terkait dengan amalan terbaik seorang muslim. Kayak apa sih amalan terbaik seorang muslim itu? Dan pastinya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimahnya. Dan selepas itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar. Untuk pendengar yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di 0811 271 1911. Ustaz Rafi, terkait dengan tema kita, Anda bisa menyampaikan mukadimahnya kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum inna abadhi lashadid. Al-ayah. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan limpahan nikmat-Nya yang dititipkan dan diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ungkapan rasa syukur kita pada pagi hari ini Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita dan keluarga kita semua. Yang kedua, salawat beriring salam kita limpah dan curahkan kepada uswah hasanah kita, manusia yang paling sempurna iman dan akhlaknya, suri tauladan kita, dan manusia yang paling kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan topik kajian kita pada pagi hari ini adalah amalan terbaik seorang muslim. Di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali telah digambarkan amalan-amalan terbaik seorang muslim yang bisa kita lakukan, sehingga nantinya kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan tempat paling tinggi, syurga Firdaus, kelak di yaumil kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan ini adalah bukan hanya sekedar amalan ritual ibadah, tidak hanya sekedar amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Ternyata ada satu amalan yang nantinya jika kita lakukan ini, kita semuanya termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang masuk ke dalam syurga. Apakah amalan itu? Amalan itu tersirat di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar, surat ke-39, yang termasuk para ulama ahlul Quran mengkategorikan atau menggolongkan Surah Makkiyah. Terdapat di dalam juz 23, di lembar ke-9 dan lembar ke-10, juz 24 di lembar ke-1, 2 dan ke-3. Surah Az-Zumar ini terdapat 75 ayat. Jamaah rahimakumullah, Di antara amalan terbaik bagi seorang muslim di dalam surah Az-Zumar ini, kita akan mengkaji masuk ke dalam surah ayat ke-39. Ayat ke-39 ini sebagai pengantar untuk menjelaskan amalan terbaik seorang muslim, mari kita mendengarkan bagaimana sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun karena sebelum orang kafir ingin masuk Islam, mereka semuanya merasa insecure, mereka merasa malu, mereka merasa minder, karena sebelum masuk Islam mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kemudian orang kafir itu disifati jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh, bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka tidak memiliki pengetahuan, tapi sungguhnya mereka cerdas, mereka pandai, mereka pintar, tapi mereka melanggar apa yang mereka tahu, melanggar apa yang menjadi norma agama, norma adat istiadat, norma bermasyarakat, serta norma sosial. Sebagai contoh yang sudah kita sering mendengar, yang sudah sering kita mengkaji, orang kafir itu jika memiliki atau istrinya melahirkan anak perempuan, maka akan digalikan lubang, kemudian mereka dimasukkan, mereka meninggal dunia. Itu adalah salah satu sifat kebodohan yang nyata bagi mereka. Nah, ketika mereka ingin masuk Islam, kemudian mengingat perbuatan-perbuatan masa lalu mereka, mereka pernah berbuat salah, mereka pernah berbuat khilaf, mereka pernah berbuat maksiat, bahkan mereka pernah berbuat dosa, dan mereka ingin masuk Islam malu, maka turun ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jemaah rahimakumullah, kalau kita telusuri lebih mendalam lagi, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memanggil makhluknya, memanggil hamba-hambanya dengan berbagai macam sebutan. Sebagai contoh, ya ayyuhar rasulu, wahai rasul-rasulku, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi-nabiku, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan yang terakhir, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dari semua panggilan ini menunjukkan bahwa panggilan ibadi adalah panggilan pengakuan, panggilan kemuliaan, panggilan rasa kasih sayang Rabb-nya, kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya, kasih sayang kepada hamba-Nya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat maksiat, berbuat dosa. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah menyerah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ternyata amalan terbaik seorang muslim itu dalam ayat ini, kita tidak menyerah, kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apapun latar belakang kehidupan kita, seperti apapun masa lalu kita, kita tidak berputus asa, kita tidak menyerah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian dapat kita simpulkan bahwa amalan terbaik itu ketika kita tidak menyerah, kita tidak merasa minder, kita tidak merasa malu dari masa lalu kita, karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kalau boleh saya analogikan, di tengah-tengah kehidupan kita yang disebut dengan manusia, itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat khilaf. Karenanya Allah Subhanahu wa taala

0: Kita yang pernah berbuat maksiat dan berbuat dosa, Allah tidak memanggil kita, wahai para penjahat, wahai para pencuri, wahai yang pernah berbuat maksiat, wahai yang kor, tidak. Allah panggil dengan sebutan ibadi, panggilan kasih sayang, panggilan pengakuan bahwa kita adalah bahwa kita adalah hamba Allah yang disayanginya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai ganjaran, sebagai pahala atas amalan terbaik ini, kita semuanya dapat melihat kembali di surah Az-Zumar ayat ke-73. Apa bunyinya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Kelak di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihantarkan dengan penuh kemuliaan. Kita akan diantarkan dengan penuh kehormatan. Kita akan disambut dengan penuh kasih dan sayang. Wasiqa, kita akan diantar, kita akan disambut di depan pintu surga. Siapa itu? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang melihat masa lalunya, kemudian melihat masa depannya dengan penuh percaya diri, dengan penuh semangat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dihantarkan kemana? Alladzina taqaw ilal jannati zumara. Masuk ke dalam surga secara bersama-sama, secara rombongan. Jadi, jamaah rahimakumullah, surah Az-Zumar ini diambil dari redaksi dua ayat di dalamnya. Yang pertama di dalam ayat ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Di ayat yang ke-23, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Artinya, besok di akhirat orang-orang kafir akan digiring dengan paksa masuk ke dalam neraka secara rombongan. Pun sebaliknya, wasiqal ladzina taqaw akan dihantar, akan disambut dengan penuh kemuliaan dan kehormatan orang-orang yang bertakwa tadi, orang-orang yang tidak pernah menyerah, orang-orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah karena masa lalunya, akan disambut, akan dihantar ke dalam pintu surga zumara secara bersama-sama. Jadi jamaah rahimakumullah, pendengar rahimakumullah, bahwa kita semuanya berdasarkan ayat ini, ya secara umum kita dapat menerjemahkan dari berbagai macam sudut pandang tafsir, bahwa kelak kita besok masuk surga tidak sendiri. Kita masuk surga bersama-sama rombongan kita. Yang dimaksud rombongan tadi apa? Yang dimaksud rombongan itu adalah orang-orang yang senantiasa memiliki visi yang sama, memiliki nilai yang sama di dalam beribadah, di dalam beramal soleh, di dalam mencari kebaikan, mendapatkan kebaikan, dan seterusnya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan atau penutup awal ini, apapun dan seperti apapun serta bagaimanapun latar belakang kehidupan masa lalu kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena itulah amalan terbaik seorang muslim yang kelak oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan dikumpulkan, akan disambut dan dihantar menuju surga bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah, termasuk umat Rasulullah yang masuk ke dalam surga bersama-sama. Oleh karena itu, yang terakhir, jamaah dan pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jika suatu saat di akhirat nanti tidak menemukan saya di surga, tolong cari saya. Tolong cari saya. Karena kita pernah di tempat yang sama, di waktu yang sama ini, pernah mengkaji ayat Allah. Karena kita di tempat yang sama, di ruang yang sama ini, pernah bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di suatu saat nanti di akhirat, tolong cari saya, atau sebaliknya, kita sama-sama mencari. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, Rasulullah yang masuk surga bersama-sama. Sekian sebagai pengantar, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah afat angkorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Rofi, nampaknya sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Langsung kita sapa saja di 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pak Benny, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustadz Rofi, bisa mendengar suara Pak Benny nih?
2: Iya, bisa agak kecil ya.
0: Oh iya, baik. Ya, silakan Pak Benny.
1: Tadi nyuwun desa bilih wonten hubunganipun kalian pangandikan pangandikanipun Pak Ustaz surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat 56. Ini kagem mohon Mas Agus.
0: Nggih.
1: Paringipun penjelasan matur nuwun sanget Pak Ustaz lan Pak Mas Agus.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zariyat ayat 56 ya. Baik. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di 580333. Setelah Pak Benny, ada siapa? Dan kita coba sapa. 580333. Oh, ternyata terputus. Boleh banget dicoba kembali pendengar yang akan bergabung di 580333. Atau juga bisa menyampaikan pesan singkat Anda melalui line WA di 0811-271-1911. Baik, sudah berdering kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Penyiarku yang soleh ini si Mbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Masya Allah, yang Siti yang solehah pula. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kita saling mendoakan kagem sedoyo nggih dijadikan hamba kang soleh-soleh.
0: Amin. Yang Siti sehat ya.
3: Ini kira-kira. Kira-kira telingan ini kunut-nut.
0: Oh nggih, semoga lekas pulih.
3: Mas sampun.
0: Nggih, monggo yang Siti.
3: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Simbah Uti Siti mau matur tanya, apakah betul malaikat itu mencatatnya tidak tahu isi hati orang yang amalannya dicatat? Karena pernah mendengar bahwa amalan yang tidak mengikhlaskan karena Allah itu nanti pada waktu hari kiamat kitabnya itu sama malaikat diaturkan ke Allah, itu kitabnya itu dibuang karena niatnya tidak karena Allah. Katakan betul, jadi tugas malaikat cuman mencatat tok, entah itu yang baik entah itu yang jelek, terus segelan diaturke kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kitab itu dibuang karena niat tidak karena Allah, seseorang yang ditulis sama malaikat itu. Jadi pertanyaan saya, yang preso isi hati kan Gusti Allah, tapi malaikat tidak diberi tahu isi hati manusia di Pak Ustaz. Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Rofi, sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan pastikan tetap bersama kami pendengar di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
5: An Anasin radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. Muttafaqun alaih.
6: Dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi di hari ini, di Selasa 15 September 2026. Masih bersama Ustadz Rofiul, yang pastinya Rofiul Wahyudi, S.E.I., M.E.I., P.S.D., yang pasti akan menemani kita bersama hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ustadz, sudah ada dua penanya yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Monggo, silakan untuk ditanggapi satu persatu.
1: Iya, terima kasih Mas Agus. Pertanyaan pertama tadi dari Pak Beni, Bapak Beni terkait dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati Allah, RRI Pro 1 Yogyakarta, senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Terkait dengan pertanyaan surah Az-Zariyat ayat 56 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku, Allah maksudnya, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna singkatnya adalah ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah beribadah kepadanya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar, pemirsa RRI Pro RRI 1 Yogyakarta, ayat ini memberikan gambaran kepada kita dan mengingatkan kembali, ya, karena sekarang ini bagus mulai banyak ya bahwa mengingatkan kita itu tujuannya beribadah. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang lupa di luar sana bahwa kita lebih banyak tidak beribadah dalam arti ibadah yang sesungguhnya. Karena di dalam Islam kita ketahui bahwa ibadah itu ada ibadah mahdhah, ya, ibadah yang sifatnya langsung, ibadah secara khusus, ya, ibadah secara khusus maksudnya itu ibadah ritual. Misalnya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, dan seterusnya. Itu adalah ibadah-ibadah khusus yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, sudah diajarkan di dalam hadis-hadisnya. Kemudian ada ibadah-ibadah yang sifatnya umum. Karena Islam itu memberikan panduan kepada kita, ibadah itu ternyata tidak hanya ibadah khusus yang saya sebutkan tadi di atas. Nah, kita mungkin pernah mendengar ya, sebuah lagu qasidah Mas Agus. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Jadi ibadah di dalam Islam tidak hanya sujud di atas sajadah. Ibadah tidak hanya berinfak dan bersedekah. Ibadah tidak hanya pergi ke Mekah dan Madinah. Ternyata bagi yang beriman, menuntut ilmu seperti pagi hari ini yang kita lakukan itu juga ibadah. Kemudian mencari nafkah, ya, mencari nafkah apapun profesinya, di jalan yang halal, di jalannya Allah, di jalannya Rasulullah, baik menjadi pegawai, pergi ke sawah, kemudian pergi ke kebun atau pergi ke kantor, itu akan bernilai dengan timbangan ibadah. Termasuk makan dan minum, kita niatkan untuk ibadah, akan bernilai ibadah. Saya akan sarapan supaya saya bisa bekerja mencari nafkah di jalannya Allah. Nah, itu juga ibadah. Saya akan minum supaya kuat dalam mencari kerja atau mencari ma'isyah. Itu juga bagian dari ibadah. Bahkan makan dan bahkan tidur pun bernilai ibadah. Sebagai contoh Mas Agus, kita tidur lebih awal jam 9, jam 10 supaya bangun lebih awal bisa menjalankan qiyamul lail. Kemudian kita siang sempatkan tidur sejenak dalam rangka supaya lebih fresh, menginstal kembali fisik kita sehingga di sisa waktu kita bisa berusaha bekerja lebih fresh lagi. Itu juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan banyak sekali wasilah kita dalam beribadah kepadanya. Tidak hanya tadi ibadah ritual, ibadah khusus, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Menolong orang lain yang sedang kesulitan, membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, itu juga bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ibadah paling mudah, tabassamuka fi wajhi akika. Tersenyum, memberikan senyuman terbaik kepada saudaranya juga ibadah. Kemudian menyingkirkan duri, menyingkirkan paku, menyingkirkan batu di tengah jalan supaya orang tidak jatuh misalnya, supaya orang tidak terpleset, itu pun juga bagian dari ibadah. Jadi ruang lingkupnya luas, membantu di rumah tangga, suami membantu pekerjaan istri di rumah juga bagian dari ibadah. Istri di rumah mentasyarufkan rezeki Allah lewat suaminya untuk lingkungan, untuk sosial masyarakat juga ibadah. Kemudian kita di sini yang mendengarkan, mendapatkan ilmu juga bagian dari ibadah. Jadi saya teringat Mas Agus sebuah kaidah, kaidah hukum itu yang berbunyi al-manzilatu sababul mubasyarah. Jadi siapapun kita yang berkontribusi dalam kebaikan itu juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, apapun yang kita lakukan di kehidupan dunia ini, ya, bagi yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa, itu bernilai ibadah. Itu ya, secara singkat penjelasan surah Az-Zariyat 56. Begitu Mas Agus.
0: Dan yang kedua silakan Ustaz dari Eyang Siti.
1: Yang kedua. Oke, yang kedua tadi dari Eyang Siti, mudah-mudahan sehat Eyang Siti di sana ya, di Banguntapan. Apakah malaikat mencatat isi hati kita? Ya. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada satu pelajaran penting di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu mencatat amal kebaikan kita. Malaikat Raqib dan Ngatid itu mencatat amal kebaikan kita bergantung niatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang menjadi persoalan adalah apakah amal-amalan kita itu masih diiringi dengan riya. Sementara riya itu tidak bisa kita lihat secara fisiknya, hanya abstraknya saja dari hatinya. Ini riya atau tidak, kita enggak tahu. Misalnya Mas Agus ini, ya Mas Agus sedang berada di majelis ilmu pengajian misalnya. Kemudian Mas Agus mengeluarkan uang 100 ketika ada kotak infak. Kemudian cara masukkannya pelan-pelan gitu ya Mas Agus ya, pelan-pelan kotak infak. Kemudian orang di sebelahnya, sebelah kanan kiri, oh ini kok riak banget. Padahal kita gak tahu apakah Mas Agus itu ikhlas atau riak, kan gak tahu. Itu semuanya tempatnya abstrak di dalam hati. Nah pertanyaan, apakah Allah mencatat itu? Allah mencatat, malaikat mencatat semua amal kebaikan kita. Tetapi kemudian standar ikhlas kita, Allah lah yang menetapkannya. Allah yang menetapkan hanya Allah lah yang tahu keikhlasan dan ketidakikhlasannya hati kita. Maka dari itu jemaah rahimakumullah, mari kita lihat kemudian ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an. Untuk menegaskan tadi, fa amman utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Maka Allah Subhanahu wa taala ambillah fayaqulu iqra'u iqra', bacalah kitab ini, kitabiyah, sesungguhnya aku yakin akan menghadapi perhitungan terhadap diriku. Fahuwa fi 'aysyatir radiyah, maka yang menerima kitab dengan tangan kanan tadi, fahuwa fi 'aysyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah surga. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan barang siapa yang menerima dengan catatan amal kebaikan itu dengan tangan kanan, tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya aku ora nerima, enggak nerima kitab ini yang diberikan kepada aku. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan amal kebaikanku. Oleh karena itu pemirsa RRI rahimakumullah, mari kita berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan sesempurna-sempurnanya ke amal soleh kita. Dengan cara apa? Menjaga keikhlasan di dalam kita beribadah, menjaga niat kita dalam beribadah. Misalnya kita niat sholat, ya sholat saja untuk Allah. Kita berinfak, bersedekah, seberapapun itu kita niatkan untuk lillah. Misalnya kita menolong orang lain, kita niatkan lillah. Sehingga semua amalan kita itu tidak tergadai dengan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya berpesan kepada kita semuanya supaya amalan kita itu lurus, ya, tidak tergadai oleh sifat-sifat yang dilarang. Maka setiap kita akan beramal, kita berdoa, Mas Agus. Ya. Contoh ketika kita akan ngaji Quran, itu kan amalan baik. Kita berdoa dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berdoa dijauhkan, dihindarkan dari syaitonir rajim. Karena bagaimanapun juga kita beramal soleh, pasti ada gangguannya dari setan dan jin. Seperti kita Mas Agus kalau nanam padi, itu kan tidak hanya padi yang tumbuh, suketeki pun akan tumbuh. Kita pun ketika beramal soleh akan ada gangguan. Maka pelajaran pertama ketika kita beramal soleh, apapun itu, mengaji Quran, berinfak, bersedekah, beribadah, apapun itu, kita berdoa, minta perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Demikian Mas Agus, ya. Pertanyaan dari yang Siti yang bisa saya jawab, matur suwun.
0: Ya, baik. Dari Pak Budi di Wonogiri, dan kita sembari menunggu penelpon, bagaimana membedakan sedang diuji dan sedang ditegur? Baik, 580333 sudah berdering kembali, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus yang soleh.
0: Baik, Ibu Sri di Jalan Pate, sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah, bersyukurillah, pengesulipun. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh dan Mas Agus yang soleh.
0: Amin.
2: Ini Pak Ustaz, saya mohon penjelasan. Betulkah Pak Ustaz, orang yang beragama Islam yang dihisab pertama kali adalah sholatnya? Pernah Nabi besar mengatakan, sholatlah seperti aku sholat. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Nah, sholatlah seperti aku sholat. Ini mohon penjelasan Pak Ustaz. Yang dihisab pertama kali adalah sholatnya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumanuwun Ibu Sri ada di Jalan Wates. Dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung. Line telepon sudah kami buka kembali ya. Di 580333. Berdering kembali dan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: J, Pak Kiman, monggo.
3: Ini siapa?
0: Ini dengan Ustaz Rofi Ul Wahyudi.
3: Dari pimpinan wilayah.
0: J, laras Pak Kiman.
3: Begini Ustaz, suatu hal yang selama ini menurut saya yang saya dilakukan, yaitu salaman selawan jenis yang bukan mahrum namanya.
1: Maaf, suaranya ya. Agak terputus ya.
0: Nanti saya ulang lagi, Ustaz.
3: Kalau kita diajak salaman, tidak mau ilikan dan yang menyinggung perasaan, tidak enak hatinya, menghina atau merendahkan. Kalau kita mau bisa salaman, misalnya kenapa asal yang melarang? Sementara ulama lain menetapkan bahwa asal tidak ada syahwat, tidak apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana agar kita selamat dari pasal dan selamat dari menyinggung perasaan orang di lain pihak?
0: Ya, baik.
3: Bisa diterima ya?
0: Saget, Pak Kiman. Ji. Terima kasih. Matenun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain telepon kita pending dulu. Dari Pak Kiman tadi menanyakan terkait dengan apabila kita salaman dengan yang bukan muhrim, ini kan otomatis dilarang. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa ketika kita salam dengan yang bukan muhrim, diperbolehkan asal tidak ada rasa sahwatnya begitu. Dan ini bagaimana ketika kita menolak dan agar tidak menyinggung perasaan orang lain, mungkin nanti bisa dijelaskan begitu Ustaz Rofi. Singkat padat Ustaz Rofi ya, karena memang waktunya kita akan berikan kesempatan kembali begitu ya. Ada tiga penanya yang sudah bergabung, monggo silakan.
4: Terima kasih Mas Agus. Pertanyaan pertama tadi, apa bedanya azab dan ujian ya? Memang menarik pertanyaan ini. Saya mau melihat dari sudut pandang yang sederhana saja. Ujian itu akan melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sedang diuji, kemudian kita ada musibah, kemudian kita semakin dekat dengan Allah, itu namanya ujian. Tapi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru kita lebih jauh dari Allah, tidak kemudian mendekat dengan beribadah, beramal soleh, namanya itu azab. Maka dari itu kita harus hati-hati, jamaah pemirsa rahimakumullah. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sedang diuji, itu namanya ujian. Ya. Jadi marilah kita sama-sama menyadari bahwa kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian atau masalah. Setiap kita akan menghadapi masalah atau ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i 'ala qasmin minal amwali wal anfusi wat tsamarat." Abasyirus sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika kita ditimpa musibah, apa yang pertama kita lakukan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kembali kepadanya. Inilah yang menyadarkan kita supaya ujian itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait yang kedua, pertanyaan tentang sholatlah seperti aku sholat. Betul, itu hadisnya sallu kama raaitumuni usolli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bapak dan Ibu pemirsa rahimakumullah, sholat ini adalah ibadah khusus. Karena ibadah khusus, maka kita harus mencontoh, meniru baik bacaannya, gerakannya sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada prakteknya nanti banyak ulama fikih kemudian membedakan antara mana tanawu, mana yang bukan. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat tangannya Allahu Akbar, nah bersedekapnya ini pada bagian mana? Apakah Rasulullah bersedekap di bagian dada, tangannya memegang pada bagaimana? Tangannya ini apakah jempol dan ininya bertautan atau lurus seperti ini? Jadi itu pada bagian-bagian tanawu. Tanawu itu ada beberapa keragaman ya, keragaman di dalam gerakan yang tadi pegangan tangan atau nanti dalam bacaan. Maka dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita sama-sama belajar sholat seperti yang Rasulullah SAW praktekkan. Nah, jangan kemudian kita melihat kok kayak sholatnya gini, kok kini sholatnya gini. Nah, maka dari itu kita akan belajar sholat dari sudut pandang hadis Rasulullah SAW. Kita belajar terus supaya kita sholatnya sudah seperti Rasulullah SAW. Yang terakhir terkait dengan pertanyaan dari Pak Kiman, kita bukan muhrim, apakah kita berjabat tangan? Terus kalau kita enggak berjabat tangan, nanti kita enggak enak nih, apa hukumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah itu pernah menjelaskan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat para perempuan, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berjabat tangan kepada selain muhrim. Nah, tapi gimana Pak Ustadz, kan gak enak gitu ya. Nah, tugas kita tidak menghakimi orang lain. Kita
1: lakum dinukum waliyatin. Nah, terus bagaimana caranya supaya tidak tersinggung atau malu? Nah, kita harusnya Mas Agus bersikap konsisten. Misalnya Mas Agus ketika ketemu X gitu ya, bukan hurinya tidak jabat tangan. Tapi ketika ketemu B, bukan hurim juga berjabat tangan. Nah, supaya kita konsisten dimanapun berada, kita upayakan berjabat tangan. Mohon maaf, biasanya yang orang Indonesia yang lakukan itu dengan tangannya itu di depan dada sambil gimana menurut saya Mas Agus ya?
0: Ya.
1: Dua-duanya. Jadi sambil ini aja, tidak bersentuhan. Itu menurut saya lebih baik. Tinggal bagaimana kita konsisten dimanapun tidak berjabat tangan. Nah, tadi ada pernyataan, tapi kan saya tidak ada maksud, tidak ada unsur syahwat, atau nanti tidak ada unsur syahwat lah. Itu mungkin dalam benak kita. Tapi yang paling baik sa'du zara'inya dalam usul fikih itu, kita tetap berusaha tidak berjabat tangan dengan bukan mahram kita. Dengan cara apa? Kita konsisten bertemu dengan siapapun yang bukan mahram kita, tidak berjabat tangan, tapi kita dengan gimana Mas Agus menggambarkan ya? Kalau saya itu tangan ditemukan kedua tangan kemudian di depannya kayak orang memohon maaf gitu. Mm-hmm. Itu Mas Agus mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Ya baik. Dari Pak Budi tadi terkait dengan membedakan sedang diuji dan sedang ditegur, Ustaz.
1: Sudah disini, okay. Ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Sedang ditegur atau diuji. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap kita akan diuji. Bedanya apa? Bedanya itu sikap kita terhadap ujian atau teguran tadi. Kalau kita sedang diuji atau ditegur, kemudian kita lebih dekat dengan Allah, itu namanya ujian. Kalau kita teguran atau ujian, tapi kalau kita misalnya dengan teguran dan ujian itu justru menjauhi Allah, maka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Agus. Ya,
0: baik, luar biasa sekali. Baik, ada penelpon yang bergabung. Nampaknya belum ada yang bergabung. Dan di kesempatan pagi hari ini, matur nuwun sangat yang sudah bergabung di hari ini. Dan Ustadz Rofi sebagai penutup dan catatan-catatan kecil ya, akan disampaikan kepada pendengar. Monggo silakan.
1: Okay, baik, ya. Terima kasih Mas Agus dan pemirsa semuanya. Catatan terakhir saya dan kita semua, meskipun kita sebagai manusia biasa yang pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf, pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa, dengan kata lain apapun, seperti apapun latar belakang kehidupan masa lalu kita, jangan menyerah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita akan dimasukkan surga bersama-sama para ambiya wa syuhada wa sholihin. Demikian Mas Agus, terima
0: baik.
1: Kasih.
0: Luar biasa. Ustaz Rofi, matur sembah nuwun, sangat menginspirasi. Salam hangat untuk keluarga tercinta. Salam melaksanakan berbagai aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rofi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di Intra Dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bagi Anda yang mungkin di kesempatan pagi hari belum bisa bergabung, Anda bisa bergabung besok pagi begitu ya. Terima kasih, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: direncanakan 20 pasar di Kota Yogyakarta akan mengadakan hadiah, tapi pembeliannya dilakukan secara non-tunai.
1: Jadi kendaraan yang bisa melintas hanya kendaraan roda 2 dan maksimal kendaraan roda 4. Hal ini dikarenakan di ujung akhir paket ini itu masih ada paket lanjutan. Jadi paket lanjutan yang baru berkontrak Agustus yang lalu juga, ini menangani penurunan grade.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, guna memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan program gerakan masyarakat cinta pasar. Setelah dinantikan masyarakat, JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kretek Bantul dengan Giri Jati Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional, seluruh ASN di Bantul wajib berbelanja di pasar sebulan sekali. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: ASN yang berada di kantor, dinas maupun di Kapanewon termasuk yang kelurahan itu nanti belanja di pasar.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di wilayahnya. Hal itu diwujudkan dengan mewajibkan para aparatur sipil negara atau ASN untuk berbelanja di pasar minimal sekali dalam sebulan. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKU KMPP Kabupaten Bantul, Zona Paraminta menjelaskan, kebijakan itu sudah tertuang dalam surat edaran Bupati Bantul dan mulai diberlakukan sejak Agustus 2026. Skema pelaksanaannya yakni ASN di lingkungan Pemkab Bantul, Kapanewon, hingga kelurahan diminta meluangkan waktu minimal 1 jam untuk berada dan berbelanja di pasar. Program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah mempertahankan omset pasar, sekaligus menyelamatkan eksistensi pasar tradisional di tengah persaingan pusat perbelanjaan modern. Usai berbelanja, ASN kemudian melaporkan kegiatan tersebut kepada instansi masing-masing.
1: Selanjutnya, mereka laporan ke instansi masing-masing melalui foto, video, terus selanjutnya dari OPD itu melaporkan ke kami. Dan nanti kita evaluasi OPD mana yang belum maksimal, OPD banyak sudah melaksanakan gitu mas. Lalu kita akan ukur tuh nanti ke bulan kedua, ketiga dan seterusnya omsetnya apakah ada kenaikan gitu mas.
2: Pada bulan pertama pelaksanaan, program tersebut mendapat respon positif dari para ASN. Hal ini terbukti dengan laporan yang sudah diterima oleh DKU KMPP Kabupaten Bantul.
1: Dan kalau penilaian kami sudah berjalan baik dengan laporan yang sudah kami terima ya Pak ya. Ini kan sudah beberapa OPD melaporkan kepada kami. Yeah. Sedang kita rekap ini mas, dari respon, pertama respon dulu itu bagus, antusiasnya juga luar biasa. Kenapa antusiasnya luar biasa? Dari beberapa web, portal online, dari OPD maupun Kapanewon termasuk status WA dan sebagainya di grup itu responnya bagus.
2: Selain mewajibkan ASN berbelanja di pasar tradisional, Pemkab Bantul juga telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak menaikkan retribusi pedagang pasar di Bumi Projo Tamansari sejak tahun 2022. Upaya ini dinilai mampu meringankan beban bagi seluruh pedagang pasar.
0: Dalam rangka hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, selama bulan Oktober, masyarakat dan wisatawan bisa menikmati diskon dan promo khusus saat berbelanja di seluruh pasar rakyat sekota Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
3: 20 pasar di Kota Yogyakarta akan memberikan hadiah, tapi pembeliannya dilakukan secara non-tunai.
4: Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan program pesta diskon dan promo belanja di pasar rakyat. Kegiatan yang dikemas dalam gerakan masyarakat cinta pasar ini untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, memastikan program pesta diskon dan promo belanja di pasar rakyat akan berlangsung selama sebulan penuh pada bulan Oktober mendatang.
3: Ini direncanakan 20 pasar di Kota Yogyakarta akan memberikan hadiah, tapi pembeliannya dilakukan secara non-tunai. Ya tentu pasar-pasar utama Kinerjo, kemudian Prambanan, Prambanan Taman.
4: Sebagai Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-270, Kadri Renggono juga menyebut beragam acara lainnya untuk memeriahkan event ulang tahun Kota Yogyakarta.
3: 5 sampai 26 September termasuk Oktober itu ada festival warga Kota Yogyakarta. Yang itu kegiatannya ada di tingkat kemantren maupun kelurahan. Dan kegiatan yang lain, ada Kota Baru Heritage Film Festival, KAI Mini Fair tadi yang kami sampaikan. Ada juga lomba kebersihan kampung dan sungai.
4: Sedangkan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melalui gerakan masyarakat cinta pasar ingin membangun ekonomi berdikari agar ekosistem pasar rakyat bisa kuat dan UMKM lebih berdaya.
0: Pendengar program Dompet ASN Bergerak, pasar tradisional semakin semarak, mengajak ASN untuk lebih sering berbelanja di pasar tradisional. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan ekonomi lokal, membantu pedagang kecil, sekaligus melestarikan pasar. Lantas seberapa efektif program ini dalam menggerakkan ekonomi pasar tradisional di daerah? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Saya Ibu Darwanto, ASN di salah satu instansi pemerintah. Saya sangat setuju kalau memang disarankan ataupun diprogramkan untuk belanja ke pasar tradisional. Karena itu sangat membantu sekali untuk masyarakat kita, memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan kita sebagai ASN kan yang mempunyai istilahnya gaji tetap ya. Jadi bisa sangat membantu mereka membeli dagangan-dagangan mereka seperti itu. Oke, terima kasih.
6: Halo, perkenalkan nama saya Teddy. Saya pedagang sayur di pasar tradisional ini. Ya, kalau ada wacana tentang ASN diwajibkan belanja di pasar tradisional, saya sangat setuju sekali karena kebijakan ini mungkin dapat membantu meningkatkan perekonomian khususnya para pedagang seperti saya ini. Ya, selain itu dengan berbelanja di pasar tradisional, ya ASN ya, mendukung sekali keberlangsungan pasar rakyat dan perputaran ekonomi di daerah. Ya, karena otomatis mereka kan menerima upah setiap bulan ya, jadi pasti sehingga mereka mampulah kalau untuk berbelanja di kelas pasar tradisional seperti ini, jadi otomatis mampu mendongkrak dan mendorong serta mensupport ekonomi di daerah.
7: Halo, saya Lili. Menurut saya sendiri tentang pendapat ASN yang disuruh belanja ke pasar ini kurang fair ya. Kenapa? Karena nggak semua ASN tuh makan masak sendiri. Contohnya nih kayak saya. Karena saya banyak kegiatan di luar, jadi untuk makan sehari-hari, saya memilih catering. Terus kalau seandainya tetap disuruh belanja ke pasar ya, buat apa juga?
0: Pendengar, ekonomi lokal perlu dikembangkan agar pedagang di pasar tradisional meningkat omset penjualannya. Bagaimana strategi untuk meningkatkan omset para pedagang di pasar tradisional? Kita simak wawancara Prima Psari dengan dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Widarto, berikut ini.
8: Bagaimana analisis dari ekonom begitu berkaitan dengan gerakan meramaikan pasar rakyat ini? Perlu kita melihat ini, Pak Widarto, berkaitan dengan mungkin ada beberapa poin penting ini, Pak, yang perlu menjadi perhatian ketika kemudian juga meramaikan pasar rakyat ini menjadi sebuah tujuan begitu untuk kemudian juga mendongkrak perekonomian lokal begitu. Seperti apa ini, Pak Widarto juga melihat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian begitu untuk kemudian juga mengembalikan kumandang pasar begitu. Monggo, Pak Widarto.
9: Baik, terima kasih Mbak Prima. Sebenarnya tidak terlalu dipikirkan, kenyataan di lapangan ternyata luar biasa ya. Termasuk dalamnya menghubungkan UMKM dengan para pelaku pembeli misalnya, gitu ya. Karena itu salah satu indikator aja. Jadi begini, memang luar biasa. Jadi memang benar disampaikan bahwa pasca COVID ini kita ekonomi rakyat itu agak berat ya, karena ada perubahan perilaku dari konsumen maupun produsen, terutama di konsumen ya. Konsumen itu kan sekarang sudah jelas, sekarang sudah ada platform digital begitu ya, akhirnya berakibat pada ekonomi kerakyatan secara tidak langsung ya, secara langsung ya mungkin hanya itu aja, tidak laku dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang patut kita apresiasi ya. Saya kira di Jogja sudah ada pernah hal-hal yang pro kerakyatan, yang membela kepada ekonomi rakyat ya. Di kami dulu pernah ada yang namanya Jogoriko, jajan tonggong larisi konco pro. Jadi juga ada semacam itu, artinya pemberdayaan lokal itu. Kemudian kita pernah juga dengar di Kulon Progo ada bela beli Kulon Progo, artinya membela Kulon Progo dengan membeli produknya dari Kulon Progo yang pernah dicantikkan oleh Pak Hasto kalau nggak keliru itu. Kemudian juga di Sleman ini ada Gempar, nah ini juga cukup bagus ini. Artinya pemberdayaan lokal itu ditingkatkan terus gitu loh. Artinya perputaran uang, kalau memang begini kan nanti perputaran uang hanya di sekitar itu. Dan kita maaf, kita juga membantu masyarakat sekitar kita, paling orang Mayoni begitu ya, Dopayu, kemudian nanti artinya kan perputaran uang di sekitar itu juga. Dan lebih lagi, apalagi ini sudah dicanangkan, ini ada 10.000 ASN yang belanja di situ lah itu. Kalau memang benar-benar itu dicanangkan betul, saya kira ini luar biasa. Jadi memang luar biasa, dari ekonomi kerakyatan ini akan semakin meningkat ya. Kita tidak bisa menolak bahwa memang kenyataannya 60% lebih UMKM yang jualan di pasar-pasar itu juga, yang jualan di pasar itu kan kontribusinya terhadap PDB luar biasa. Lebih dari 60%, bahkan ada beberapa literasi yang menyatakan sampai 65%. Kemudian juga penyerapan tenaga kerja, jadi sampai dengan 95% lebih lah, ada yang menyatakan sampai 97% begitu juga. Nah, Ini sebenarnya artinya bahwa memang saatnya kita selalu tidak bisa meninggalkan ekonomi kerakyatan, tidak bisa meninggalkan ekonomi lokal yang sekarang banyak kayaknya mudah ditinggalkan begitu ya. Kayak maaf ya, kalau kita cerita dulu waktu kita COVID, waktu bis moneter di mana dolar dari 2.000 menjadi 18.000 bahkan sempat sampai dengan berapa 20.000. Ternyata penyelamat utama kalau kita beli jujur adalah UMKM, karena tidak tergantung dari situ. Kalau kita sekarang pun, kalau kita amati, kita dari efek dari geopolitik internasional, perang dari Amerika melawan Iran dan Israel, ya, dengan Israel yang ternyata berefek kepada dolar yang kemarin sampai ke 17.300 lebih, harga minyak dunia yang juga meningkat dari prediksi awal hanya $75 per barel yang sekarang sudah sempat mencapai $120 per barel, yang artinya dua efek ini sebenarnya sangat menekan pada efek pada fiskal kita, ya, APBN kita. Nah, kedua efek ini nanti kalau kita kaji terus, nanti juga akan berefek kepada ekonomi rakyat. Nah, misalnya sekarang sudah berefek kepada saku kita, Bapak Ibu. Ya, misalnya saku kita yang, maaf, yang punya mobil bagus-bagus, sekarang sudah nggak bisa kita pakai Pertalite lagi. Ya kan? Ya, kita harus pakai BBM yang harganya Rp23.000 misalnya. Nah, itu gimana lagi? Nah, itu akan menyedot uang kita. Dan saya yakin semua pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat dengan cara masing-masing, karena memang lokal kita beda-beda gitu ya. Tapi ini satu apresiasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kita tetap berusaha untuk mengedepankan ekonomi kerakyatan. Di dalamnya dia salah satunya ada pasar tradisional juga, ada UMKM, usaha mikro. Kalau usaha yang tidak mikro mungkin efeknya nggak terlalu besar ya, karena dia punya backing biaya yang lebih cukup ya. Artinya marginnya lebih cukup, tapi kalau yang kecil-kecil ya, kalau misalnya harga kedelai naik ya bakul tempe akan mumet kan begitu. Apakah itu akan mengurangi kualitas tempenya, kuantitas dari ada besarnya, tahunya, atau menaikkan harga. Kalau menaikkan harga berisiko nanti tidak laku, kalau mengurangi berisiko ya mungkin itu tadi dikomentari oleh pedagang. Saya kira begitu Mbak Prima, Pak Tenun.

0: Setelah dinantikan masyarakat, JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kretek Bantul dengan Girijati Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba pada Senin pagi. Berita singkatnya disampaikan Aji Permono.
1: JJLS Kelok 23 yang menghubungkan wilayah Kretek Bantul dengan Girijati Purwosari Gunung Kidul mulai dibuka untuk umum pada Senin pagi. Meski baru tahap uji coba, jalur ikonik ini mampu menarik antusiasme masyarakat. Dari pantauan RRI, ratusan pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak saling bergantian melintasi jalur ini. Sesekali mereka pun mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen serta keindahan pemandangan sekitar. Salah satu pengguna jalan Ida Suryani mengaku senang bisa melintasi rute baru ini. Selain kualitas jalan yang bagus, Kelok 23 menurutnya menawarkan pengalaman berkendara sembari menikmati pemandangan Laut Selatan. Wanita asal Solo ini menyatakan bahwa keberadaan jalur ini juga memudahkan bagi para wisatawan. Dengan demikian, para pengunjung yang ingin berpindah destinasi wisata kini bisa lebih cepat.
2: Senang memakan jalannya bagus, panoramanya bisa lihat laut, terus katanya lebih dekat kalau dari Bantul sampai ke
3: Nah, ke sini ini tujuannya mau lihat ini atau?
2: Mau lihat sekalian, katanya kan teman-teman mau ada ke touring. Nah, nanti udah jadi beneran dan buka kan saya bisa cerita. Saya survei gitu lah.
3: Survei lokasi touring ya? Teman-teman dari Solo?
2: Iya, saya kan kerjanya di Solo. Teman-teman kerja, biasanya kan selalu ada agenda touring.
1: Kepala Satker PJNDIY Tisa Rasita menyatakan, proyek pembangunan ruas jalur baru ini telah rampung pada Agustus 2026. Selama masa uji coba, kendaraan yang boleh melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Sebab, di ujung paket jalan tersebut masih ada pengerjaan paket lanjutan berupa penurunan kelandaian.
4: Jadi kendaraan yang bisa melintas hanya kendaraan roda 2 dan maksimal kendaraan roda 4. Hal ini dikarenakan di ujung akhir paket ini itu masih ada paket lanjutan. Jadi paket lanjutan yang baru berkontrak Agustus yang lalu juga, ini menangani penurunan grade kelandaian ya, itu diturunkan, itu sepanjang 980 meter. Jadi untuk manuver kendaraan berat masih belum bisa, sehingga sampai dengan paket itu selesai baru bisa nanti kendaraan berat untuk melintas.
1: Sebagai informasi, uji coba pembukaan Kelok 23 akan berlangsung sejak 14 hingga 20 September 2026. Masyarakat bisa melewati jalur ini dari pukul 06.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat.
0: Berangkat dari keprihatinan terhadap mulai tergerusnya nilai wawasan kebangsaan, DPRD Kota Yogyakarta mengambil inisiatif menyusun Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
5: Kenapa diprioritaskan? Karena kita ingin kembali ya menumbuhkan apa rasa nasionalisme warga masyarakat.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan. Kehadiran Raperda ini diharapkan mampu menjadi acuan kebijakan Pemkot Yogyakarta sekaligus benteng moral bagi generasi muda. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiat Nurjanat mengatakan, pembentukan Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang lahir dari kecemasan terhadap situasi sosial saat ini, di mana nilai wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dinilai mulai mengalami degradasi. Sinar menambahkan, penguatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk menangkal arus globalisasi yang membawa berbagai macam pengaruh budaya luar.
7: Perlu kemudian Raperda ini diwujudkan, direalisasikan ya dalam rangka agar supaya kemudian Raperda ini akan menjadi peraturan daerah yang bisa menjadi pedoman arah kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dalam rangka untuk ya melakukan edukasi-edukasi kepada anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, sehingga harapannya kemudian akan terencana arah kebijakan, program, dan kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi cinta tanah air, cinta NKRI, kemudian juga dalam rangka untuk menangkal ya arus globalisasi, yang mana tentu arus globalisasi ini berdampak pada ya masuknya banyak berbagai macam kultur ya, kultur budaya, kultur politik, kultur ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
6: Sementara itu, Ketua Pansus Raperda, Ipung Purwandari dari fraksi PDI Perjuangan menekankan, tentang pentingnya penguatan karakter dan jiwa nasionalisme agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Raperda Wawasan Kebangsaan ini diprioritaskan untuk semakin menumbuhkan rasa nasionalisme warga masyarakat.
5: Jadi ini juga bisa menjadi benteng bagi generasi muda ya, yang saat ini mungkin jenengan juga tahu bagaimana pemuda saat ini, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan banyak yang apa, yang dikriminal, banyak yang di narkoba, banyak yang di itu. Ini Pancasila nanti bisa membentengi para generasi muda tersebut. Jadi kita harapkan ini bisa tertanam dalam diri hati mereka masing-masing dan bisa dijalankan untuk setiap harinya.
6: Melalui Raperda ini, DPRD Kota Yogyakarta berharap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama

0: DIY pada Senin siang. Aksi ini menjadi upaya HMI Yogyakarta untuk mengawal kasus kekerasan seksual terhadap mantan santriwati di Pondok Pesantren As-Solihah Jonggrangan Sleman. Pada kesempatan ini, perwakilan HMI Yogyakarta turut membacakan orasi dan tuntutan yang ditujukan bagi pihak kepolisian. Aksi damai diakhiri oleh penandatanganan komitmen bersama dengan Polda DIY dan Polresta Sleman untuk mengusut tuntas kasus ini. Ketua Umum HMI Yogyakarta, Omen Arjenetu menyebut kasus ini tak bisa dianggap sebelah mata, sebab kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi setiap peserta didik.
1: Dari pihak Polda DIY juga sudah ikut menandatangani komitmen bersama dalam pengawasan isu ini. Tentunya HMI Cabang Yogyakarta tidak berhenti pada hari ini juga. Kami melihat, kami tetap mengawasi, kami juga tetap akan mengawal tindakan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Polres Sleman itu sendiri atau Kasat Reskrim itu sendiri nantinya.
0: Sementara Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Wiwit Kustiadi menyebut laporan dari kuasa hukum korban diterima pada 7 September lalu. Proses penyelidikan dilakukan pada 7 hingga 8 September dan gelar perkara dilakukan pada 10 September 2026. Sebanyak 6 orang saksi dari pihak keluarga dan pihak pondok pesantren turut diperiksa. Akhirnya pada 12 September 2026, Polresta Sleman berhasil menetapkan NH, staf pengajar Pondok Pesantren As-Solihah, sebagai tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual.
2: Sangkaan pasal yang kita sangkakan pasal tunggal yaitu Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 6 huruf C dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau denda kategori 7. Dalam waktu 3 hari itu kita sudah meningkatkan ke penyidikan. Dan dalam proses penyidikan kita juga selalu diasistensi oleh Polda dan kebetulan kita bekerja sama untuk mempercepat proses ini sehingga tanggal 12 kita sudah bisa menetapkan tersangka terhadap MNH atau NH.
0: Mateus mengatakan pihaknya tengah melakukan proses pencarian terhadap NH lantaran kini tak berada di kediamannya. Sementara kuasa hukum korban memastikan kini korban berada di tempat aman dan telah mendapatkan pendampingan psikologis.
3: Atasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
4: Tolak sekali pakai!
5: Tolak sekali pakai!
4: Ayo guna ulang!
6: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
7: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali. Dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik. Dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
6: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
8: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
6: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
3: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang dompet ASN bergerak, pasar tradisional semakin semarak, yang akan disampaikan dari redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
9: Pendengar, pasar tradisional merupakan denyut nadi perekonomian di Nusantara sejak lama. Ketika kini pola perilaku konsumsi telah berubah, kemudahan transaksi berada di dalam gawai, pasar tradisional perlahan-lahan mulai surut. Total, Saat ini ada kurang lebih 16.200 pasar tradisional di Indonesia.

0: Indonesia yang tersebar di 514 kota. Sebagian telah dimodernisasi dan dibenahi fasilitasnya, namun sebagian besar masih bercirikan gaya pasar tradisional lama. Keberadaan retail modern, perubahan gaya hidup, serta kemudahan berbelanja secara daring membuat pasar tradisional terus tertekan. Langkah-langkah cerdas perlu dilakukan pemangku kepentingan untuk menghidupkan kembali pasar tradisional. Era digital yang tak dapat ditolak harus membuat pelaku pasar tradisional adaptif. Meski begitu, pemerintah juga tidak bisa lepas tangan dan hanya sebatas penarik retribusi yang gencar. Walaupun konsumen kini semakin mudah berbelanja dengan berselancar di platform belanja daring, ada yang tak dapat tergantikan dengan kehangatan pasar tradisional. Proses komunikasi, interaksi, tawar-menawar, hingga memperhatikan secara seksama barang yang akan dibeli, tak dapat ditiru ketika kita berbelanja online. Selain itu, pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang efektif. Selain transaksi dan perputaran uang yang begitu besar, pasar tradisional juga menjadi wahana membangun relasi sosial yang harmonis. Pendengar, dulu dalam ramalan Joyoboyo dan juga pesan yang disampaikan Sunan Kalijaga, ada sebaik kalimat yang berbunyi, "Yen pasar ilang kumandange," yang secara harfiah bermakna ketika pasar hilang keramaiannya. Pesan itu mungkin dimaknai akan datangnya masa pergeseran sosial di mana mulai sirnanya kehangatan dalam relasi sosial kala bertransaksi di pasar tradisional. Biarpun kita kerap berbelanja, namun kita sejatinya kini tidak saling mengenal antara penjual dan pembeli layaknya pasar tradisional tempo dulu. Akankah pasar tradisional benar-benar punah eksistensinya? Kami meyakini tidak, pendengar, jika Anda dan kita semua mau peduli dan kembali berbelanja di pasar tradisional. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Guna memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Jogja menyiapkan program gerakan masyarakat cinta pasar. Setelah dinantikan masyarakat, JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kretek Bantul dengan Gereja di Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Demikian warta pagi kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui Corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: Selamat pagi, selamat melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini, di hari ke-15 di bulan September 2026. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas begitu ya. Jam-jam segini, jam-jam Anda mempersiapkan segala suatu hal, pastinya juga banyak agenda yang harus Anda lalui, Anda lakukan. Mungkin Anda yang akan melakukan perjalanan menuju ke kota Jogja, pastinya jam-jam segini adalah jam-jam yang cukup padat begitu ya, karena banyak warga masyarakat yang melakukan aktivitas, diantaranya mengantar putra-putrinya ke bangku sekolah, atau bahkan akan melaksanakan agenda di hari ini menuju ke kantor Anda masing-masing. Nantinya kami akan update bagaimana kondisi cuaca dan juga kondisi lalu lintas di kota Yogyakarta. Baik pendengar, untuk pagi hari ini kami akan mengupdate bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini di hari Selasa 15 September 2026. Dan untuk wilayah DIY akan disampaikan oleh Bakti Wira berikut ini. Bakti, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 15 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, sementara pada siang hingga sore dan malam hari diperkirakan berawan, dan dini harinya diperkirakan cerah berawan kembali di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Suhu udara di wilayah DIY diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, dengan angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini pada hari ini, tetap waspadai gelombang tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga bagi masyarakat ataupun nelayan yang akan beraktivitas di sekitar perairan agar tetap selalu waspada dan mematuhi arahan petugas yang ada di sekitar lokasi. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Ya, pendengar, bagaimana kondisi perakiran cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sudah bersiap prakirawan yang pastinya akan melaporkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini ada Rahma Fauzia. Rahma, silakan laporannya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info prakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Selasa 15 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65% hingga 95%. Kemudian arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, akan menuju ke kota Yogyakarta, hati-hati dan pastinya ketika Anda akan mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas, kami akan mengupdate-nya untuk Anda. Di hari ini, di hari Selasa, 15 September 2026. Kami awali dari Simpang Tugu, terpantau dari kamera CCTV di .yogyakota.go.id. Untuk pagi hari ini, sekitaran Simpang Tugu terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Borobudur Plaza, pagi hari ini cuaca cukup cerah. Dan untuk pantauan arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Pinggir di Jalan Tentara Pelajar, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Jati Kencana. Di pagi hari ini di Simpang Jati Kencana terpantau landai. Untuk Anda yang akan melalui Simpang Wirabrajan, pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Pendengar hati-hati dan waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Simpang Batangpulan terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Taman Sari terpantau ramai juga namun tetap lancar. Simpang Jatengkulon terpantau ramai namun tetap lancar. Dan di Simpang Pasar Gading terdapat petugas yang mengatur arus lalu lintas dan kondisi arus lalu lintas terpantau lancar. Untuk Anda yang akan melalui Simpang Jateng Wetan di pagi hari ini terpantau ramai pendengar namun tetap lancar. Dan Simpang Tunggak juga terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk Simpang Mirota terpantau ramai namun tetap lancar pula. Dan ketika Anda akan melalui di Simpang Galeria di pagi hari terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Gramedia juga terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Permata terpantau landai. Dan kami akan berpindah mengajak Anda untuk mengamati Simpang Gondomanan. Di Simpang Gondomanan pagi hari ini terpantau lancar. Dan Simpang Mandala Kida terpantau lancar pendengar. Simpang Gelagasari tidak ada kepadatan berarti. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang SGM pagi hari ini terpantau ramai pendengar. Agak lumayan padat begitu ya. Hati-hati dan waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Simpang Milo Perulasani terpantau landai. Simpang Gedong Kuning terpantau landai. Dan yang akan melalui Simpang WSC di pagi hari ini terpantau lancar. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari cctv.yogyakota.go.id.

0: Baik, pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakin akan memberikan dampak yang sangat positif.
3: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
4: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baik. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
5: Sebelumnya, Menteri Swazil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swazil juga akan melanjutkan program efisiensi.